89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

87 menit pagi HFM Munomo yang siaran orang asli untuk tarikh 4 hari bulan 9 2026 ya. Dan hari Jumaat kami saya bersama-sama dengan semua untuk sebelah pagi kah. Terima kasih untuk rakan-rakan pengawal hak sentiasa bersama Ron HFM Tekra Demano Haji Hemos Moda ya. Sama ada menerusi frekuensi radio 89.3, 91.1, 93.1, 95.6, 96.7, 99.9, 102.5, 102.7 serta 105.1. Dan juga rakan-rakan yang bersama dengan semua menerusi RTM Klik ya. Terima kasih semuanya. My Preview TV 706 dan juga Astro 875 ya sudah sebesar bersama-sama dengan semua tak kira ada mana saja yang semua ada. Baik, bersama dengan semua ada dalam segmen Kaju Asyik untuk sebelah pagi kan sampai ke pukul 12.30 hari kelak. Dan dapat pasang Asyik FM ada 4 dalil utama orang asli itu Jakon, Temuan, Semai dan juga Temia ya. Mewakili 18 hukum orang asli yang ada di semenanjung Malaysia. Sebelah pagi kan dalil Jakon akan menemani semua untuk 4 jam hak pertama. Bersama dengan semua dalam segmen Gajuk Asyik Surah Semisnya dan dalam pada itu dua berita dalam dialek akan dapat kita dengar pada pukul 9 pagi kelak berita dalam dialek Temia. Dan seterusnya kita akan berhibur dengan lagu-lagu hiburan lepas tukar dalam segmen Gajuk Asyik. Dan 11 pagi berita dalam dialek Jakon akan dapat kita dengar juga. Okay, dan dalam pada itu jangan lupa pada pukul 11.15 minit pagi kelak yang kita ada tetamu untuk sebelah pagi kan. Dan akan pasal kita akan bercakap ya pasal pertandingan ya kalangan masyarakat kita orang asli sudah semestinya berkenan dengan kita asli Battle of the Band peringkat kebangsaan 2026 akan berlangsung ya pada hari esok. Jadi pada hari ini kita akan ada tetamu itu Sarah, salah seorang finalis ya, akan bersama-sama dengan Hemosmo untuk hari ini untuk memperkatakan berkenaan dengan kita asli Battle of the Band peringkat kebangsaan 2026. Baik, walau apapun Kak Maiza akan menemani semua. Jadi jangan kemana-mana untuk rakan-rakan. Okay, dan biasanya kalau itu Laili dan juga Azizi serta dengan Iris ya, akan bersama-sama dengan semua. Nah, dan lepasnya pada minggu ini ada semua empat berkesempatan. Ada hak bercuti, ada hak bertugas luar. Jadi suasmisnya akan menghentikan dia semua ya untuk hari ini. Baik, terus bersama dengan Asyik FM Menemui siaran orang asli. Jadi untuk rakan-rakan semua, kita akan bersama dalam semen Kahjo Asyik. Asyik FM Menemui.

Kita dah bersama dengan Baby Shima dan juga Fairuz Misran yang lagu bertajuk Ikatan Asmara, lagu hak dasarkan pada tahun 2020. Menghiburkan kita semua ada dalam segmen Kaju Asyik untuk sebelah pagi kan ya. Okey, dan keadaan hari kita untuk sebelah pagi kan dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Demano de Senanjung ya, Ribut Petir de kebanyakan tempat di kawasan pantai untuk negeri Kedah serta Pulau Pinang. Ribut Petir de beberapa tempat di kawasan pedalaman untuk negeri Perak. Serta Ribut Petir de beberapa tempat di kawasan pantai untuk negeri Perlis. Dan jangka hujan di beberapa tempat di kawasan pantai untuk negeri Selangor. Serta Jerebu untuk Johor, wilayah Persatuan Kuala Lumpur, wilayah Persatuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan tak hujan untuk Kelantan, Terengganu serta Pahang. Dan untuk kawan-kawan kita ada Sabah ya, Ribut Petir di beberapa tempat di Tawau, hujan di beberapa tempat di pedalaman dan juga Serangan Sabah dan juga Jerebu di pantai barat Sabah, Kudat dan juga wilayah Persatuan Labuan. Dan untuk kawan-kawan kita ada Sarawak, hujan di beberapa tempat di Sri Aman, Betung, Kapit serta Jerebu untuk Bintulu, Kuching, Miri, Mukah, Semarang, Sarikit, Serian, Sibu serta Limbang. Jadi itu dia keadaan dari kita untuk sebelah pagi yang ada dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk 4 September 2020. Okey, dan dalam pada itu untuk keran area di Kuala Lumpur pada sebelah pagi ke Jerebu, petang kelak Ribut Petir di beberapa tempat dan malam kelak Jerebu. Sementara itu suhu maksimum di negara kita 35 darjah Celsius dan minimum 25 darjah Celsius. Asyik FM menemui ya, terus bersama-sama dengan semua. Hai sahabat, bersama dengan semua untuk sebelah pagi ke, dan kita hibur bersama dengan kumpulan Jalit dan logak bertajuk Penta ataupun Pesanan. Rakan kita daripada suku Komtemia dan diikuti oleh Ekspedisi Selepas Tuknak, Hijau Bumi Tuhan dan juga Sirawan Fai, Gara-gara Online. Asyik FM menemui gaju asyik.

0: Classic FM. Moi nu moi. Lain dari pali yang lain.
1: Ibrah Cakun Yasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk tazkirah kita untuk hari ini, empat semua perkara hendak kita buat boleh dapat di dunia ika. Begitu juga dengan perihal kerja, bung semua orang bernasib baik untuk memiliki kerja dalam bidang hak dia semua impinkan. Walau macam mana pun, Pak Selamo akan berada dalam situasi terpaksa, kiranya kita bijak mencari jalan penyelesaian. Ada juga pada mulanya terpaksa, tapi setelah mencuba, dia dapat menyelesaikan diri dan akhirnya minat dengan kerja hak dia buat. Hakikat, jika dapat bekerja tu dah kira molek. Dan kita patut bersyukur dengan apa hak kita dapat. Dengan di antaranya, tetapkan hala tuju. Ramai dalam kalangan kita bekerja dalam keadaan terpaksa. Terpaksa disebabkan beberapa perkara macam pak ada kerja, terpaksa oleh keluarga, empat mahu bergelar penganggur, ada komitmen besar dan sebagainya. Selepas berjaya menamatkan pengajian tinggi di institusi pengajian tinggi, masih ramai hampak

Kita bersama dengan Siruan Fai dan juga bertajuk gara-gara online. Gara-gara online kan macam-macam hal lah terjadi. Kita bersama dengan semoga Haji Asyik dan dalam itu tahap jerebu de Serian Sarawak yang semakin buruk apabila bacaan indeks pencemaran udara IPU naik kepada 495 setakat jam 7 pagi tadi ya. Di mana semakan Lusi Lamon Sesawang, sistem indeks pencemaran udara APIM Jabatan Alam Sekitar JAS mendapati IPD Serian satu-satunya tempat di negeri Sarawak ya merekodkan IPU tahap bahaya melebihi 300. Di mana tiga tempat di Sarawak merekodkan bacaan IPU 4 sihat iaitu Kuching 289, Samarahan 265 dan Sri Aman 250 dan 6 lagi tempat yang merekodkan bacaan IPU 4 sihat iaitu Sarike 181, Sibu 174, Mukah 169, Bintulu 159, Samalaju 153 dan ILP Miri 149. Rakan-rakan kita terdedah dengan jerebu ya di tempat masing-masing, berhati-hati, berjaga-jaga. Jangan kita terdedah terlalu lama sangat di tempat terbuka ya. Kena pakai pelitup muka. Jadi kena minum banyak air dan jangan lama ada di tempat terang menerang lah. Kenapa jerebu ni sudah sebenarnya ianya cukup berbahaya kepada kesihatan yang kita, tambah-tambah lagi ada penyakit yang macam lelah apa semua. Jadi hati-hati, jaga-jaga sentiasa dengan kesihatan diri kita. Okay, dan anak-anak kita bercuti sekolah, selamat bercuti lagi beberapa hari. Okay, dan pastinya tak lama lagi akan buka balik sekolah. Jadi akan pastinya nikmati cuti masing-masing ya dalam beberapa hari kah. Okay, dan kita berhibur bersama dengan Rencam BSG dan lagu hak bertajuk Ku Undur Diri dan diikuti oleh Niki Asriah dan lagu hak bertajuk Samar Bayangan dan juga bersama dengan Oton AXC Kasihi Aisyah FM Monumai dan tepat jam 9 pagi kelak berita dalam dialek Temiak akan dapat kita dengar.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Moi Nu Moi, lain daripada yang lain.
1: Tepat jam 9, Yahya.

0: Motivasi di Asyik.
1: Pada kali ini kita masih lagi bercakap tentang perpaduan. Apa yang kita lalui dan juga kita lihat di dalam suasana sekitar, ekonomi dan juga perspektif negara sekarang ini, banyak berita-berita dan isu-isu berkaitan dengan perpaduan negara. Antara yang kita lihat adalah antara perpaduan antara berbilang kaum, ya, perpaduan di antara komuniti, perpaduan di antara manusia dan seumpamanya. Dan negara Malaysia kita ini terkenal dengan bilangan masyarakat majmuk, ya. Sebenarnya perpaduan kita ini disebabkan negara Malaysia ini berbilang kaum. Jadi tentunya ia mempunyai banyak perkara-perkara yang terkandung di dalamnya, beberapa perkara yang kita perlu lihat dan juga kita perlu dapatkan maklumat lebih lanjut ke dalamnya, ya. Dan juga sebagai rakyat Malaysia kita ini, apabila bercakap dengan perpaduan ini, tentulah kita harus berhati-hati, ya, dengan apa dikatakan sebagai berita palsu dan juga fitnah-fitnah yang disebarkan oleh golongan-golongan tertentu bagi untuk merosakkan, ya, sensitif perkauman itu sendiri. Jadi kepada kita, apabila mendapatkan sesuatu berita itu, mestilah mengesahkan perkara ini. Dan juga jika dilihat kepada berita-berita yang mengundang kepada kemarahan kepada masyarakat, itu akan menjadi satu perkara yang tidak boleh kita bawakan ataupun dihantar kepada masyarakat yang lain, ya. Jadi perkara ini adalah satu perkara yang kita kena lihatkan bagaimana untuk mengelakkan daripada berita palsu ini disebarkan ke seluruh masyarakat, ya. Jadi kita sebagai seorang rakyat Malaysia hendaklah berhati-hati apabila menerima sesuatu berita itu, ya. Sama ada berita itu benar ataupun berita itu palsu, hendaklah kita lihat dahulu bagaimana kemakmuran negara kita ini. Salah satunya adalah antaranya kepelbagaian agama, ya. Di mana-mana kita lihat adanya pusat-pusat ibadat, ya, pelbagai kaum, pelbagai agama, ya. Jadi dengan cara kita ini sebagai rakyat Malaysia, kita dapat melihat bagaimana kita boleh bertoleransi antara satu sama lain di dalam kebudayaan ataupun agama yang diamankan oleh kaum-kaum yang lain, ya. Jadi sebagai kita rakyat Malaysia ini, tentunya sepanjang hari dan juga kita melihat bagaimana isu-isu berkaitan dengan agama, ya, dan juga kita kenal dan kita tahu apa yang diamalkan oleh masyarakat yang lain itu, usahlah kita menjadikannya sebagai satu isu untuk kita membawa berita-berita palsu atau fitnah, ya, kepada apa yang dikatakan sebagai agama dan budaya kaum-kaum yang lain. Semoga dengan perkongsian yang kita bawakan ini memberikan anda panduan untuk membina perpaduan yang lebih baik di dalam kalangan kita ini.
0: #penyiaranjakim

kita Aira, Ben, aku terus bingung. Jangan bingung kan pagi-pagi kah. Ketika kadang ada waktu ada maksudnya kita rasa macam ada benda tak kena ya. Biasa lah tuh bila umur dah meningkat ni macam-macam hal kan. Jadi apapun kita ya harus menjaga kesehatan nyawa kita, itu yang paling penting. Tak kira betina atau pejantan, muda ataupun tanah, pastinya kesehatan diri itulah cukup penting ya untuk kita menghadapi hari-hari yang mendatang. Okay, dan dalam pada itu, Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC yang meningkatkan pemantauan di tempat hutan berisiko dalam menghadapi keadaan air panas, kering serta jerebu masihkah ya, tak boleh meningkatkan risiko hutan terbakar. Dan kata pengurus besar SFC, Abang Arabi, Abang Amran, Desmo sentiasa mengambil serius ya keadaan itu kerana yang banyak meningkatkan risiko hutan terbakar malah boleh memberi tekanan ya ke persekitaran ataupun ekosistem serta hidupan di arah adat denun. Bagaimana katanya pemantauan ini kita buat utamanya di kawasan hutan gambut ya, dan kawasan berdekatan dengan aktiviti manusia, dan kita buat rondaan di lapangan serta menggunakan maklumat hotspot serta teknologi untuk mantu mengesan ya tanda-tanda awal kebakaran. Jadi secara tumpuan dan berdasarkan kejadian itu, katanya kita lebih menumpukan pemantauan ke kawasan pelindungan sepenuhnya TPI yang penuh terjejas ya dosa kebakaran hutan. Jadi, IPU Serian 465, jadi SFC pehebat pemantauan tempat hutan hak berisiko ya untuk terjadinya kebakaran. Jadi kita harapkan semuanya molek-molek, semuanya baik-baik ya untuk semua ada di negara kita dan juga di luar negara lah. Okay, Aisyah FM Menumai terus berhibur bersama dengan Linda untuk sebelah pagi kadang lagu bertajuk Yek Cedek Penayah Mayik, dan diikuti oleh Wall of Flowers yang lagu bertajuk Love is a Country, dan juga bersama orang resam band Usia lah Aisyah FM Menumai. Gajuk Aisyah.

Rom Bentang. Lagu bertajuk Usel ataupun Mesel ya. Ha, rindulah kalau dalam bahasa Melayunya. Tapi kalau dalam bahasa Jakon dia ada hak guna Usel ada guna Mesel kan. Dua benda hak sama tapi tapi itulah apabila pergi ke kampung lain lain bunyinya, lain sebutannya. Jadi balik-balik kita akan rasa rindu, kita akan rasa Mesel, kita akan rasa Usel ya. Si orang-orang ada dalam mumpak kita jumpa. Okey, walaupun untuk rakan-rakan semua, terima kasih kerana terus bersama dengan Aisyah FM. Tak kira ada mana saja semua ada dan pagi kita jangan terkejut ya. Kami sahabat bersama-sama orang yang semua. Lama dah Pak Kunti pagi cemon ya. Selalu rakan-rakan tiga orang tu ada Azizi, ada Iris dan juga ada Laili. Pastinya untuk hari ika, untuk minggu ika, akan menggantikan anda semua ya, bertugas luar. Dan juga ada hak cuti. Okay, dan dalam pada itu untuk rakan-rakan kita mungkin mengikuti perkembangan terkini yang terjadi di Nepal ya, kita tahu ada banjir kilat dahsyat yang terjadi di dunia dalam beberapa minggu lepas. Lagi lepasnya angka bilik dusa banjir kilat dahsyat di Nepal dan China naik kepada 1,280 orang ya setakat semalam, sementara lebih 5,620 orang masih lagi hilang semasa operasi mencari dan menyelamat SAR masuk minggu kedua. Di mana pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal dalam kenyataan semalam yang memenuhi seramai 1,259 orang bilik di negara itu, sementara 5,083 orang lagi masih lagi hilang. Dan dia semua masih lagi hilang termasuk 583 warga asing, lebih 21,400 anggota keselamatan ya dikerahkan untuk operasi itu. Dan dalam pada itu keluarga di kawasan terjejas banjir di Nepal membuat upacara pengkebumian ataupun penanaman secara simbolik untuk insan tersayang yang masih lagi hilang. Jadi kita bersimpati ya kepada rakan-rakan kita. Walaupun mungkin baik kita kenal apa semua, tapi lepasnya apabila kejadian-kejadian dahsyat ini ya, ke bencana alam ini, sudah semestinya kita pun bersimpati dengan apa terjadi di semua. Jadi kita harapkan semuanya molek-molek, semuanya baik-baik. Dan begitu juga di negara kita, kita harapkan semuanya molek-molek juga ya. Pertama-tama lagi dalam keadaan berjerbu semasa. Aiki dan terus bibur bersama dengan BLB Band lagu bertajuk Cermin Dinding. Dan selepas itu dikutuk oleh Datuk Sheila Majid, Hitam Putih Kehidupan. Dan juga bersama dengan Cedaw atau Amsa Bohamnya. Asyik FM menemui Gajah Asyik.

Itu bersama orang kumpulan Cedawi Atam sebuah amniat satu lagu dalam dialek. Temi akhir bulan kita semua bersama untuk sebelah pagi kah. Asyik FM menemui, gaju asyik menemani kamu semua. Okey, dan polis tengah menyiasat ya kemalangan motor dan juga luri di jalan Gurun Jeniang de Gurun ya hingga mengakibatkan seorang budak berumur 12 tahun belik. Di mana kata ketua polis daerah Kuala Muda Assistant Commissioner Hanyan Ramlan, kemalangan dilaporkan terjadi pada pukul 2 petang semalam dan katanya siasatan pada mulanya mendapati kemalangan itu memabitkan luri dibawa seorang jantan ya, sementara motor ada tunggang remaja ataupun budak berumur 14 tahun dan de tumpang naik budak berumur 12 tahun. Dan siasatan pada mula mendapati kemalangan dia percaya terjadi semasa lori itu sampai di tempat kejadian sambil bergerak perlahan untuk berhenti. Jadi semasa itu ada satu kenderaan dengan nombor pendaftaran 4D0 pasti ya berhenti secara mengejut di depan lori itu susulan lampu isyarat merah dan ikan menyebabkan pemandu lori cuba ngilak kelaluan susur kiri ya sebelum dia terdengar dentuman dari arah belakang sisi kiri. Jadi itu dia ya, murid tahun 6 belik tersepit tayar lori di Gurun Kedah. Okey, hati-hati untuk kita semua ada anak-anak yang bocen ya, teman-teman lagi kalau menggunakan kenderaan di atas jalan raya. Jadi saya eloknya jangan kita alak anak-anak kita yang memawak kenderaan di atas jalan raya. Pasti ada semua tak lesen satu hal. Jadi kalau terjadi apa-apa, sudah semestinya satu hal memang bermasalah ya. Dan benar-benarkah sudah semestinya kita enggak sebenarnya terjadi ke orang-orang yang kita kenal apa lagi. Bung setakat orang yang kita kenal ke apa ke, tapi pastinya kita enggaklah dengar mudah-mudahan apa elok terjadi ya. Berkaitan dengan budak-budak sudah semestinya masih lagi muda, remaja. AKP bersama dengan Sarah daripada Tunas Pai jatuh lagi dan dikutuk oleh Datuk Syamal Abdillah selepas tukar dan lukup tajuk sepi dalam penantian dan bersama dengan James Josie Ben ya, Lehma Igahek satu lagu dalam dialek Semai dan Ika dia Sarah daripada kumpulan Tunas Pai. Hiburan kita untuk dalam segmen Gahju Asyik.

Itu yang bersama dengan Jam Josie Ben ya, dalam lagu hak bertajuk Lehma Ikahek. Satu lagu dalam Belanda Kesemai ya, hiburan kita semua bersama di dalam segmen Kahjo Asyik, Berita Da Asyik. Okey, dan sedikit cerita daripada luar negara ya. Pastinya kami kira satu cerita cukup menarik sebenarnya untuk kita semua nahu ya. Budak-budak pada zaman nikah memang cerdik. Budak-budak zaman nikah kan kadang-kadang kita terpikir zaman kita hari itu lain. Kalau sama-sama kita kebanyakan usia dalam belasan tahun ni, 11-12 tahun kan, bermain, masalah bermain dengan kawan-kawan ya, pergi ke hutan gitu gini, naik batang kayu, itu semua biasa ya. Tapi zaman ini kalian macam, pastinya kecerdikan dia semua itu mungkin lebih kepada arah gadget-gadget ataupun benda-benda berteknologi ya, berkaitan dengan IT. Okay, dan perkembangan terkini di mana polis dan pendakwa raya Belanda pada Khamis yang memberi amaran pasal adanya generasi baru penjenayah cyber muda hak beroperasi melalui rangkaian dalam talian hak ada hubungan lungar ya di negara barat itu, lapor Anadolu agensi memetik media tempatan di Istanbul. Di mana suspek secara umumnya berumur antara 11 hingga 25 tahun dan didorong terutamanya oleh duit serta status dan berhubungan mematlamatkan politik atau ideologi. Menurut penyiar awam NOS, hak memetik tinjauan ya tahunan jenayah cyber Belanda. Di mana dia semua ikan, dah orang ataupun budak yang berumur antara 11 hingga 25 tahun. Itu kata Stan Dujif, itu pegawai polis yang bertanggungjawab ya menangani jenayah cyber. Di mana kebanyakan dia semua berasal dari negara barat, bercakap dalam bahasa Inggeris, bekerja dalam rangkaian dalam talian dan terutamanya membuat kecurian data ya serta duit kripto. Dan dalam itu, Jeff juga memberitahu agensi pengawal kuasa sebelum bekas sebagian besarnya memberi tumpuan ya ke penjenayah cyber berbekalan di negara macam Rusia, menyebabkan segala upaya pihak berkuasa barat mendapatkan akses. Beritakannya pada masa kita melihat penjenayah dari negara barat tengah muncul benar-benar ada bekerjasama dalam talian dan muat bentuk jenayah cyber serius. Jadi bayangkannya umur ada antara 11 hingga 25 tahun tapi terlibat ya dalam penjenayah cyber muda. Itulah tadi cerdik kan, tapi dengan cara lain. Jadi hati-hati, jaga-jaga untuk kita semua kan. Pastinya Belanda dah pun beri amaran adanya generasi baru penjenayah cyber muda, pakar-pakar dalam IT, walaupun umur mungkin 10-11 tahun kan, 12-13 tahun. Jadi hati-hati, jaga-jaga kan. Jadi itulah kan, zaman dah berubah. Jadi kita kena sentiasa perhatian dengan benda apa terjadi di persekitaran kita semua. Kita terus bibur bersama dengan Mawar daripada Bekau Ben dengan lagu bertajuk Ji Rawen Ye, satu lagu dalam Dari Semelai dan dikutip oleh Datuk Zainal Abidin Hijau, dan juga bersama dengan Baruh Bapak Belas Asyik FM Menemui Gajah Asyik.

kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

dah kumpulan cina ya. Dong lebih belajar teluk duit ataupun cari duit. Satu lagu dalam dialek Amhamri. Okay, dan masih lagi berkenaan dengan Jerebu ya. Satu kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU berbahaya, sementara dua lagi kawasan Parata 4 sihat setakat jam 9 pagi tadi ya. Di mana berdasarkan portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia APIMS ya, bacaan tertinggi direkod di Kuching 306, di Dolor Serian 279 dan Sri Aman 248. Dan dalam empat itu 10 tempat diklasifikasikan 4 sihat itu di Serikis, Sibu, Mukah, Bintulu, Samalaju, Miri, Sanakan, Politeknik Kinabalu, Pasir Gudang dan juga Segaman. Jadi dalam peringkat itu sebanyak 43 tempat seluruh negara merekodkan bacaan sederhana, antaranya di Labuan, Alor Gajah, Seremban dan Setia, Temeluh, Ceras dan juga Taiping. Jadi hati-hati ya dengan rekan-rekan kita tempat di semua terdedah dengan Jerebu untuk sebelah pagi kah, dan juga dalam beberapa minggu lepas ya, dan kita tak pasti mereka berapa lama lagi akan berlangsung. Baik, kita untuk Spibur bersama dengan Mejo Pen Hamo Haka, satu lagu dalam Dalek Smile dan dikutuk oleh Hana Delisha, Esok Masih Ada, dan juga Bahar dengan lagu bertajuk Da Sekeras. Asyik FM, Moi No Moi.

0: Gah, pasti pade.
1: Saya sebagai Batu asli, pertamanya saya memang peranalah dari peringkat kampung, tapi saya tak boleh jaga peringkat ni boleh dimajukan ke peringkat yang begitu luas lah. Pasal saya sebenarnya di peringkat kampung, saya amat menitik beratkan lah kita punya jati diri, terutamanya kepada golongan yang sedia dan juga golongan belia. Terutama dari budaya kita, kita mesti tahulah dari segi adat istiadat perkahwinan yang mungkin etika tu boleh kita bukukan. Kita pasal apa generasi sebenarnya, budaya kita ni dia banyak kepada sebagai apa ni lah, mulut ke mulut. Dia tak diartikelkan, sepatutnya kita artikelkan untuk rujukan generasi yang akan datang. Ini adalah amat penting kerana kalau kita tak buat artikel ni, mana generasi kita akan pupus lah. Adat budaya ni tak akan disambung oleh generasi yang datang dan mulah dilupakan. Dan kita juga sentiasa menitik beratkan anak-anak muda kita ataupun masyarakat kita untuk praktik apa benda yang ada. Contohnya Sewang, terutamanya Sewang kita adakan aktiviti ini seiring dengan pembangunan semasa. Saya ingat benda ni memang pentinglah untuk kita teruskan kita punya budaya ni. Jangan sampai orang cakap langsung kenatang pupus begitu saja, kita rugi. Pasal ini adalah budayaan kita yang perlu dijagalah dan dipelihara.
2: Batin Rani, anak lelaki Bah Ulin, Kampung Lata Kinjang, Tapah Perak. Boy, no more.

0: kita baharun lah sahabat baju tak sekeras yang satu lagu dalam dialek Semlai. Semoga tiba dengan lagu itu tadi. Dan saya balik pada pukul 11 pagi berita dalam dialek Cakon akan dapat kita dengar. Dan jangan lupa selepas berita kelak kita akan bersama dengan tetamu kita untuk 11 pagi kak, akan bercakap ya pasal program Kita Asli Battle of the Band Peringkat Kebangsaan 2026. Dan kita akan bersama dengan salah satu band ataupun salah satu kumpulan ya finalis akan bersama-sama bertanding pada hari esok. Aku Aisyah FM Monomoy terus bersama-sama Rohani Mosmo dan kita bibur bersama dengan Naf dengan lagu bertajuk Terendap Laraku dan ikut oleh Nasran dan Kak Yung Janji Bulan Bintang.
1: Betul membuat kami jadi berasa bahwa kami harus melangkah ke depan. Kami harus maju lagi dan membuat karya-karya selanjutnya. Terendap Laraku.

11 pagi, salam sejahtera. Berita jagaan disampaikan oleh Nur Haisa Udo. Orang Malaysia ada tahan di luar negara kerana disyaki menyeludup dadah menjadi sumber maklumat penting untuk mengesan rangkaian jenayah itu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Boyan, kerjasama antara polis serta platform ASEAN memulihkan pihak berkuasa menemubual orang itu. Wetnya, maklumat daripada soal siasat itu dah membawa ke beberapa tangkapan di negara IKA. Dia buat macam itu susulan penahanan seorang rakyat Malaysia di India kerana disyaki menyeludup lebih 3 kilogram ganja hidroponik. Datuk Seri Saifuddin turut memiknahu markas pasukan polis Marin wilayah 3 Tok Bali dah agak mula beroperasi November IKA dengan kekuatan 111 pegawai dan anggota. Dia boyat markas berga lebih 80 juta ringgit itu akan memperkukuh pemantauan, rondaan dan penguatkuasaan di perairan Pantai Timur. Wetnya, penumpuan markas itu penting untuk menangani ancaman termasuk penyelundupan dadah dan senjata api, penaratan penatang tanpa izin serta pencerobohan nelayan. Dalam pada itu, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand akan terus dipertingkat susulan perkembangan dan kejadian di selatan Thailand. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin Boyan, cara itu untuk mengelak sebarang hal ampak denang merebak ke kawasan sempadan negara. Wetnya, kawalan turut termasuk ancaman jenayah dan penyelundupan serta dibuat 24 jam menerusi rondaan dan operasi bersama agensi keselamatan lain. Setiap kementerian kena memastikan perbelanjaan dibuat mengikut peruntukan hak tetap dalam belanjawan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Asri Abu Bakar buat macam itu semasa mengulas isu peruntukan projek jalan luar bandar. Terdulu, Kementerian Kewangan membenahu tersekatan keperuntukan projek itu dan keseruannya dah diberi. Kekangan pembayaran ke kontraktor berpunca daripada peruntukan tahun semasa hak hampir keseruannya dah dibelanja. Peralihan tenaga negara kena dibuat secara terancang dengan empat menjejaskan keselamatan bekalan, kemampuan kos dan pertumbuhan ekonomi. Menteri Ekonomi Akmal Nasrul Rahmat Nasir Boyan, kebergantungan berlebihan ke satu sumber tenaga boleh meningkatkan kerentanan negara. Wetnya, minyak dengan gas masih memainkan peranan penting semasa Malaysia memperluas sumber tenaga termasuk nuklear, tenaga boleh baru, hidrogen dengan bioenergi. Dia Boyan, peralihan itu bertujuan memberi lebih banyak peralihan tenaga serta mengurangkan pendedahan negara ke kejutan luar. Masyarakat orang asli di Melaka akan terus diberi kemudahan dan bantuan untuk meningkatkan taraf hidup desmo. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof Boyan antaranya muat Dewan Terbuka berharga RM400,000 di kampung orang asli Bukit Payung, Alor Gajah. Kerajaan negeri turut menyumbang 6 komputer riba berharga RM15,000 untuk mantu pendidikan anak-anak orang asli. Wetnya, kerajaan negeri empat sekadar menyediakan bantuan malah nak membuka lebih banyak peluang untuk meningkatkan kehidupan desmo. Barangan keperluan menerusi program jualan agro madani disediakan pada harga 10-30% lebih rendah berbanding pasaran. Timbalan Ketua Pengarah Farma Suraya Muhammad Yusof Boyan, produk dibekalkan terus daripada petani ke pengguna sekaligus mengurangkan penglibatan orang tengah. Wetnya, pendekatan itu memulihkan pengguna dapat harga lebih berpatutan dan petani dapat pulangan lebih baik. Program itu nyedia antaranya sayur mayur, buah-buahan, telur, ayam dengan daging. Sukan skuad sepak takraw jantan negara mengekalkan 12 pemain hak mantu Malaysia meraih 2 emas sukan C 2025 untuk menghadapi sukan Asia Aichi Nagoya bermula 19 September IKA. Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia Datuk Muhammad Sumali Ridwan Boyan, pemilihan dibuat berdasarkan prestasi semasa serta pengalaman antarabangsa pemain. Wetnya, sukan Asia empat sekadar medan eksperimen kerana sasaran utama skuad negara adalah untuk memburu pingat emas.
Sementara itu, jago luntar peluru negara Jonah Chang Rigan menyasarkan Sukan Asia China Goya dan Sukan Universiti ASEAN untuk memperbarui rekod kebangsaan miliknya 19.12 meter. Atlet berumur 23 tahun itu buayat persaingan lebih sengit pada kedua temasya mampu membantunya mencapai sasaran itu. Jonah sebelum ika dapat memasukkan institusi pengajian tinggi 2026 menerusi lontaran 18.2 meter sekaligus memecahkan rekod temasya bertahan sejak 2012. Setakat ika berita dalam bahasa Jakon dari ACFM, berita disunting oleh Nur Syarida Sabunin dari pusat berita RTM. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Itu yang bersama dengan Acak SPD ya, Sinar Gemerlapan. Lagu hadirkan pada tahun 2011 menghiburkan kita semua untuk sebelah pagi kan. Gaju asyik jadi untuk rekan-rekan semua. Kamu masih lagi ahisah bersama-sama dengan semua sampai ke pukul 12 tengah hari kelak. Okey, dan kita masih lihat menanti ya tetamu kita untuk sebelah pagi kan. Akan memperkatakan berkenaan dengan kita asli Battle of the Band 2026 ya. Kita bersama dengan salah seorang band ataupun kumpulan akan sama-sama bertanding ya untuk sebelah malam ikat kelak. Kena pastinya untuk rekan-rekan, untuk maklumat rekan-rekan semua, kita ada lebih kurang dalam 2-4 ya. Kena pastinya ada 7 band akan bertanding ya, sempena dengan program kita asli Battle of the Band 2026. Kita ada kumpulan Sangkut, kita ada Farja Band, kita ada Mijus Band, kita ada Pandora dari Pahang, dan selanjutnya kita ada Karih Band serta Mayang Band dan juga Sra STG. Jadi Kak Mano akan bersama-sama dengan kita semua sekejap lagi. Kita akan tahu sekejap lagi ya. Okay, dan sebelum itu bihur bersama dengan Kenny Rogers dan juga Dolly Parton yang melihat bertajuk Islands in the Stream. Asyik FM menemui siaran orang asli, gahju asyik bersama-sama dengan Hemosmo untuk pagi kah.

0: Okay, 11.27 minit pagi Aisyah FM Menomor, ya, siaran orang asli. Dan seperti mana ada janjikan tadi, ya, kita akan bersama dengan salah satu kumpulan, tapi pada pagi kah wakilnya ha akan bertanding, ya, dalam program Kita Asli Battle of the Band 2026 ha akan berlangsung pada malam kelak. Okay, dan dalam part itu selamat datang kepada Reza Khan.
1: Ya, yeah, terima kasih.
0: Ya, salah satu suara akan menyanyi pada sebelah malam Ika sempena dengan program Kita Asli Battle of the Band 2026. Jadi, Risa,
1: yes, saya.
0: Yang pastinya kita dipahamkan yang Kita Asli Battle of the Band 2026 akan berlangsung pada malam ini.
1: Betul.
0: Jadi, saya dimaklumkan juga yang Risa adalah selaku wakil pihak penganjur, betul, eh?
1: Ya, yeah, saya diminta pihak penganjur meminta saya untuk wakilkan antara semua band ni lah. Nah, untuk berkongsi serba sedikit mengenai program yang akan dijalankan pada malam ni.
0: Jadi dalam pada itu, apa kata Reza kongsikan, ya, serba sedikit latar belakang berkenaan dengan program Kita Asli Battle of the Band 2026. Silakan.
1: Okey, Kita Asli Battle of the Bands adalah kesinambungan kepada Asli Battle of the Bands, iaitu Abbott Bar yang dijalankan, yang dimulakan pada tahun 2023.
0: Yeah.
1: Di mana Selangor antara negeri yang pertama lah buat program ni, di mana bermulanya program ni di Selangor. Program ini adalah anjuran pemadam kebangsaan bersama Exco Kebudayaan dan Perumahan.
0: Jadi kita nak tahu juga pertandingan pada malam ini akan berlangsung di mana, Reza?
1: Okey, pertandingan pada malam ini akan berlangsung di Dewan Jubli Perak SUK, bertempat di Shah Alam.
0: Okey, jadi semua orang boleh masuk, eh?
1: Semua orang boleh masuk. Kemasukan adalah percuma.
0: Kemasukan adalah percuma. Jadi itu dah sebab sekiannya berkenaan dengan Kita Asli Battle of the Band 2026. Jadi untuk makluman rakan-rakan juga, pastinya Reza Khan adalah salah seorang daripada anggota kumpulan Mayang Band, eh?
1: Ya, betul.
0: Yang akan bertanding pada sebelah malam ini.
1: Betul.
0: Jadi Reza, sekiranya tidak keberatan, kongsikan rakan-rakan kita ataupun band-band lain yang akan bertanding bersama dengan Reza pada malam ini.
1: Okey, band-band yang bertanding pada malam ni adalah Mayang Band, iaitu saya, Mijos Band daripada Perak, Sera STG daripada Perak, Zangkut daripada Selangor, Pahang pula kita ada wakil Pandora Band, di Johor pula ada Farja Band, lagi satu band Kareh Band daripada Kelantan, iaitu
0: jadi tujuh band, ya,
1: kan? Tujuh band semua, ya, betul.
0: Jadi nama band kita dah tahu apa semua. Jadi apakah pengisian menarik yang ada sempena dengan program Kita Asli Battle of the Band 2026 ni, Reza?
1: Okey, antaranya kita akan ada pelbagai pameran. Pameran akan diadakan di depan pintu masuk auditorium tu. Dan juga kita ada tetamu-tetamu khas seperti Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita juga ada Menteri Besar Selangor, dan kita juga ada Exco Perumahan, iaitu YB Datuk Borhan. Dan ramai lagi lah malam ni yang datang. Semoga penonton-penonton kita bersemangat lah, menyorak untuk band-band yang bertanding.
0: Itu dia. Okey, pasti macam ada tadi Reza cakap, ada juga rakan-rakan yang akan membuat jualan, ya, di pintu masuk auditorium.
1: Betul.
0: Bermula pukul berapa tu, Reza?
1: Okey, bermula pada 7 tepat sampai program habis lah, iaitu anggaran dalam 11.30 program akan tamat.
0: Jadi itu dia. Jadi sebagai salah seorang kumpulan yang akan pergi ke final untuk malam ini, ya, sempena dengan Kita Asli Battle of the Band 2026 ini. Jadi sekiranya Reza boleh kongsikanlah, Mayang Band ni berasal daripada mana, Reza?
1: Okey. Mayang Band ni berasal daripada Bukit Lanjan.
0: Jiran kita.
1: Ya, yeah, Damansara Perdana. Bukit Lanjan Damansara Perdana yang dianggotai oleh 6 orang. Iaitu saya sebagai vokalis, Reza, gitaris kita ada Asim Mara, Juan selaku gitaris juga. Bassist kita ada Apil, drummer kita Roy, dan keyboardist kita yang baru kita invite masuk band ni, Fendi. Fendi daripada Puchong.
0: Okay.
1: Keyboardist baru kita lah.
0: Itu dia. Jadi itu dah sebab sekiannya berkenaan dengan program akan berlangsung pada malam Ika, the auditorium
1: Jubli Perak SUK Aisyah Alam.
0: Okey, dan bermula daripada 7 malam kelak sampai ke pukul 11 lebih malam ya.
1: Yeah,
0: tapi nampaknya pertandingan akan bermula dalam pukul
1: 9. Anggaran dalam 9 lah untuk band perform.
0: Jadi itu dia Reza daripada Mayang Band. Ha, sudah semestinya penuh juga melihat persembahan Mayang Band the Kompleks Sukan Kiara.
1: Yeah,
0: betul ya? Oh, hebat persembahan pada hari tersebut. Terpegun. Okey, tak apa, kita akan berkongsi lagi berkenaan dengan program BK sekejap lagi. Dan dalam pada itu kita terus bibur bersama dengan Itam dengan lagu bertajuk Darah Muda. Aisyah FM Munomoy, siaran orang asli.

0: Itu deh, hitam cermol ni download tajuk Darah Muda. Jadi Reza, kita tak tahu Mayang Man adakah akan menyanyi lagu dangdut malam ni?
1: Tidak. Kita tak bawa lagu dangdut. Kita bila joget je lah saya akan nyanyi lagu dangdut. Tapi malam ni kita akan bawa lagu versi rock.
0: Versi rock metal. Jadi maknanya genre music Mayang Band adalah rock .
1: Ya, yeah, rock.
0: Okay, dalam pada itu apa makna Mayang sebenarnya ni, Reza?
1: Okay, Mayang ni kalau daripada orang temuan suku kaum saya, dia bermakna panas ataupun bahang. Biasa kalau kita lepak ke ataupun tengah-tengah hari kat rumah kan, kita akan cakap mayang lah, mayang sangat lah, mayang hari panas lah. Disebabkan lepak dekat rumah selalu panas, selalu panas, dah tak ada idea nak letak nama band apa, so kita semua setuju dengan nama Mayang lah.
0: Sedap namanya kan. Rupanya panas, jadi malam ni akan panas.
1: Panas, dia sebenarnya lepak panas bahang.
0: Jadi kita nak tahu ada tujuh kumpulan band yang akan bertanding pada malam ini. Jadi dalam pada itu kita nak tahu untuk band Mayang apakah kelainan ataupun elemen budaya masyarakat orang asli yang mungkin Mayang selitkan dalam susunan muzik ataupun persembahan pada malam ini, boleh share?
1: Okey, kita buat kelainan di mana kita akan buat bunyi sentong. Bunyi sentong tu yang buluh tu kan. Kita akan buat pakai gitar lah. Kita akan jadikan dia macam bunyi sentong.
0: Jadi kita nak tahu lah kan, nak malam jadi ke tak bunyi tu.
1: Jadi ke tak?
0: Jadi dah. Sebab dengan cerita latihan sampai dah 2 bulan .
1: Aduh, bulan latihan.
0: Kalau tiba-tiba tak jadi, jangan.
1: Takut malam ni bancit pula.
0: Okay, tu dah Reza Khan, iaitu penyanyi kepada kumpulan Mayang, akan membuat akan sama-sama memeriahkan suasana panas pada malam ni kan, dalam program ataupun boleh katakan konsert lah, konsert pertandingan ya. Kita asli Battle of the Band 2026. Jadi kita nak

0: power ya, di antara tujuh, di antara kita ada tujuh kumpulan. Jadi enam tu kita nak tahu. Agak-agak resahlah. Di antara enam kumpulan ni, yang mana yang akan memberi saingan yang cukup hebat kepada Mayang Band?
1: Okey, yang betul-betul hebat saya rasa semua pun hebat-hebat semalam. Semua hebat-hebat. Semua pun dalam rehearsal semalam semua gempak. Semua bagus.
0: Jadi semua bagus lah.
1: Semua bagus. Semua takut lah.
0: Semua takut.
1: Semua saya takut lah.
0: Agak-agak malam ni ada peluang tak untuk menjadi juara, Raisa? Untuk Mayang Band?
1: Rasanya tak ada kot. Susah. Susah nak beat diorang. Sebab kali ni memang nampak kelainan.
0: Jadi maknanya semuanya hebat-hebat ya.
1: Semuanya hebat-hebat. Semua ada identiti sendiri.
0: Jadi kita akan tunggu keputusan yang macam mana agaknya. Tetapi sekiranya kumpulan Mayang ataupun rakan-rakan yang lain, kita khaskan kepada Mayang lah ya. Sebab Mayang yang hadir pada hari ini. Sekiranya Mayang dinobatkan sebagai juara Kita Asli Battle of the Band 2026, apakah perancangan kerjaya kumpulan Mayang ini untuk akan datang?
1: Okey, andai kata Mayang dinobatkan juara pada malam ni, kita akan lebih fokus lah untuk muzik. Kita akan lebih fokus di mana kita akan buat lagu dan post lah. Kita akan mungkin kita akan praktis lagi untuk jadi lebih berkualiti. Di mana kalau kita menang malam ni, kita akan more fokus dekat muzik. Di mana masing-masing akan ambil part untuk jadi yang lebih baik lah. Untuk naikkan lagi kualiti dan taraf muzik untuk orang kita juga sebenarnya.
0: Dan dalam pada itu, selaku wakil pihak penganjur ya, mungkin ada di antara rakan-rakan kita yang nak mengetahui apakah di antara hadiah-hadiah yang akan diperolehi oleh rakan-rakan kita yang bertanding ni, Reza?
1: Okey, di mana yang seperti yang saya tahu, juara mendapat RM10,000 berserta trofi, sijil dan sebuah lagu rakaman lah, dan muzik video. Nombor dua, naib juara RM5,000, trofi dan sijil. Tempat ketiga RM3,000, trofi dan sijil. Dan sagu hati yang lain berupakan RM500 dan sijil lah, sijil penyertaan.
0: Jadi itu ya, yang lain saya suka hati ya. Jadi dah nampak ya persaingan di antara rakan-rakan yang bertanding melalui rehearsal malam tadi ya. Jadi setiap orang ada kelebihan masing-masing.
1: Betul.
0: Jadi dalam pada itu, mungkin ada di antara rakan-rakan kita yang nak mengetahui, sekiranya mereka tidak dapat hadir ke auditorium SUK ya, di Shah Alam nanti,
1: Shah Alam.
0: Jadi bagaimana mereka juga dapat menonton pertandingan ini, Reza?
1: Okey, kemungkinan ada live di Selangor TV lah. Boleh buka di link Selangor TV. Live stream akan ada di sana. Dan mungkin rakan-rakan yang datang akan buat live TikTok. Boleh usaha TikTok. Search Kita Orang Asli Battle of the Band ataupun search SUK Shah Alam, mungkin akan keluar. Mungkin ramai yang live TikTok malam ni.
0: Dalam pada itu, agak-agak nak kongsi tak dengan pendengar-pendengar Asia FM pada hari ini? Mesti Reza dari Sao ya. Agak-agak lagu apa yang akan dipertandingkan kalau tak keberatan ke, ataupun saya mesti rahsia lah, tak boleh lah ni.
1: Okay. Lagu yang kita akan pertandingkan pada malam ni ialah lagu Anggapanmu. Di mana versi kita sendiri, kita akan bawa versi kita sendiri. Dan dia lagu wajib dia. Satu lagu dialek asli. Dan kedua lagu bebas lah.
0: Bebas
1: lagu bahasa Melayu.
0: Dalam masa berapa minit tu, Reza?
1: Dalam masa 8 minit. Kita kena olah dua lagu untuk menjadi satu masa. Sebenarnya agak sukar cabaran tu. Sebab 8 minit.
0: Panjang eh?
1: Panjang
0: juga eh.
1: Panjang.
0: Okay. Kita tahu juga Mayang Band akan nyanyi dua lagu. Versi, satu versi bahasa Melayu. Satu versi dialek orang asli sendiri. Jadi rakan-rakan yang lain, ada yang boleh di-share ke ataupun rahsia lah?
1: Rakan-rakan yang lain pun saya tak tahu lah apa yang buat.
0: Maknanya rahsia masing-masing ya?
1: Rahsia masing-masing.
0: Tapi yang Mayang Band, yang Mayang Band dah pun terbongkar sedikit rahsianya.
1: Saya bongkar sikit lah.
0: Cuma versi tu kita nak dengar, versi macam mana akan susunan muzik ya?
1: Betul.
0: Suara
1: betul.
0: Macam mana malam ini?
1: Okay. Betul.
0: Dalam pada itu mungkin kata sementara nak tunggu keputusan apa semua kan, mungkin ada persembahan daripada atlet-atlet jemputan. Adakah atlet-atlet jemputan yang akan membuat persembahan pada malam ini, Reza?
1: Okey, pembukaan kita ada Eliana dan Azlan The Typewriter. penutup persembahan rasanya mungkin Achong Sweet Chai. Kita ada tiga artis persembahan pada malam.
0: Hebat eh.
1: Hebat-hebat semua. Hebat,
0: okey. Okey, dan dalam pada itu Reza kata sebelum kita berpisah lah kan. Jadi mungkin Reza ada pesanan ataupun kata-kata semangat kepada rakan-rakan kita yang bertanding, termasuk kepada anggota Mayang Band sendiri yang akan bertanding dalam Kita Asli Battle of the Band 2026 pada malam ini. Dan dalam pada itu mungkin juga pesanan kepada masyarakat orang asli yang mungkin nak berkunjung ke auditorium SUK Shah Alam pada malam ini. Silakan.
1: Okey, kepada band-band yang bertanding pada malam ni, termasuklah band saya pun, kita buat yang terbaik, kita bagi yang terbaik, kita kena buktikan yang muzik kita ni bukan sebab orang lain tak nampak muzik kita, bangsa-bangsa lain tak nampak. So kita kena keluarkan bakat kita, kita kena tunjuk bakat kita pada malam ni, buat yang terbaik, lakukan yang terbaik. Anggaplah pentas tu awak punya bila awak buat persembahan. Dan pengunjung yang datang pula, jangan lupa support semua band yang ada. Sebab kalau ikutkan kita satu bangsa, berlainan bahasa saja.
0: Kalah menang kita letak
1: tepi. Yang penting kita kedepankan bangsa kita sendiri.
0: Okey, dan dimaklumkan juga ramai di antara rakan-rakan kita yang akan datang ya pada malam ini, yang disediakan oleh pihak Jakua juga.
1: Ya, pihak Jakua sediakan pengangkutan bas untuk
0: daripada Bukit Lanjan. Berapa bas?
1: Daripada Bukit Lanjan 2 bas.
0: Bayangkan 2 bas yang penuh ya.
1: Penuh.
0: Lepas tu tak campur lagi yang mungkin datang sendiri.
1: Betul, ramai yang datang sendiri juga.
0: Jadi rakan-rakan kita daripada Johor pun akan turun, daripada Kelantan pun akan turun, Pahang akan turun, Perak juga.
1: Betul.
0: Okey, dan Selangor juga. Okey, jadi itu dia. Jadi kita harapkan semoga rakan-rakan kita yang bertanding dalam pertandingan Kita Asli Battle of the Band 2026 pada malam ini, sudah semestinya akan membuat persembahan yang kata sehabis baik. Untuk kita menonjolkan bakat masyarakat orang asli yang sememangnya cukup unik . Dan jangan lupa untuk selitkan sudah semestinya identiti masyarakat kita orang asli.
1: Betul.
0: Okey, untuk Mayang Band, good luck.
1: Terima
0: dan
1: kasih.
0: Esok kita tengok macam mana keputusan ni, ataupun malam inilah.
1: Malam ni kita tengok macam mana keputusan ni.
0: Jangan lupa untuk saksikan di
1: SUK Shah Alam Dewan Jubli Perak.
0: Okey, dan rakan-rakan boleh juga menyaksikannya the Selangor TV. Okey, Selangor TV jadi kita saksikan persembahan rakan-rakan kita bertanding Kita Asli Battle of the Band 2026. Dan setakat saja, terima kasih Reza kerana sudi pada hari ini untuk bercakap pasal program ini.
1: Terima kasih.
0: Good luck.

0: Okey, itu lagu yang akan dinyanyikan oleh kumpulan Mayang Band pada sebelah malam Mika Kelak. Lagunya hak bertajuk Bah Bola. Kita dengar versi Mayang Band pada malam Mika. Okey, dan sebelum itu, sebelum kita berpisah untuk sebelah tunggu mereka, kata Risa dia terlupa ada satu perkara yang nak kongsi bersama ya. Terutamanya untuk rakan-rakan kita, adik-adik kita akan berkunjung ke Auditorium SUK Shah Alam pada malam Mika. Akan menyaksikan kita asli Battle of the Band 2026. Jadi Risa, apa yang Risa tertinggal tadi?
1: Okey, saya tertinggal di mana yang ini soal pendidikan lah. Okey, kita ada booth Alpha University daripada pihak Alpha University di mana membuka peluang kepada anak-anak orang asli untuk belajar ke IPT daripada diploma hingga PhD tanpa memerlukan SPM. So kalau ada PT3 atau PMR kita boleh join. Di mana biasiswa penuh akan disediakan. Penginapan akan disediakan penuh. Bermakna kita just datang bawa diri je lah dengan kelengkapan kita lah. Di mana biasiswa akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak Alpha University. Masuk belajar pun bila-bila masa saja boleh daftar. So malam ni Alpha University akan adakan booth di depan pintu masuk dewan tu kepada anak-anak orang asli yang berminat sambung belajar tapi kemungkinan tak ada SPM dan sebagainya. Inilah peluang.
0: Ya, kekurangan peluang duit apa semua.
1: Ya, yang kekurangan duit pun yang inilah peluang. Peluang untuk kita ke depan lah. Kita banyak kos yang ada kat sana. Antaranya ialah muzik. Muzik pun antara salah satu kos yang ada kat sana. Jadi yang minat-minat muzik tu mungkin nak lebih lagi ada pendekatan dalam muzik, nak belajar lebih lagi dalam muzik, bolehlah apply ke Alpha University malam ni. Yang datang boleh ambil, boleh daftar saja. Percuma-percuma untuk anak-anak orang kita. Ni peluang besar lah ni, peluang bagus lah pada saya.
0: Okey, itu dah pesanan daripada Risa untuk adik-adik kita akan halak ke Auditorium SUK Shah Alam ya, sebenarnya dengan program kita asli Battle of the Band 2026 Ika. Yang sudah semestinya ambil peluang Ika untuk semua sama-sama berhibur, kita dapat ambil peluang juga untuk masuk bidang ataupun kursus yang kita minati, The Alpha University. Betul ya, Risa?
1: Betul, okay. The Alpha University.
0: Okay, dan dalam itu jangan lupa temu nyanyi kita pada malam Eka, pada jam 9 malam sempena dengan kita asli Battle of the Band 2026. The akan disiarkan The Selangor TV dan juga mungkin rakan-rakan kita akan berkongsi di TikTok, di media sosial TikTok, Facebook semua ya. Jadi kongsi dan berikan orang sokongan ya kepada rakan-rakan kita bertanding pada malam Eka. Jadi semoga untuk rakan kita terus sukses dan juga kata beri all out semuanya.
1: All out semuanya
0: untuk persembahan pada malam nanti ya. Okay, good luck untuk Mayang Band dan juga rakan-rakan yang lain. Okay, dan ini kan kita salah satu kumpulan akan bertanding pada malam ini. Kita nak wadah tadi Mayang Band akan membawa lagu Bah Bola dan juga Bahbola. Anggapanmu. Dan ini kan salah satu kumpulan akan bertanding juga pada malam ini. Sangkut Kuda Besi.
1: Adakah betul
0: malam ini dia akan membawa lagu Kuda Besi?
1: Tidak. Vokalis wanita dia.
0: Oh, vokalis wanita. Alright.
1: Sedap, kuda, sedap.
0: Sedap eh. Eka dia sangkut Kuda Besi pada malam Eka. Kita asli Battle of the Band 2026 The Auditorium SUK Shah Alam Selangor.

Gene, gentak balai kaki dua palak tujuh. Selu balai selu, senam balai senam. Lebak lunyu, lebak lunyak, lunyang kaki balai. Segeloi bolu sekaloi, baginya bolu banyak. Tak untung bunga, bunga menabur tanah pulang.

Chama ke koko dai na, koko dai na sim pak lima. Pasi kasa, pasi halu, pasi lomat menua tujuh. Ungong engeng la, buong bangking mani, buong bangking mani, piji pantamoyang. Tentang berjuduk lah, kelidang dusuk. Tentang berampak beringin tungsak. Buai-buai, tembok moyang meluk. Solonteng bunyi selantik. Selanting tenung bunyi parai awat. Tentang seladai lah, laman kuak, bukit gunung tinggi.

0: Ibra, temuan di Asyik.
1: Menurut pengertian bahasa, taubat bermakna kembali. Manakala, menurut istilah syarak, dia bererti balik ke jalan yang sebenar dan lurus setelah menempuh jalan yang sesat ataupun melakukan dosa sebelumnya. Taubat juga boleh diertikan sebagai meninggalkan kelakuan yang salah dan berdosa, menyesali keterlanjurannya pada masa kemarin dan berjanji tidak melakukan lagi kesalahan tersebut. Dengan lain kata, bertaubat bererti menyesali sungguh-sungguh untuk tidak melakukan lagi dan meminta ampun daripada Allah Subhanahu wa Taala. Setiap orang yang melakukan kesalahan ataupun dosa wajib bertaubat dengan memohon keampunan dengan kesalahannya kepada Allah. Tuntutan nin bukan hanya dianjurkan oleh Rasulullah SAW, tetapi Allah Subhanahu wa Taala juga amat suka kepada hamba-hambanya yang suka memohon keampunan kepadanya. Allah berfirman dan bermaksud, wahai uang-uang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semunik-munik, iaitu taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhan awang akan menutupi kesalahan awang dan memasukkan awang ke dalam surga dan mengalir ke bawah sungai-sungai. Surah At-Tahrim ayat 8. Dengan ayat ini, Allah Subhanahu wa Taala menganjurkan kita supaya sentiasa bertaubat daripada segala bentuk kesalahan kita supaya kita menerima balasan baik ke dunia dan ke akhirat. Namun demikian, taubat ke sini yang dimasukkan ialah taubat yang sungguh-sungguh, iaitu nasuha, dengan nyap lagi mengulangi perbuatan-perbuatan muka dan maksiat yang terlanjur dilakukan. Misalnya, seseorang yang selama ini melakukan kelakuan maksiat seperti berjudi, berzina, meminum arak dan sebagainya, sampai pada suatu ketika dia menyedari bahawa perbuatan selama ini adalah salah dan berdosa ke sisi agama. Setelah itu, dia bertaubat, iaitu taubat nasuha, sehingga dia nyap lagi melakukan. Oleh itu, fikir-fikir dan renung-renunglah bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jaki.

0: Lapanya perut ni. Manalah parking kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak. Tapi ada yang suka jenis cok parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa diorang ni.
0: Yelah tu. Sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cok parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Asia FM. Kami prihatin.
3: Lagu info semasa hanya di Mahik Asia.

0: info dan semasa hanya di MyHik Asyik.
1: Ya, Chef FM nombor lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Omwan yang masih setia bersama dengan Chef FM dan jadikan Chef FM teman setia Omwan walaupun di mana Omwan berada. Nyam kiat layang kelingan melalui Astro 875 kah, MyFreeBlue 706 kah, ataupun frekuensi-frekuensi kitan lah. Baiklah, sekarang pukul 12.25 tengah hari. Masih lagi bertemankan aku, Ariel, kat sini. Nah, dalam segmen Mahi Ashira. Dan sekejap lagi kita akan memberi ruang kepada rancangan Fitrah Jakim pada pukul 12.30 ni kelak Omhan. Tapi sebelum tu aku nak berkongsi sikitlah info trafik. Ha, mungkin ada rakan-rakan kita yang dalam perjalanan menuju ke sesuatu destinasi kan. Ataupun ada yang melalui ataupun lalu jalan ni kan. Ha, di sini ada info penyelenggaraan dekat E1 Lebu Raya Utara ke Selatan. Nah, ha, dekat plus E1 kejap penyelenggaraan Street Lightning Walk dekat kilometer 245.2 sampai kilometer 246.5 arah selatan dari Kuala Kangsa ke Terowong Longki. Ditutup trafik sesak 11 km. Sila patuhi arahan papan tanda. Lepas tu ada lagi info penyelenggaraan dekat E2 Lebu Raya Utara ke Selatan dekat plus E1 juga. Kerja peninggalan Solar Street Lightning Walk di kilometer 246.7 sampai kilometer 245.9 arah selatan dari Senawang ke Pedas Linggi. Longki ditutup trafik Pelehen 6.4 km. Sila patuhi arahan papan tanda. Baiklah Omwan, yang kemarin teruskan bersama dengan Chef FM dan jadikan Chef FM teman setia Omwan walaupun di mana Omwan berada. Sekejap lagi kita akan ke segmen Fitrah Jakim. Tapi sebelum tu mau kita kelingan dulu lagu daripada Ayu Jak Nak Jerai dalam dialek Semai. Semoga Montibu Chef FM moin moin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, jiwa merdeka. Ye Haslinda Kamarudin, penyampai rancangan fitrah pada Isdoh untuk Neglek Mak Nember, Is Kebangsaan Doh Mu'lah Is yang era ikan bersama Tok Kirak Bangsa, Agama Bok Juga Kaum. Malaysia Doh Mu'lah negara yang majmuk, bok kepelbagaian budaya tradisi, eho adat resam canak-canak. Jadi kepelbagaian reknaklah atek tok menghalang ek untuk menjiwai erti kemerdekaan yang ek kenembek raikan setiap tahun. Oleh kerana apabila Is Kebangsaan yang ek sambut setiap tahun doh akan ek raikan en malok-malok tempat hek. Sebagai contoh, dari sains sekolah lagi, ek sudah diterapkan jiwa kemerdekaan yang ek raikan oleh guru-guru dan murid-murid sekolah. Jadi setiap tahun akan ek sambut dengan penuh semangat bok ekibarkan jalur gemilang dan en malok-malok saja akan ekibarkan jalur gemilang doh. Isdoh dengan tajuk Cinta Ilah Negara untuk Neglek Mak Nember, juk sama-sama Eseng Mong ulasan Num Ustaz Muhammad Rahimi bin Piramli. Bersesuaianlah dengan tajuk Isdoh Cinta Ilah Negara, Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Silakan yang berbahagia Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT, anda bersama dengan saya Rahimi Piramli dan dalam rancangan Fitrah yang diterbitkan oleh Azizah Ngah. Topik yang kita akan sebutkan pada hari ini iaitu berkaitan dengan Hubbul Watan. Hubbul Watan ni apa maksudnya? Hubbul Watan ni adalah cinta kepada negara. Hub itu cinta, Al-Watan negara. Tentunya kalau kita bercakap dalam konsep negara kita ni, negara Malaysia lah. Bila kita cinta, tanda kita cintakan kepada negara, pendengar, tuan-tuan, pernah baru-baru ni berlaku di satu shopping complex. Saya tak ingat di mana, IOI ke macam tu, something. Bila shopping complex tu dia buka lagu Negaraku, dimainkan lagu Negaraku, semua yang ada di shopping complex tersebut bangun berdiri dan itu tandanya menghormati lagu negaraku itu. Itu bukti apa tu? Buktinya kita sudah pun ada di dalam hati kita, jiwa kita, sanubari kita sebagai seorang yang berwarga negarakan negara Malaysia ni, kita sangat cintakan negara kita. Hatta kan lagu Negaraku yang dimainkan secara santai pun kita dah faham maksudnya kita perlu berdiri tanda hormat dan rasa bangga. Dan sungguhnya kita yang menyaksikan video tersebut yang direkodkan pun rasa macam terharulah. Rasa bangga lah sebab masing-masing rakyat di negara kita ni memahami konteks lagu Negaraku tu sendiri dan menghormati lagu tersebut. Dan

Dia kata kalau nak lagi datang ke Mekah berturut-turut-turut datang ke Mekah, nak Allah Ta'ala jemput sentiasa datang ke Mekah, amalkan bacaan ayat ni. Ha, ayat apa? Innal ladhi farada 'alaikal qur'ana la raduka ila ma'adin. Ha, yang di mana tempat yang Allah Ta'ala fardukan turunkan Al-Quran, maka Allah juga akan mengembalikan kamu di tempat yang sama. Ha, sebab itulah orang yang beramal dengan ni, Allah jemput, Allah jemput. Soal nak pergi Mekah ni, bukan soal kita ada duit. Ha, bukan soal kita kaya. Ha, kadang kita tak ada duit pun Allah Ta'ala boleh jemput dengan kehendaknya Allah Ta'ala. Tapi dengan doa lah yang kita berikan sebentar tadi. Begitu Nabi SAW balik kepada topik kita, cintakan negara. Nabi cintakan tanah air. Sekira-kira Nabi bila rindu nak balik ke tempat kelahiran Nabi, nak masuk Mekah terhalang. Pada tahun 6 Hijrah. Tapi Nabi buat orang kata apa? Turn back. Nabi turn back balik pada tahun 8 Hijrah. Apa peristiwa 8 Hijrah yang menggembirakan Nabi ini adalah peristiwa Futuh Mekah. Bagaimana Nabi masuk ke Mekah dalam keadaan tidak membuat pertumpahan darah, bukan dalam bentuk perperangan. Nabi masuk, Nabi pergi kat Kaabah. Tindakan pertama apa yang Nabi buat? Tindakan pertama Nabi buat, Nabi tawaf Kaabah tadi dan Nabi menghancurkan 360 berhala. Ini nak tunjuk bukti kemerdekaan ataupun cintakan negara ni. Negara yang telah pun dijajah dengan asnam, dengan berhala. Akhirnya bila Nabi masuk, Nabi menghancurkan semua berhala-berhala. 360. Kemudian Nabi minta kunci Kaabah. Ni menyaksikan peristiwa pertama Nabi masuk Kaabah selepas Nabi kembali pulang ke tanah air yang Nabi cintai. Kita nisbahkan kalau Nabi cintakan tanah airnya Mekah, kita mestilah wajib mencintai tanah tempat kelahiran kita, Malaysia. Sebagai warga negara, mesti mempertahankan kedaulatan dan berjuang mempertahankan tanah air. Kalau tanah air kita ini diserang, maka kita wajib bangun, berjihad, mempertahankan tanah air. Lari daripada medan perang, berdosa besar. Ada hukum lah. Maksudnya wajiblah mempertahankan bumi kedaulatan yang kita cinta. Sebagaimana Nabi, Nabi sayangkan kepada Mekah, Nabi patah balik kepada Mekah, Nabi membebaskan bumi Mekah daripada daripada ancaman dan kecaman daripada Tarut, berhala dan sebagainya. Dan Nabi dapat kunci Kaabah daripada Uthman bin Talha. Nabi masuk dalam Kaabah, Nabi membersihkan semua berhala-berhala kecil dalam Kaabah. Nabi solat dalam Kaabah buat pertama kalinya. Dan Nabi bawa masuk siapa? Dalam ingatan saya, Nabi bawa masuk Usamah bin Zaid, Nabi bawa masuk Bilal ibn Rabah, dan akhir Nabi buka pintu. Ucapan kemerdekaan Nabi pun panjanglah kalau kita nak sebutkan di sini. Dan Nabi membebaskan. Dan sebab apa Nabi membebaskan? Apa nama ucapan membebaskan? Kerana Nabi dibuang keluar daripada Mekah. Pasti bila Nabi balik ke Mekah, orang-orang yang pernah lempak Nabi ni, pernah buang Nabi ni, pasti mungkin mereka merasakan Nabi akan berdendam dengan mereka. Inilah masa saatnya. Dulu hampa sepak aku dengan kaki, kali ni bumi Mekah berada di bawah tapak kaki aku. Ni kalau bahasa kasar yang kalau boleh Nabi guna, semua dulu ni, sekarang ni kekuasaannya adalah berada di bawah tapak kaki Nabi. So Nabi boleh buat apa? Apa saja. Siapa yang buat jahat pada aku, aku akan bunuh. Adakah Nabi kata macam tu? Tidak. Nabi masuk dengan penuh kesopanan dan Nabi masuk dengan penuh pemaaf. Dan Nabi kata apa? Pada hari ini aku membebaskan Mekah ni daripada asnam, kepada cahaya keimanan, dan aku membebaskan kamu semua yang buat masalah dengan aku, yang buang aku daripada Mekah ni. Hari ini aku membebaskan kamu, aku memaafkan seluruh kesalahan-kesalahan kamu. Dan Nabi sangat cintakan tanah air, dan pasti kita pun cintakan tanah air. Antara fadilat yang kelebihan cintakan tanah air ini adalah membawakan kepada kita mendapat redha Allah dan juga redha baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk itu, ayuh sama-sama kita merasai dan mewujudkan rasa cinta yang tidak berbelah bahagi kepada tanah air kita, negara kita yang tercinta, Malaysia. Cukup sekadar itu para pendengar, mudah-mudahan perkongsian kali ini memberikan manfaat dan pengetahuan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah Kenemba, sebentar ate eseng mong lagu hiburan e untuk balik pada istih warga dunia dan ulasan yang naterloi oleh Ustaz Muhammad Rahimi bin P. Ramli mengenai is kebangsaan yang jadi semangat perjuangan do amatlah e terapkan num sayat-sayat lagi kerana sayat do bilo akan memimpin negara dan emho peredaran zaman. Budaya cintakan negara do penting untuk em terapkan dari sekolah rendah lagi. Oleh kerana mabilo senia doh yang akan MN negara Malaysia en persada dunia. Jadi ebeslah sikap yang tok mek bok negatif yang boleh mencemarkan nama mek negara e. Cintailah negara doh bukan e sambut setiap kali 31 Ogos. Tetapi cintakan negara doh moklah hari-hari edol perasaan sayakan negara e doh. Dan edol en hub budaya e yang saling hormat menghormati edol sampai bilok-bilok. Semoga e dapat memahami erti kemerdekaan bok menjiwai is kebangsaan.

0: Kemerdekaan negara perlulah dilihat sebagai satu amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dipertanggungjawabkan kepada kita supaya memeliharanya dengan baik. Dari sudut agama, sepatutnya ia digunakan untuk membangunkan negara dan membina masyarakat ke arah mentauhidkan serta memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengingatkan kita bagaimana situasi Nabi Musa alaihi salam dan para pengikutnya yang terselamat dari kekejaman Fir'aun agar bersyukur. Firman Allah Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 6 dan 7. Wa idz qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz anjaakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'azhim wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Maksudnya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah ke atasmu ketika dia menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menyiksa kamu dengan siksaan yang pedih. Mereka menyembelih anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu ada cubaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih.
1: Nampaklah rancangan Fitra Do Hot and penghujung rancangan. Terima kasih bersama Nyob yang terus bersengmong memula hinggalah mapuk Do. Sekian bersama Ye Haslinda Kamarudin dan selaku penerbit rancangan Aziza Ngah Nung Bahagian Penyiaran Jakim. Jumpa well insyaAllah and minggu masoi. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Oh, rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang hisap rokok ni.
1: Bakang je. Untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

Ya, Chef Fairmont Omoy lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Omohan yang masih setia bersama dengan Chef Fairmont dan jadikanlah Chef Fairmont teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Sekarang pukul 1.32 minit tengah hari. Masih bertemankan aku Rio kat sini dalam segmen Mahi Asyik. Selamat beristirahat kepada rekan-rekan yang mungkin tengah berehat daripada bekerja tuan. Yang tengah bekerja tu selamat bekerja juga. Sama-sama lah kita bekerja lah ya. Dan kepada rakan-rakan yang tengah bawa kenderaan tu, berhati-hati lah yang menuju ke satu destinasi yang kiatlah dekat kah, jauh kah kan. Sentiasa berhati-hati, pakai tali keledar. Kalau lampu hijau berjalan, lampu merah tu berhenti. Lampu kuning apa? Ha? Lampu kuning tu bersedia kan? Ha? Dan sambil-sambil Omohan makan, sambil-sambil Omohan berehat, sambil-sambil Omohan bekerja, sambil-sambil Omohan memandu tu, ha, dekat sini aku berkongsi sekadar perkongsian lah. Yo, dekat sini aku nak berkongsi info berkaitan dengan belanjawan 2027. Teliti peluang ekonomi bahawa untuk anak muda. Kerajaan tengah meneliti cadangan untuk bagi lebih banyak peluang kepada golongan muda menyertai juga meneroka bidang ekonomi bahawa menerusi belanjawan 2027. Ini termasuk penyediaan laluan lebih jelas untuk disertai yang wang muda macam kita lah kan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir khabar antara bidang yang tengah dibagi perhatian adalah peluang berkaitan sektor pasaran saham dan pemilikan Diana yang membolehkan golongan muda membelajar juga meneroka segmen ekonomi baru itu. Kita Didi ingin membuka satu dua ruang supaya bakat anak muda ni ada peluang untuk satu segmen atau dua segmen yang dibagi tidak terbuka untuk Didi, terutama dari segi pasaran saham dan pemilikan khabar dia. Dan khabar itu pada masa sama kerajaan perlu mengambil kiap kedudukan fiskal semasa termasuk tekanan akibat krisis bekalan tenaga juga kenaikan harga minyak bagi memastikan projek serta inisiatif sedia ada dapat diteruskan. Jadi itu info berkaitan dengan belanjawan 2027.

0: Eh, bro. Tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Taklah sini sampah ni.
0: Hey bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ. Sebab nanti busuk tau. Kalau dah banyak orang tak situ, ha, bayangkan.
1: Atau kalau kau sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari ASFM, tempat bersih hati pun tenang.
3: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.

CFM Moin-Moin lain daripada yang lain, pukul 2.04 minit petang. Masih bertemankan aku Rio dekat sini dalam segmen Mahi Asyik, yang di mana aku akan temankan Oman sampailah pukul 4 petang ni kelak Oman. Baiklah Oman, sekejap lagi pada pukul 2.30 kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen lagu-lagu tradisional, iaitu segmen Khazanah Seni Asyik. Tapi sebelum tu aku nak berkongsi info berkaitan kejadian banjir yang melanda dekat Nepal, ya, atau lebih tepatnya dekat Kathmandu. Dua pekerja lori hidroelektrik berjaya diselamatkan dari sebuah terowong yang tertimbuh akibat runtuhan tanah di Nepal pada Jumaat, lebih seminggu selepas kawasan itu dilanda banjir besar. Menteri Dalam Negeri Sudan Gurung khabar kedua mangsa dibawai keluar oleh pasukan penyelamat lepas terperangkap dalam terowong yang dipenuhi timbunan runtuhan. Khabar dan lagi, dua pekerja itu merupakan pekerja mekanikal dikenali sebagai Sanjay Shah 30, juga penyelia mekanikal, dan Kabir Maharjan 45 tahun. Rakaman yang dikeluarkan Kementerian Tenaga menunjukkan anggota penyelamat bersorak bila suing daripada jantan itu berjaya dikeluarkan daripada bukaan terowong yang dipenuhi lumpur sebelum dibantu berdiri, ditolong berdiri. Mangsa kedua pula dimanang diseliputi lumpur masa dibawa keluar menggunakan pengusung. Adik Kabir Maharjan menyifatkan berita penjumpaan GAN dalam keadaan selamat sebagai sesuatu yang amat melegakan ataupun melohoikan dia dan menggembirakan. Dua pekerja itu adalah antara ratusan pekerja loji hidroelektrik yang dilaporkan hilang sejak lepas banjir lumpur juga bungkah runtuhan melanda kawasan itu pada 26 Ogos Mei. Jadi itu sedikit info isu semasa yang aku boleh kongsikan dan akan aku kongsikan lagi selepas ini. Tapi sebelum tu moh kita nak kelingai lagu seterusnya, lagu nyanyian Caleb J Di Balik Pertanda. Semoga moh debu. Asyik FM, moin-moin.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang hisap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: anda pagidipadai sambhavathil eedupattullanar
4: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Maihi Asyik FM Moi Numoi.
1: Ya, Seven Mono Mono lain daripada yang lain. Pukul 2.23 minit petang. Kepada yang mungkin baru buka radio tu, Omohan bertemankan aku Rio kat sini. Yang akan menemani Omohan daripada pukul 12 nanti sampailah pukul 4 petang ni kelab. Dan sekejap aja lagi Om Mohan, kita akan ke segmen seterusnya, iaitu yang macam aku khabar dia lah, pada pukul 2.30 kita akan ke segmen lagu-lagu tradisional, iaitu segmen Khazanah Seni Asyik. Tapi sebelum tu aku nak berkongsi info trafik. Mungkin rakan-rakan ada yang dalam perjalanan menuju ke sesuatu destinasi kan, mungkin ada yang lalu jalan yang disebutkan ni kan. Dekat sini ada kemalangan dekat kilometer 295.6 arah utara dari Softville City ke Bangi. Lorong kecemasan terhalang, trafik terkawal, pandu berhati-hati, harap maklum. Lepas tu ada lagi info terkini. Insiden selesai, trafik perlahan, pandu berhati-hati dekat mana tadi, awasi lori rusak dekat kilometer 258.7 selatan dari Port Dickson selatan ke Senawang. Longki terhalang, trafik perlahan, pandu berhati-hati, harap maklum.

0: Ye, sobya beti soni pong balaw.
1: Ye, melia beti ase, pong kos balaw.
2: Ye, narayan beti jamri.
0: Seng mong la, en aksik.
2: Moy dari
0: moy nung moy.

0: Oh, rokok lah. Oh, awak ayah Hatan yang hisap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

Pukul 3 petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan ini disampaikan oleh Muhiri Siwas. Enam jantan tempatan ditahan sebab disyaki terlibat sindikat penyeludupan dadah antarabangsa yang dikaitkan dengan penahanan seorang pembantu juruterbang Malaysia dekat Jakarta Julai main. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Umar Khan khabar, muan suspek ditahan dalam operasi Hai antara 20 hampai 28 Ogos. Tangkapan dibuat hasil siasat maklumat dan soal siasat terhadap pembantu juruterbang terbabit yang sebelum ini ditahan di Ken Indonesia sebab disyaki cubai menyeludup 25 kg dadah. Mayat mangsa ketiga insiden lemah dekat pantai Tanjung Lompat, Kota Tinggi dijumpa pagi ente, manakala seorang lagi masih hilang. Pemangku Pengarah Maritim Zon Tanjung Sedili, Komander Maritim Muhammad Najim Sam khabar, mayat remaja berumur 16 tahun itu dijumpa kiak-kiak 11.15 pagi setengah batu nautika dari perairan Tanjung Siang. Operasi mencari dengan menyelamat hari ketiga diteruskan untuk mengesan mangsa terakhir.

Dua penunggang motosikal maut lepas kenderaan Didi bertembung dekat Jalan Gapam, Beman, Jasin Gelam Teh. Ketua Polis Daerah Jasin, Superintendent Lee Robert Kabar, mangsa masing-masing berumur 21 dengan 41 tahun disahkan meninggal dunia dekat lokasi akibat kecederaan parah. Catatan awal mendapati motor swing daripada mangsa dipercaya masuk laluan bertentangan masa memotong kenderaan sebelum bertembung dengan sebuah lagi motor. Kes lesen sasat mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Prosiding keberengkapan terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dengan enik dan Datuk Muhammad Nazifuddin ditangguhkan. Mahkamah Rayuan hari ini membenarkan permohonan Didi sementara menunggu keputusan rayuan berhubung taksiran cukai tambahan dekan hadapan Pesuruh Jaya khas cukai pendapatan. Panel tiga hakim memutuskan ada isu khusus yang kena dibicarakan sekaligus jadi alasan memadai untuk penangguhan. Prosiding itu melibatkan tuntutan tunggakan cukai LHDN sebanyak 1.69 bilion ringgit terhadap Najib dan 37.6 juta ringgit terhadap Nazifuddin.

Persediaan Malaysia menghadap perubahan demografi sebagai negara menua tengah diteliti menerusi Belanjawan 2027. Khabari Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir, langkah itu penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi negara kekal mampan, juga mempersiapkan generasi muda menghadapi perubahan itu. Khabaran tumpuan bukan hanya kepada pengurusan warga menua, malah memperluas peluang ekonomi juga pembangunan kemahiran bodek muda, termasuk dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan, juga matematik, STEM, juga industri pertumbuhan tinggi dengan bernilai tinggi. Dalam pada itu, Akmal khabar Junior Innovator musim kedua 2026 tampil lebih inklusif menerusi pengenalan kategori baharu murid berkeperluan pendidikan khas. Dan khabar kategori itu membuka ruang kepada golongan itu untuk mengetengahkan idea juga inovasi didi. Sebanyak 2,092 penyertaan diterima dengan 1,875 pasukan layak ke peringkat saringan sebelum 50 pasukan terbaik dipilih. Junior Innovator musim kedua akan mula bersiaran menerusi TV1 dengan RTM Klik pada 20 September ini. Pencahayaan dengan aktiviti dekat sepanjang pantai Rantau Abang, Terengganu diminta dikurangkan untuk mengelakkan gangguan terhadap penyu belimbing yang dijangka ada balik mendarat musim nin. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar dengan Perubahan Iklim Negara, Datuk Razali Idris khabar, permintaan itu dibuat selepas penyu belimbing ada balik dikesan mendarat dekat pantai Pasir Putih Marang beberapa hari main. Pengurusan pelancongan dengan penduduk juga dimintai menjaga kebersihan juga kelestarian pantai untuk menyokong usaha konservasi penyu belimbing. Akhir sekali, Sukan Badminton Masters China beregu campuran profesional negara, Ho Pangron Lai Beijing mara ke separuh akhir lepas menewaskan pasangan Taiwan Liu Kuangheng Xu Yinhui. Pasangan ranking ke-85 dunia itu menang 24-25, 21-5 dalam aksi suku akhir yang berlangsung 35 minit dekat Shenzhen. Sekian berita temuan dari Asia FM, berita disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

tu bukti kita menang bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh untuk anak-anak kita. Jangan lupakan sejarah, janji.

0: banjir ke kau ni?
1: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
0: Alamak. Sorry. Lupa.
1: Oh, lupa.
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asyik FM. Jadilah pengguna yang bijak.
3: Asyik FM, bermaklumat yang sahih dan terbaik. Hanya di MyHi Asyik.

Syafan Moin-Moin lain daripada yang lain. Nah, masih bertemankan aku Rio kat sini. Nah, dalam segmen Mahi Asyik. Sekarang pukul 3.30 minit petang. Lebih kurang dalam setengah jam aja lagi kita bersiaran dalam segmen Mahi Asyik. Dan terima kasih kepada rakan-rakan yang setia menjadikan Asyafan teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Dan yang kiat lah yang kelingan melalui frekuensi ataupun My Freeview ataupun Astro 875. Dan yang lupa juga RTM Click. Kepada rakan-rakan yang mungkin belum muat turun aplikasi RTM Click, boleh muat turun aplikasi RTM Click. RTM Click ni nah, dia punya ni sampai bayar pun. Nah, percuma je macam dia punya slogan. Slogan yang RTM Click betul-betul percuma. Selain boleh kelingai radio-radio yang ada dekat RTM Click ni, Omohan juga boleh manang rancangan-rancangan menarik yang ada dekat dalam RTM Click. Contohnya mungkin ada rakan-rakan yang dah tertinggal konsert orang kita pada tahun lepas, boleh manang kat situ berkali-kali ya. Jadi mohon ramai-ramai muat turun aplikasi RTM Click. RTM Click betul-betul percuma. Baiklah, Omohan dekat sini aku nak berkongsi info semasa berkaitan dengan harga bahan api meningkat. MAG jangka tekanan tahun kewangan 2026. Peningkatan harga bahan api susulan konflik dekat Asia Barat dijangka bagi tekanan kepada prestasi kewangan Malaysia Aviation Group MAG bagi tahun kewangan 2026. Presiden dengan ketua pegawai eksekutif kumpulan MAG Captain Nasaruddin A. Bakar khabar kos bahan api genin meningkat kepada 50% daripada keseluruhan kos berbanding sekitar 40% sebelum konflik itu tercetus. Ya, dalam tempoh 2 bulan pertama tahun ini iaitu Januari dengan Februari, Didi masih mencatat keuntungan dan menunjukkan prestasi operasi yang sangat baik. Kadar ketepatan masa penerbangan Firefly juga berada pada paras 51% hampir 92%. Tapi apabila kesis dekat Asia Barat tercetus pada 28 Januari, harga minyak melonjak kepada kiak-kiak 227 Amerika Syarikat setong bagi dalam tempoh 10 hari selepas itu, dan semalam masih berada pada sekitar $160 Amerika Syarikat setong. Keadaan ini membagi tekanan dan yang ketara kepada prestasi kewangan kita. Dan khabar jadi itu sedikit info semasa yang aku boleh kongsikan dan akan aku kongsikan lagi lepas ini. Jom kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, iaitu lagu daripada Redstone, Wo Aini. Semoga menghibur. Asyik FM, Mahi Asyik.

0: mana jua anda berada. Terima kasih kerana sudi memilih Ashiq Game Fan sebagai teman.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hik Ashiq.

Ya, Chef FM, moi-moi, lain daripada yang lain. Di jam terakhir, sekarang pukul 3.46 minit petang. Masih lagi bersama dengan aku, Rio kat sini. Menemani Muan dalam lebih kurang pukul lagi berapa belas minit lah kan. Pada pukul 4 ni kalau kita tutup kedai lah ya. Maihi Asyik pun menutup tirai. Tapi sebelum menutup tirai, aku nak berkongsi info semasa, info trafik lah. Awas ada kejap pemasangan lampu solar LED kilometer dekat kilometer 248.7 sampai kilometer 245.9 arah selatan dari Senawang ke Pedas Linggi. Lorong kecemasan Longki ditutup, trafik perlahan, patuhi arahan pada papan tanda. Lepas tu status tergenen, lorong kecemasan dan Longki masih ditutup, trafik sesak 15 km. Rancang perjalanan anda, pandu berhati-hati ya. Kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bawa ya kenderaan tu, berhati-hati di jalan raya lah ya. Pastikan patuhi peraturan jalan raya, pakai tali keledar, lepas itu jangan laju-laju, biarkan lambat asalkan selamat. Baik, mau kita nak kelingai lagu daripada Aina Abdullah, iaitu Sadis. Semoga bantibu, Asyik FM, Mahi Asyik.

Ya, siapa yang menemui lain daripada yang lain? Macam Aina Abdul Khabar te, masa ada dipersiakan daham bau nak gindu. Begitu juga dengan kita. Nah, kita pula aku lah kan. Dari sini Rio ingin mengundurkan diri. Semoga mohon nyam gindu lah kan. Macam lagu sadis Aina Abdul te. Apa? Apalah, Muhana aku pun. Dekat sini aku nak mengundurkan diri sebenarnya. Mengundurkan diri dan menutup tirai segmen Mahi Aisyah kita pada hari ini. Dan macam biasalah, Muhana, jangan lupa untuk berbuat baik dan jangan sesekali untuk berbuat jahat. Sebab apa yang kita tuai hari ini, apa yang kita semai hari ini, itulah yang kita akan tuai di masa akan datang. Jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Muhana akan bertemankan dengan rakan setugas seterusnya, iaitu Vicky ya, di segmen seterusnya. Sampai kita berjumpa lagi besok pada pukul 4. Bye-bye.

0: Ibrah Semayas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur hina Allah subhanahu wa ta'ala sebab hi dipercerakan usia, Rabi permurahkan rezeki, Rabi bermacam rahmat dan nikmat yang telah dikurniakan no hamba-hamba ke ilai mengku kemil mat bumi ade. Mahal lebih urak niat aja ya saudara, sering kali hi cerengai tentang perkataan niat. Nakmu muslim ki percaya tentang pentingnya perkara niat. Biok segala amalan ilai mengku dunia, sebab segala jenis amalan aja terbentuk hijau niat nakmu aja. Ro berlakunya nanak-nanak amalan aja berdasarkan nunian bor, buruk, lemah ataupun kuat nanak amalan kijoi pengamal. Firman Allah subhanahu wa ta'ala ku kata surah Al-Bayyinah ayat 5, mai lebih perintah selain untuk menyembah Allah ruki ikhlaskan ibadah ke. Jadi sebagai contoh ialah paling mudah untuk hipaham. Andai kata nakmum ialah kihar kiawis sembahyang, sudah tentu kimulakan ru'inian. Bagai ajah juga nakmum ialah kihon kiasiksi sesuatu barang, sudah tentu kimulakan ru'inian sebelum ke kibah perkara aja. Bagai harok ni sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amri manawa. Sesungguhnya segala jenis amalan aja binilai kijoi niat aja. Ro sesungguhnya ganjaran biok tiap-tiap nakmum aja kijoi mai ledih niat. Maka dengan ada saudara yang sudah hir wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jatuh.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Okay, new vocalist Country 5, Bermu Razak.
4: Saya Amra, pemain drum.
5: Hey, Rapi, bassist Country 5.
6: Saya So, pemain rhythm.
7: Saya Alba, gitaris.
8: J, Blah Free Gertiklah Asik FM. Hunte dari yang Hunte. Yeah.

Ya, Chef M, Moinu Moin. 44 minit idui ketika nuknen. Okey, relapun terima kasih. Rakan Sugas DJ Rio. Kata dalek temuan. Be pro engke untuk konti kedua anek. Bermula jam 12 kuriji sehinggalah 4 idui cohoy lah. 4 idui aja nek lah. Kita sasu pula lah ya. Okey, dah pastinya ketika nuknen. Bertemankan Egg Wiki Kudara untuk segmen rentak genen. Dah pastinya sehinggalah jam 6 idui dan terlanjut aja juga ia akan bersama kata segmen Matih Marih lah ya, kesana kesinin. Mungkin Kit dia sedang biap ni berada ataupun on the way katanya. Cernip lah ya perjalanan Kit untuk bijuk makan puk masing-masing ataupun Kit bakal ya biok sokongan kepada pastinya hipani juga dan program dia menarik pada Imengot ada Battle of the Band ya, kita asli BOTB dia akan berlangsung. Masya Allah lah ya, bermula hari ada sebenarnya dan pastinya akan hineng mong tujuh mambik band Ju Masyarakat Mahi dia akan bersama bersaing secara sehat lah ya katih ji. Memang hebat lah ya Bu Imai, dia bakal enjuk untuk gelaran juara ji. Buat itu daripada Imengot ada kalau tak silap eng bermula jam 8 Imengot aji untuk permulaan lah akhirnya mong perasmian dan pelbagai lagi dan pastinya tepat jam 9 Imengot ji akan naik bermula untuk saingan antara band-band ada lah ya untuk kata Battle of the Band. Okey, aja ceritanya merugik pengurusan juga akan yang rupanya dari semasa ke semasa. Seperti biasa, untuk rakan-rakan ini juga, mungkin ketika dunan, ki mong ucapan ke, perkongsian yang menarik, boleh tadi ki kongsikan, menerusi talian WhatsApp Asyik FM, nombor 0133151600 lah ya. Ki boleh kongsikan tadi, ki punya aktiviti dan sebagainya. Ki, relapun terus layan, rentak genen ketika dunan, himulakan terlebih canuk, ju lagu nyanyian Mr. Jam, katil Alex Mai. Bay Madeh, marilah sini lah ya. Ketika duduk nenek, Syekh Mam, Moinu Moin.

0: Aku Ramin.
1: Aku Edi.
2: Aku Enceng.
3: Aku Paris.
4: Aku Ahmad.
5: Aku Kino.
6: Aku Irul.
7: Kami Ending.
8: Dengarkan Asyik FM.

0: Pelis HB Band. Okay, nama Eng Balan, pemain keyboard.
1: Okay, nama Eng Balan juga, pemain gitar bass.
2: Saya daripada vokalis HB Band, nama Azizah.
3: Eng Anje dari HB Band, pemain led.
4: Nama Eng Pak Johan, sebagai pengurus HB Band.
5: Kami dari HB Band, dengarlah Asik FM, Moi No Moi. Yeay.
6: Ya, Chef M, Moi No Moi, 4.22 minit idui ketika nunan. Masih lagi berteman kena wiki ke udara untuk segmen rentak genen ketika dia layak. Seperti biasa, kita akan gertik, kita akan cerengai lagu-lagu ciptaan artis Mahi 1% ya. Ju komuniti masyarakat Mahi sepanjang narjam siaran sehinggalah 6 idui cahoy. Untuk segmen ada lah ya. Okey, hello pun. Dan mungkin juga rakan-rakan hi, ada biap ni akan lah ya. Angki biap ni ketika dulu mungkin sedang BU persiapan. Ai maklumlah bersempena dengan Carnival Sukan Orang Asli ataupun Kaswa untuk peringkat kebangsaan tahun ada 2026. Dia akan bermula pada biap ni hari ada sebenarnya. Telah pun dimulakan itirai ni. Dan sehinggalah 6 September 2026 lah ya. Malau hipannya juga pastinya pentas ada ya. Dia akan menghimpunkan bakat kekuatan rusmakan juang masyarakat Mahi justru negara kata nenek gelanggang penuh kebanggaan lah ya. Malau lokasi ni ya Aji. Mak Edu City Sport Complex Iskandar Puteri Johor Darul Takzim. Okey, malau hipannya juga Carnival Sukan Orang Asli ada dia akan dirasmikan yang amat berhormat Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dia merupakan Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah lah ya. Okey, pada hari Ahad. Dan malok juga lagi mungkin di kalangan kek dia sedang bersiap BU persiapan, sedang berencana strategi dan sebagainya. Saya maklumlah rakyat sukan lebih anjurkan ketika untuk musim ketika dunian juga. Pandai juga memberikan perkongsian untuk Kaswa ketika ada atlet ni dia biar mong berjumlah 432 lah ya. Mambil atlet dan mambil kontingen mong 6 dan acara sukan debi pertandingkan ya aje 7 lah. Pastinya ya antara mambil ada Bu Imai dia bakal menjuarai dan bakal merebut hadiah kejuaraan berjumlah lebih RM64,000. Wah, untung lah ya. Relok pun menggunakan suka seeng DJ Iris lah ya. Mewakili Selangor juga lah ya, kata acara sukan lah, sukan bola sepak. Dan pastinya rakan Sugas Eng ya Aji, DJ Linda, Ru Azizi serta DJ Mizi juga dia sedang berada ketika dunian Majohor lah ya, untuk mambil ada BU perkembangan ataupun BIN perkembangan semasa lah ya, berkaitan Ru Carnival Sukan Orang Asia deh. Secara langsung dia akan bermula helup lah ya. Jadi K-Point tadi antara perkembangan-perkembangan terkini dia akan dikongsikan dari semasa ke semasa. Dan Kek sendiri juga boleh mungkin Kek dia terlibat sebagai urus setia ke jala lagi menguruskan pasukan Kek J ataupun biar menek menjadi atlet Kek sendiri. Kata Kek punya pasukan mewakili negeri masing-masing boleh talih Kek ngeng voice messenger ya, rakaman suara je, VO je, menerusi talian WhatsApp Asyik FM dia bernombor 013-31-600 lah ya. Aji ili lah ya. Ada pastinya untuk rakan-rakan hit ketika nunan kalau kian berkongsi boleh talih lah ya, tak jadi masalah. Okay, relo pun terus sayang Lion Band akan kudara pastinya rakan duetnya bersama Ru Acha 015. Okay, milih hati Asyik FM. Moi Lumai.

0: jaga kad bank anda.
1: Ini persepsi ni ataupun situasi ni yang kita nak bantu mangsa ni supaya dia tidak terlena. Ini yang kita betul-betul mengharapkan pihak PDRM membezakan dua kategori ini, kerana yang kedai kau memang banyak. Itu kita terpaksa akui. Tapi yang mangsa ni, mereka takut.
2: Betul.
1: Diorang takut, diorang tak tahu nak buat apa. Sebab benda ni sangat unik. Kes ni memang terpencil. Jadi itu yang berlaku sekarang ni, yang kita nak minta orang di luar sana, para penonton, jangan sesekali serahkan kad bank. Terutamanya walaupun syarat dia nak gunakan account number, saya pun nak bagi. Semua orang nak bagi nombor account, you masuklah duit. Tapi kalau kad bank, tolong jangan bagi. Bila dia tanya ataupun dia minta syarat macam tu, kita boleh suspend dia.
2: Okay.
1: Walaupun dia majikan syarikat yang besar, dia nak minta kad bank, takkan. Tak boleh. Ini memang betul-betul scam lah.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Ya, yeah, makin ye harap nyanyian Ju Ben Chenos lah ya. Kata dalek jahai seperti anak terapun menghiburkan di ketika donan. Semestinya kata rentak genen ketika dia bertemu dengan Wiki Kudara. Pukul 4.41 Ibn Idul. Terima kasih. Okay. Walau rakan-rakan dia sedang bersantai ketika donan, selamat bersantai. Mungkin Kit sedang mengopi lah ya. Mengerti sambil-sambil je. Mungkin mong juga dia... pasal lek ki anu dia lah ya, kicak jerak ke makan sirih ki sambil kicak bluk juga gasip lah ya. Okey, sekarang je mungkin ikut jelah hi semai-main, tapi aku lah terlebih semai pula ya, sampai hi ui anu benda je hi punya pula ya. Okey, kalau hinai juga memberikan perkongsian untuk i mengot ada ya aje nana program dia menarik lah ya, dia berkaitan dengan masyarakat mai hi. Pastinya kata bidang bakat nyanyian tu music lah. Malok ya, kita asli Battle of the Band peringkat kebangsaan 2026. Okey, boleh tiba terus dan neng jugalah ya. 7 kumpulan finalis masyarakat Maihi ada band Maihi Ju 6 negeri dia berentak mapentas akhir Kabot Bar ataupun KABOTBA lah. Malok hari ada dah akan bermula jam 8 di Mengot, bertempat Auditorium Dewan Jubli Perak Shah Alam.

Raya. Antara benda-benda menarik juga sepanjang program ada berlangsung, ya Ajih, pastinya persembahan 7 kumpulan finalis Kabut Bar eh. Dan mong juga ya persembahan artis jemputan, ya Ajih Eliana, Azlan the Typewriter, Achong Sweet Child. Dan mong juga lah ya pameran Rurerwai, pelbagai agensi, serta kalau kek bertuah, cukup-cukup bertuah, kek boleh memenangi juga cabutan bertuah dengan hadiah dan menarik lah ya. Ya, hadiah-hadiah tak pandai lah. Tapi memang sangat menarik. Dan dia biap juga untuk rakan-rakan Hi, dia mungkin menjadi peminat ke fan-fan untuk setiap band tertentu je boleh lah ya. KL, Spandu, jalut lagi, banner ke. Sebab biap ni mong bi pasal akan mong live jugalah ya menerusi Selangor TV. Okey, eng baca juga antaranya the biap tentative program dia akan berlangsung pada minggu hadap. Tujuh minggu seperti biasa, kehadiran para tetamu jemputan serta jamuan i mengotlah ya makan malam, dan pastinya 7.40 mengot juga. Okey, ketibaan yang berhormat Datuk Burhan bin Aman Shah lah ya. Okey, Exco merupakan Exco Perumahan dan Kebudayaan Negeri Selangor. Dan terus juga aja 7.45 ya, ketibaan yang amat berhormat Datuk Seri Amiruddin bin Syari, Datuk dan pastinya Menteri Besar Selangor lah ya. Dan pastinya bermula jam 7.55 minit mengon. Ada memang sangat menarik ya aja ya, dia punya PMX sendiri. Ketibaan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri sendiri dah akan merasmikan anu Kabut Bar adalah ya. Okey, sehinggalah jam 8.15 pastinya mong nyanyian lagu negaraku dan lagu negeri Selangor. Persembahan pembukaan, pengenalan mambik juri rupa serta serta ucapan aluan yang amat berhormat Datuk Sri Amiruddin, dan pastinya ucapan perasmian jugalah juhi punya BMX sendiri yang amat berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dan mong juga ya gimmick perasmian persembahan penyampaian hadiah sehinggalah jam 11.30 minit mengot. Okey, Ajis ceritanya lah ya beberapa perkongsian. Mong juga rakan tugas ingat eh, oi raya ya, Reza, okey DJ Reza terlibat juga ya menjadi peserta untuk i mengot adeh. Malok kalau hineng antara band-band dia akan bersaing ambil finalis adeh, di antaranya Mong Zangkut Band, mewakili Selangor, Farja Band, Ju Johor, dan pastinya Mijo Band, Ju Perak lah ya, dan Kareh Band juga pun Mong, Ju Kelantan, Mayang Band, Ju Selangor, SRSTG, Ju Perak, dan pastinya Pandora, Ju Pahang lah ya, wakil tunggal Ju Pahang. Okay, dia pastinya akan berentap katih Kabut Bar 2026. Okay, relo pun terus sayang. Nana lagu Ju Remedial, Hey Bro, kata Alex Malay. Siapa? Moi no moi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Jaga negara kita. Negara kita ni nak merdeka bukan senang. Nak membangunkan bukan senang. Tetapi nak menjatuhkan cukup senang. Yang bertanggungjawab kita sebagai warga negara. Yang perlu memberikan sokongan, dukungan kepada negara kita. Dan mudah-mudahan segala permasalahan yang kita hadapi pada waktu ini, kita dapat atasinya. Dan mudah-mudahan juga negara kita akan berkembang lebih baik daripada semalam dan esok lebih baik daripada hari ini. Saya Muhammad bin Abu Bakar, Pengarah Pembangunan Sosioekonomi Jakuan Malaysia, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan.

Ya, lahek bersukar kata dialek Batek lah ya, nyanyian Enza sebentar aneh. Okey, ketika Donan bersih lagi berteman dekat dengan Wiki ke udara untuk segmen Retak Genen, lebih kurang 7 minit lagi sebelum Hiok laluan sekejap untuk berita utama 5 petang lah. Lepas ini tepat jam 5 idul cahoy. Dan Tuan Syuk Ajay akan kembali semula untuk segmen Rentak Genen. Masih lagi bertemu dengan Wiki Kudara untuk sehingga jam 6 idul cahoy lah ya. Okey, terus saya Nasyid FM. Ketika dunan, Gertak Band akan ke udara. Ya makah, kata Dialek Smile. Nasyid FM, moi numoi.

Agong Perkenan Darurat di Serian. Perketat kawal Selia TH lindungi kepentingan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam utama 5 petang.

berita seterusnya. Perkembangan tragedi lemas di Pantai Tanjung Lompat di Desaru Rabu lepas. Mayat mangsa ketiga ditemukan pada 11 suku pagi tadi, 5 km dari lokasi kejadian. Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Deputi Superintendent Muhammad Syamsuri Muhammad mengesahkan mangsa Adib Hafiz Kamal, 16 tahun, ditemukan pasukan penyelamat serta orang awam. Mayat dibawa ke Hospital Kota Tinggi untuk dibedah siasat. Manakala operasi untuk mencari mangsa hilang terakhir, Muhammad Haiman Fitri Supian, 16 tahun, masih diteruskan. Setakat ini, tiga mangsa telah ditemukan, iaitu Alif Taqiyuddin Kamal Hasrul, Muhammad Taqif Ryan Rumaino dan Adib Hafiz Kamal. Enam lelaki tempatan ditahan disyaki terlibat dalam sindiket penyeludupan dadah antarabangsa yang berkaitan dengan penahanan seorang pembantu juruterbang warga Malaysia di Jakarta, Indonesia pada Julai lepas. Menurut pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omar Khan, suspek berusia 23 hingga 50 tahun ditahan dalam operasi khas dari 20 hingga 28 Ogos di beberapa lokasi. Kesemua suspek ditahan mengikut Akta Dadah Berbahaya, langkah-langkah pencegahan khas 1985 bagi melengkapkan siasatan. Terdahulu, pembantu juruterbang itu ditahan di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta selepas disyaki cuba menyeludup 25 kilogram dadah. Perkembangan banjir dahsyat di Nepal, kumpulan ketiga bantuan kemanusiaan kecemasan China tiba di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan Kathmandu. Turut tiba kumpulan keempat yang terdiri daripada 10 pakar DNA. Duta Besar China ke Nepal, Zhang Maoming, dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Nepal, Mahabir pun memaklumkan bantuan kecemasan kali ini termasuk peti mayat, bahan pencegah wabak dan barang keperluan harian yang amat diperlukan pihak Nepal. Pakar DNA China akan segera memulakan kerja bagi membantu pihak Nepal mengenal pasti identiti mangsa yang terkorban. Sementara itu, Emiriah Arab Bersatu UAE menghantar pasukan penyelamat bagi membantu usaha bantuan banjir itu. Menerusi agensi berita Emirates, misi berkenaan disertai pakar dalam tindak balas bencana, pemindahan perubatan dan pertolongan cemas. UAE sebelum ini menghantar dua pesawat membawa 128 tan bantuan kemanusiaan ke Nepal serta memperuntukkan $10 juta bagi membantu mangsa yang terjejas. Ini pula mengenai konflik di Selat Hormuz. Korea Selatan sedang mempertimbangkan untuk menyumbang kepada usaha keselamatan Amerika Syarikat di Selat berkenaan selagi tidak menjejaskan kesiapsiagaan ketenteraan negara itu. Pejabat Presiden Korea Selatan dalam kenyataan menegaskan bahawa tiada keputusan dibuat berhubung bentuk sumbangan sebenar. Ia susulan laporan penyiar tempatan JTBC bahawa kerajaan Korea Selatan cenderung menghantar tentera bagi membantu operasi di Selat berkenaan dan sedang meneliti butirannya sebelum mendapatkan kelulusan parlimen. Beralih ke sukan, keputusan melepaskan peluang untuk kembali menerajui Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dibuat selepas mengambil kira kepentingan dan masa depan bola sepak negara secara menyeluruh. Tan Sri Hamidin Mohd Amin, yang juga Presiden Kehormat FAM, mahu badan induk bola sepak negara terus kukuh, bersatu dan kembali mendapat keyakinan rakyat, khususnya penyokong serta peminat bola sepak tanah air. Beliau juga enggan sesi pemilihan menjadi punca perpecahan dalam kalangan ahli gabungan dalam melaksanakan agenda pembaharuan dan pembangunan bola sepak negara. Akhir sekali, tenis terbuka Amerika Syarikat, pilihan kedua dari Kazakhstan, Elina Rybakina, bara ke pusingan ketiga selepas menewaskan pemain Spanyol Jessica Buzas Maniero 6-2, 6-4. Rybakina akan menentang pemain Ukraine Yulia Starodubseva. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agung perkenan darurat di Serian. Perketat kawal selia TH lindungi kepentingan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

lain daripada yang lain. Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

Ya, Chef M, Moin Umoy, 5.37 minit idui ketika nunan. Okay, selesinya berteman dengan Wiki ke udara kata segmen rentak genen ketika nunan. Kalau hineng lah ya, memberi perkongsian juga untuk rakan-rakan hi antara program-program yang menarik lah ya. Malu untuk kita mengisi masa lapang, mungkin lah ya. Mengisi juga waktu-waktu terluang lah pada musim cuti sekolah deh. Ya Ajay memberikan perkongsian berkenaan rumah ha, lah ya. Ada sangat menarik juga. Malu

jam 9 pegelap Lois Mac Mengot, Yajih Malawan Usahawan Desa, halaman tiba 1 Maib Sedang lah ya. Kalau Hineng juga ada untuk jadual aktiviti pada hari Adeh Demiap Net Perkampungan Mahi ya, Perkampungan Masyarakat Orang Asli, sepanjang masa akan mong demo anyaman, demo TikTok je, dan peput juga menyumpit, dan mong juga dapur sesikat serta laman padi huma. Buk de gemar cak bak ya ya. Ada kiranya urilah ke asal je ya. Sebelum dia jadi cengroy dan sebagainya lah ya. Okey, Hineng juga telah memberi pihak perkongsian, adalah telah sebenarnya persembahan nyanyian tradisional biola Juru Kampung Sungai Perah telah pun berlangsung pada hari Adeh. Tapi garis haus sebenarnya setiap hari akan mong pengisian-pengisian dan menarik lah. Mungkin Kek Siri merancang juga untuk Bici Maha Adeh. Pastinya antara perkhidmatan yang disediakan ialah perkhidmatan shuttle. Shuttle Adeh, nanak bas, dia akan behind, mungkin Kek dia tiba je. Memang agak entuh lagi kawasan je. Jadi kalau Hacip Cip Juk, Kek Ain, Mike Ngerak, Warga Emas agak mencabar jugalah ya. Jadi biar memang mong perkhidmatan shuttle bus lah khas untuk warga KKDW. Okay. Ada pastinya lokasi Derby UI aje, hentian bus KKDW. KKDW ada merupakan dia lah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Sesi mongnar sesi lah ya. Bermula jam 10 pegelap Loi 12 Kudijis 12 tengah hari, dan sesi kedua pula bermula jam Nar Idui 2 petang sehingga 4 Idui lah ya. Jadi untuk rakan-rakan ini boleh kek juruk rujuk juga menerusi media sosial katih KKDW ada sendirilah. Ia punya perincian bila, jala dan sebagainya. Macam-macam juga ada pastinya sepanjang beberapa hari ada mong lah jadual-jadual aktiviti dia akan dipersembahkan kepada mambik mic umum sendirilah ya. Ajik ceritanya kuat peluang ada mungkin biar sambil-sambil ke Neng juga ke Unikan Masyarakat Mahi, sambil-sambil juga ke boleh beli yalah dia berminat untuk cernik dan sebagainya. Mungkin ke perkep biji benih je ya, dia jarang-jarang sekali waktu ada sesuai mong pelik dan sebagainya lah ya. Okey, relau berterusan OTG versi Kamel Apoks Kapur Atak akan kudara. Syafam, moin-moin.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Eng Energy, harap getik lah Asyik FM. Moin no moin.
3: Moin no moin, Asyik FM.

0: Terus mendengar.
1: Terus mendengar Ashiq FM.
0: Ashiq FM.
2: Ashiq FM. Penerima sumbangan tunai rahmat SDR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Flat Sri Sabah 3B KL, KRT Taman Muda Fasa 1 KL, PPR Batu Muda KL dan Taman Sungai Besi Indah Seri Kemangan Selangor, Taman Seri Gombak Batu Kif Selangor, Kampung Sungai Chua Kajang Selangor dan Kampung Baru Ampang Selangor pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.
3: Johor 95.6 Asy FM.

Ya, Mijo Band Sewang Warisan Manah sebetulnya lah. Ya, mungkin Imungut Adeh akan naik and juga lagu Adeh ataupun lagu berbeza, lagu Kila. Jadi untuk rakan-rakan ini juga, gasip lah ya untuk Kek Neng juga. Ya Ajih, kita asli Battle of the Band peringkat kebangsaan 2026. Ada pastinya Mambi finalis Kabut Bar deh ataupun jelah short form kode kita asli Battle of the Band peringkat kebangsaan 2026 deh. Antaranya mong 7 lah ya, 7 finalis Ju Band Masyarakat Mahi, antaranya Zangkut Ju Selangor, Farja Band Ju Johor, Mijos Band Ju Perak dan Pandora Ju Pahang, dan pastinya Kareh Band pun mong juga ya, Ju Kelantan dan SRASTG Ju Perak, dan pastinya tuan rumah juga ya, Ju Degree Tuan Rumah Mayang Band Ju Selangor akan berhentak pada Imengot Adeh malam ini. Pastinya bermula jam 8 Imengot Ya Haji Hari Adeh 4 September 2026 bertempat Ma Auditorium Dewan Jubli Perak Shah Alam lah ya. Sri Ali juga mong persembahan artis jemputan Ya Haji Eliana, Azlan Tap Writer, Achong Sweet Child serta memberi pameran dan deruai Ju pelbagai agensi lah ya. Jadi bukan setakat aja leh, untuk rakan-rakan hit dia mungkin bicik mantepat ada yang kek berpeluang untuk memenangi cabutan bertuah dengan hadiah-hadiah dia menarik lah ya. Jala hadiah itu pasti, barangkali motor okay. Kalau kek yang pandai lebih lanjut, kek chip terus pada Imengot ada bermula jam 8 Imengot bertepat dengan Auditorium Dewan Jubli Perak Shah Alam. Siapakah Bu Imai lah ya, antara Mambi Adeh dan Akal dia akan merangkul gelaran juara untuk Kabut Bar 2026. Nantikan lah ya, Nai punya persaingannya ya. Okay, Kareh Hineng juga antara memberi perkongsian info trafik dia biar status dia terkini lah ya, melibatkan kemalangan ya aje sebuah lori ru kereta dia berlaku kilometer 430.2 arah selatan antara laluan Bukit Beruntung masuk Sungai Buaya malok ya, telah pun diselesailah dia biap ketika nun i status net lorong Semakdi ataupun tengah lah ya kembali dibuka, manakala lorong Kentop masih lagi terhalang lah melorong i kanan net masih terhalang, trafik masih sesak sebenarnya 16 km, dan pastinya untuk rakan-rakan hit sentiasa juga kek rancang cenik ungkit lah ya, pandu secara berhati-hati lah ya, supaya biaya apa nak kek loy kek sampai ke destinasi de ungkit tuju. Okey, okey, harapan terus sayang lagu Junyanyan J6 Aku Akan Pulang. Asyafam, moi-moi.

0: bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.
1: Frekuensi Lembah Klang 91.1 Asyik FM.

0: Radio Malaysia Asyik FM Moi Numan.
1: Asyik FM Moi Numan.
2: Ya, Syekh Fahim, Moi No Moi. 6.51 minit idui ketika Nuknen masih lagi bersama Ru'eng Wiki, kata segmen Mati Mareh ketika dia laya. Okey, relok pun memberikan perkongsian untuk rakan-rakan hi ketika Nuknen dia senang memandu, khususnya sekitar Shah Alam untuk Kicip Malok, ya Ajih. Kita asli Battle of the Band, ya, menghala ke Shah Alam, Mong Nana Kemalangan dia berlaku sebenarnya, ya Ajih, dia biar buka Kemalangan, lori rosak lah, ya. Awas supaya kit terus waspada. Lori dia rosak, Ma Elite Persimpangan Sifil, Ju Sifil menghala Masya Alam. Lorong Kenwil, lorong kiri terhalang. Trafik memang pelahat ketika runan. Binasihatkan Mai Raya supaya sentiasa pandu berhati-hati lah, ya. Pastinya, harapkan kit perneng signal je, ya. Lampu isyarat je sebelum kit menukar simpang aguk. Hit tukar secara tiba-tiba. Agak bahaya, ya. Sebab jala, sebab Ma, kerang je mamik rider. Sebab Eng pun Eng rider juga. Jadi him memahamilah. Kesiannya tak ada masa untuk acap acap clutch lagi, break lagi, ya. Memang agak mencabar lah, ya. Jadi he kena bertolak ansur. Sebab biap dia he guna jalan raya je bersama lah, ya. Okay, sekadar berkaitan masa juga untuk rakan-rakan hi ketika nunan memberikan perkongsian, ya Ajih. The biap, ya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, dia mengantung pemakaian baju oren lah, ya. Baju jingga je bagi orang kena siasat OKS. The BI Imam Mahkamah bagi tujuan permohonan reman berkuat kuasa serta-merta. The BI juga, ya, Ketua Pensuruhjaya SPRM, ya Ajih, Datuk Sri Abdul Halim Aman, kata kenyataan memaklumkan langkah in the BI Court susulan perkembangan deduknen deh rusaranan semasa lah, ya, berkaitan tata cara pengendalian OKS orang kena siasat. Okey. The BI juga, khususnya ketika proses untuk BI Lidai Mahkamah lah, ya. Ajih ceritanya antara perkembangan-perkembangan semasa dia boleh kongsikan ketika nunan lah, ya. Okey, relok pun terus silain anak lagu Ju Nyanyian Miss Nara kata Dalek Temir. Dia berjudul Hak Hawe. Okey, Hashim Mam, Moi Numai.

Ya, semacam Pandora nyanyian Hazama lah ya. Kebetulan salah nombor ataupun salah nanak finalis Kabut Bar 2026. Imuh Benek Pandora lah ya. Mungkin akan BUI kejutan ataupun BUI nanak benda the unik lah ya. Mungkin akan menambat hati juri. Okey, Haji antara berberi bagi perkongsian untuk rakan-rakan hi ya Haji berkaitan ru. Kita asli Battle of the Band peringkat kebangsaan 2026. Among 7 finalis untuk Kabut Bar 2026 ada antaranya Zangkut, Ju Selangor, Farja Band, Ju Johor, Mijo Band, Ju Perak, Pandora, Ju Pahang, Kare Band, Ju Kelantan, Mayang Band, Ju Selangor dan SRA STG Ju Perak lah ya. Okay, relok pun battle ada akan di mong anu dia lah ya, di mong ijuri lah. Akan di Ki Og Markah dan sebagainya. Antaranya Saiful Umbrella, dia merupakan pemuzik, dan pastinya Achong Sweet Child pun mong, selaku pemuzik juga. Dan pastinya menampilkan juga lah ya Presiden Persatuan Karyawan ya Haji Datuk Freddy Fernandez. Okay, pada hari ada bermula jam 8 mengot. Malok lokasi ni ya Haji ya. Aku lokasi auditorium Dewan Jubli Perak Shah Alam. Bukan Perak, bukan di Perak ya. Ada yang terconfuse katanya. Mong keliru gak lah ya DJ, keliru lah. Bukan kat Perak ke DJ? Bukan. Nama dewan tu Jubli Perak. Tapi sebenarnya lokasi sebenar adalah Kusya Alam. Baca sampai habis ya. Okey. Dan apa, terima kasih rakan-rakan hit menerusi TikTok Live Haji FM ketika nunan. Terus tepi-tepi skrin juga Kik boleh beri borak-borak santai lah ketika ada lah ya. Mungkin Kik merancang untuk bicik ma lokasi ada. Boleh tak Kik berkongsikan mungkin keadaan trafik dan sebagainya. Adakah berlakunya kesesakan lalu lintas dan sebagainya, ataupun perkara-perkara dekila lah. Okey, relok pun terus. Saya di Charma dengan Kudara. Hope hat sayang. Asyik faham? Minumai.

KN Korporal 148604 Asmadi Awing atau dikenali Bah Monoi dari di Pos Band Batalion 3 Bidor. Ku pendapat eng generasi pai masyarakat di Senoi ade kalau boleh irama sewang mana ade janganlah hiwis. Sama-sama hiperkembangkan haro icara sekalipun supaya sewang ade boleh diwarisi oleh generasi akan datang. Tohipani mungkin satu hari boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan sebagai contoh dalam sektor pelancongan. Dengan aji teruskan mendengar radio ACFM Moi Nong Moi.

Ya, Syah Fahim, Muhyiddin Umoy, 7.26 minit imengot ketika nunan, lebih kurang 4 minit lagi sebelum hit bersama katil segmen Kazana Seni Asyik Ekstra lah ya. Lepasnya ekstra get sebab jala hit akan ok lebih get lah ya. Sepanjang 30 minit je akan kikerti lagu-lagu tradisional lah. Dia telah pun yang susut seputar net. Lelok pun untuk rakan-rakan juga, terima kasih menerusi TikTok Live Asyik FM. Dia sempat juga bertanya lah ya berkenaan kita asli Battle of the Band peringkat kebangsaan 2026. Antaranya rakan hit Miss Chilis, kipasalnya ada orang kampung saya DJ daripada Pus Iskandar, sempat jugalah ya yang cuba kurik rahsia. Okey, pastinya kipasalnya finalis Pandora Band Jupahang, dia berasal Jupus Iskandar lah ya. Terima kasih Miss Chilis atas perkongsiannya. Sempat juga kiki komen ya, semoga Pandora dapat mengharumkan nama Pus Iskandar. Yes, betul tu ya. Harapkan mungkin tak kisahlah band Malok tali, tak kisah band mana-mana, yang penting je he punya semangat semangat he sesama artis lah ya, pekarya muzik pemuzik deh, untuk bi ketengahkan bakat masing-masing. Mungkin biap net bukan setakat katih pertandingan ada berkatih pertandingan betul ada band, tetapi mungkin bineng cara kek bermain lah ya. Cukup ramuannya, cukup caranya, mungkin Ki akan dipinang. Wah, ya, band-band yang lain lah, band-band di luar dan sebagainya lah ya. Okay, dan apa terus saya nak lagu sekejap. Terpastinya Kota Raya Alam, dia akan ke udara 4 Menrak Jahaya. Syafam, Moi Numoi.

kepala merah untuk kuku tebing tinggi. Tapi datuk jangan marah kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

0: Ya, Chef M, Moin Umoy. 7.54 minit dimengot ketika Luna sedar-sedar dah penghujung dah imol rancangan dah pun kata segmen Khazanah Seni Asyik Extra ketika Luna bertemankan Eng Wiki ke udara lah ya. Walaupun tempat jalan apa yang mengot akan bersama rakan sugas kata Dalek Temir dia akan be pro ungki untuk kuti terakhir ya ajih segmen pilihan asyik seperti biasa perminta lagu serta menerusi TikTok Live ataupun WhatsApp Asyik FM 013-3151-600 lagi. Dan pastinya Juk Healing menjadi penutup tirai lah pada penghujung Imengot ada. Okay, Relok pun dengan ucapkan terima kasih kerana Prop Eng sepanjang 4 jam siaran sejak pukul 4 idui anek sehinggalah ketika duknen kata segmen Rentak Genen Ru Mate Mareh lah ya. Terima kasih Malok Talikit Brother sentiasa jaga diri pastikan keselamatan bersama keluarga tercinta pun kena utamakan lah ya. Mungkin juga Bicip kata Cik Nip on doing kek menghala Masya Alam bersempena dengan Nana program pastinya dia melibatkan band-band masyarakat mahir lah ya kata Nana Battle of the Band kita asli Battle of the Band peringkat kawasan 26 dia ketika Lunan rasanya dah mula akan dimulakan dalam masa tertentu lah. Okay, pastinya he akan berpada pada waktu kila. Jaga diri, jaga pribadi malak tadi kita berada. Asyik FM, moinu moin, bye-bye, abon.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Radio Malaysia, Asyik FM, moinu moin, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: lain daripada yang lain.
1: Ibra, temia di asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera maknem bet. Sifat sabar moklah ne sifat yang med. Bo Allah Taala hijak na urma e supaya bersifat wak sifat sabar. Allah Tuhan e yang maha menhar hak berfirman kelat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ma'as-sabirin. Yang malak makna sesungguh Allah akan sentiasa bersama sen o yang beriman. En kelat nes gos e do. Terlalu bigak ujian buat dugaan walau endok elgelga sekalipun. Sama mo enbek ataupun en baru. Tetapi, sebagai senor Islam yang med, haruslah hadapi kenembek dugaan doh. Buat cabaran doh, buat sabar. Buat anggaplah kenembek dugaan yang hadapi sebagai ujian nong Allah. Semoga jadi senor yang tabah buat sabar. Buat hadapi kenembek dugaan, cabaran. Let's go, doh. Sekian aneng. Wassalam.
1: Hashtag penyiaran jati.
3: Nak jalan!

Selamat datang layak, salam sejahtera, salam Malaysia Mendani. Ucapkan untuknya berkenaan yang tak terlalu bersambung SFM untuk layak di. Dan juga terima kasih buat rakan setugas serta DJ Vicky yang menemani-nya berkenaan bermula pukul 4 dan lengah tatik sehingga ke pukul 8 duh atik. Dan nyoba selamat datang layak, salam sejahtera, salam Malaysia Mendani. Ucapkan untuknya berkenaan yang tak terlalu bersambung SFM untuk layak di. Dan juga terima kasih buat rakan setugas serta DJ Vicky yang menemani-nya berkenaan bermula pukul 4 dan lengah tatik sehingga ke pukul 8 duh atik. Dan nyoba kan terus mendengar ia sehingga selai akan menemani-nya berkenaan selama 4 jam ke udara untuk layak duh. Semoga dapat menceriakan suasana layak jam berkenaan dengan hiburan-hiburan dan juga perkongsian yang ia akan kongsikan bermula pukul 8 sehingga ke pukul 12 layak kau. Jadi elok-elok pun nama mama aku jangan endik yang senang berehat, selamat berehat dan senang memandu, hati-hati ketika memandu. Atau kira malok saja perjalanan yang nyom nyom atau kira jeruk ataupun nyon, semoga nyoloi selamat ma destinasi yang cian nyom nyom tuju. Pun cuti-cuti sekolah tu sudah pastinya keadaan nong pun dalam keadaan yang jajil lah kenderaan yang melalui. Jadi boleh mengakibatkan berlakunya kesesakan lalu lintas. Kalau mok rekan-rekan yang terperangkap yang kesesakan lalu lintas, semoga nyom perbanyakkan bersabar, nyom ngeronak. Semoga sentiasa hati-hati. Chen moja lorong, chen tukar lorong, kena pastikan nyom nyuug signal, nyom nyone mana yang kenderaan nong truk, baru terus nyom tukar lorong. Kadang-kadang nyom apabila nyom menukar lorong secara tiba-tiba, boleh berlakunya kemalangan yang membedakan dan motosikal terutamanya. Kadang-kadang tu abu-abu nong kreatif, elok-elok kenderaan, jadi kena lebih berhati-hati. Jadi itu is Jumaat 4 Gecek September 2026. Guna sedar tak sedar Gagal and Gecek Pai, iaitu Gecek September Timarop Gecek sahaja untuk M. Terson tahun 2026. Jadi relokah perjalanan nyob kenebo untuk tahun 2026 tu. Jadi semoga doakan semoga dipermudahkan ila yang nyob hajati, nyob kecapi, walaupun tak kecapi pun selepas tu selu-selu untuk yang mengecapi. Jadi terus selain SFM and close segmen pilihan asyik yang akan menemani nyom kenemba bermula pukul 8 sehingga ke pukul 10 layak kal. Seperti biasa, tepat jam 9 layak kal akan ada ugelaluan buat gah utama 9 sebelum kembali bersambung and close segmen pilihan asyik bermula pukul 9 layak sehingga ke pukul 10 layak kal. Dan pada pukul 10 layak kal akan ada close segmen sesuai itu segmen Jok Healing. Kami healing dengan lagu-lagu dan juga perkongsian yang dia akan kongsikan selama narjam saja bermula pukul 10 sehingga ke pukul 12 layakal. Jadi terus selain SFM, jom naik sayang lagu nombor suara Dama, lagu bertajuk Cinta Pandang Pertama. SFM, hamoi-hamoi.

0: Yalah, pasti pade.
1: Mana yang part-part komponen pada enjin yang paling penting sekali? Nombor satu, kena tengok minyak enjin. Nombor dua, kita kena cek kita punya air bateri. Kita kena cek tangki air. Kita kena cek minyak fluid ataupun minyak brake. Kita kena cek minyak steering. Ramai orang tidak mengetahui kenderaan mereka sistem steering jenis apa. Di dalam pasaran negara kita sekarang ni ada tiga. Yang pertama mechanical, yang kedua hydraulic, yang ketiga electric power steering. Pada sesebuah kenderaan ada dua sistem brake, iaitu mechanical brake system dan hydraulic brake system. Itu sebab kita kena check brake fluid atau brake minyak tadi. Mesti buat keadaan penuh, jangan dikurang. Andai kata minyak brake kurang, itu bererti brake pad kita dah kehausan. Kita kena tambah brake minyak, ganti brake pad baru. Minyak kita akan sendiri balik penuh. Tak boleh top up minyak brake, tak boleh tambah. Viscosity berbeza. Yang seterusnya, kita kena tengok lagi minyak gearbox. Minyak gearbox untuk kereta manual tak perlu risau, dia memang tahan lama. Yang masalah untuk kereta auto, setiap RM30,000, setiap RM60,000, setiap RM90,000 kena tukar. Tetapi bergantung kepada manufacturer. Ada yang RM50,000, RM100,000. Kerana minyak gearbox ini dia bergantung kepada masa perjalanan, gerak masa dia. Kalau dia tak gerak, dia hidup je, dia tak guna juga. Yang seterusnya, pengilap cermin. Bagaimana kita nak menjaga pengilap cermin? Pengilap cermin ada rubber. Setiap kita letak kereta, kita kena tegakkan dia supaya dia tidak melekat kepada cermin kereta. Kerana waktu tembakan cahaya kepanasan, cermin ini akan lebih panas lagi. Getah blade ini, pencuci ini akan melekat. Jadi akan cepat rosak. Yang kita tengok lampu-lampu kereta semua dalam keadaan semua berfungsi dengan baik.
0: Datuk Haji Muhammad bin Talib, pengarah bahagian kejuruteraan Otomotif Putrajaya. Asyik.

647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Berita seterusnya. Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM menggantung pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah bagi tujuan permohonan reman berkuat kuasa serta merta. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan langkah itu diambil susulan saranan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS. Menurut beliau, OKS dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah, manakala pemakaian baju lokap hanya terpakai sepanjang tempoh OKS berada dalam tahanan di lokap. Pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan tertentu dan dikecualikan kepada OKS yang uzur, orang kurang upaya, kanak-kanak dan warga emas. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan individu yang ditahan SPRM tidak perlu memakai baju oren ketika dibawa ke mahkamah untuk prosiding reman. Menurut Datuk Seri Anwar, langkah itu wajar dipertimbangkan bagi mengelak persepsi negatif masyarakat terhadap individu terbabit memandangkan proses siasatan masih berjalan dan mereka belum berdepan sebarang pertuduhan. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia menyelamatkan seekor orang utan bersama anaknya yang berusia kira-kira setahun akibat kebakaran di Kalimantan Tengah. Kedua-dua haiwan itu dinamakan Raya dan Rayu, ditemukan ketika operasi menyelamat dijalankan dan kemudian dibawa ke klinik untuk pemeriksaan. Pegawai pemeliharaan berkata operasi berdepan cabaran susulan keadaan gelap serta kawasan yang terbakar. Kedua-duanya dijangka dilepaskan semula ke habitat asal selepas pemeriksaan lanjut. Kebakaran hutan yang melanda Indonesia sejak beberapa minggu lalu turut menyebabkan jerebu merentasi sempadan ke Malaysia, Singapura dan Filipina. Sekurang-kurangnya 81 pejuang terbunuh dalam pertempuran antara kumpulan Houthi dengan tentera kerajaan Yaman. Angka itu berdasarkan laporan dua pegawai tentera serta sumber perubatan di wilayah yang dikuasai Houthi. Pertempuran tercetus selepas Houthi melancarkan serangan darat disusuli serangan roket dan drone di kawasan pantai Laut Merah serta sekitar wilayah Taiz. Menurut sumber tentera kerajaan, Houthi dipercayai cuba memutuskan hubungan bandar pelabuhan Mocha dengan kawasan yang dikuasai kerajaan selain mara ke kawasan berhampiran Selat Bab Al-Mandab. Sukan badminton bergu campuran profesional negara Hu Pangron Lai Peijing mara ke separuh akhir Masters China selepas menewaskan gandingan Taiwan Liu Kuangheng Su Yinhui hari ini. Gandingan ranking ke-85 dunia itu menang 24-22, 21-5 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Arena Shenzhen. Pang Ron Pei Jing akan menentang pemenang antara gandingan China Zhu Yi Jun Li Qian dan wakil Taiwan Wu Gan Zun Li Chia Xin pada akhir aksi separuh akhir esok. Ini merupakan kali pertama mereka mara ke separuh akhir kejohanan berstatus Super 750. Akhir sekali, Royal Johor mara ke Final Johor Super Crown Polo Tournament JSCPT 2026 selepas menewaskan J Corp 95 dalam aksi separuh akhir kedua di Royal Johor Polo Club Istana Pasir Pelangi hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, 647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Menata Sengmong, lagu-lagu daripada rakan pendengar yang melalui lagu include semua pilihan asik sebentar itu. Dan terus ke jam yang ketiga, yang menunjukkan yang ketiga untuk layak itu. And close segmen Joke Healing. Saya akan pilih dengan lagu-lagu dan juga perkongsian yang ia akan kongsikan untuk yang ketiga untuk layak itu. Jadi lalu pun teruskan kesetiaan Nyob Kenemba bersama dengan Yek Saga untuk layak doh sehingga ke pukul 12 layak kali. Lalu pun sama meneng lagu nama suara serak lagu bertajuk Bunga Remi. SFM, amoy namoy.

Penata saya mengenai guna bersurat survival. Lagar percaya ada kala berdepankan ekonomi dan keluar saya menjuk healing. Jadi untuknya berkenaan terus saya faham dan kongsi hingga berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sebelah layang doh yang jangka sehingga ke pukul 2. Jadi merap-rap tempat yang senang mengalami teater dan juga dengan antaranya adalah Kelantan, Gua Musang, Terengganu, Hulu Terengganu, Sabah, Belaman, Pensiangan, Tawau, Kelabangan, Kelabakan, Samat Tawau, manakala Sandakan, Tunggu Telupit, Labuk, Semak Sugut, Sandakan, Samat Kinabatangan. Jadi guna ada kuasa-kuasa yang jangka dan teater dan juga mengalami dengdek sehingga ke pukul 2. Yehyahkar. Jadi rekan-rekan yang malam berkata-kata gel-gel dan kuasa-kuasa yang disebutkan sebentar hati terutama yang Gua Musang yang Muat Terengganu. Jadi hati-hati, semoga aktiviti-aktiviti Jom Kenemba diteruskan dengan untuk mau berlakunya benda-benda yang ingin berlaku. Ya, terus selain SFM dengan lagu nama suara Resam Band, Tak Usahlah Lagi SFM, moi-moi.

malam. Cobain dengan muzik yang menenangkan. Inilah Cuk Healing. Hanya di Ashef Moy Numbers.

Nak tersambung lagu nama suara Mr. Jam. Lagu petunjuk Kisah Manah bertemankan Kenapa and Close sama Joke Healing. Jadi untuk layak kita terus selain SFM, boleh ada sahaja nyum nyahui, not sahaja nyum nyoga. Rakan-rakan senang berehat, senang bersantai. Selamat berehat, selamat bersantai. Mungkin hijab yang sedang berada di auditorium Dewan Jubli Perak Salam yang senang menyaksikan kita asli Battle of the Band peringkat kebangsaan 2026 Kabut Bar 2026, dan juga yang menyaksikan and close live yang ngamuk. Jadi Enes Bentar Atik, ketujuh-tujuh finalis telah pun telah persembahan. Jadi selepas dua akal adalah acara yang runa menebarkan siapakah yang akan menjadi juara untuk Kabut Bar 2026. Jadi nyurasa kumpulan lo, band lo kah yang akan menjadi juara untuk kita asli Battle of the Band peringkat kebangsaan 2026. Dan juga di SFM sebenarnya mengenai wakil iaitu DJ Reza yang bersama dengan kumpulan Mijus Band. Jadi mengharapkan agah yang gamej dan setiap runak sudah pastinya wakil-wakil dan setiap negeri mengharapkan kemenangan dan juga gah yang gamej untuk terima menegeri Pinai. Jadi terus selain SFM, Junaid Saimong, lagu dalam surat Lee Blatim, lagu tu Bangla Kemaha SFM, Moi Nemoi.

Nah, tak sambung lagu 6 suara Megat by Haki. Hello, kena bertajuk Apa Kurangnya Aku. Bertemankan Air Kenabit and Cloud Segment Juk Healing. Menjadi semua suara healing untuk layang kita. Semoga dapat menceriakan suasana layang Jom Kenabit. Dan dapat mententeramkan jiwa yang sedang lara, yang sedang bersedih, mungkin agak sedih-sedih. Terus layanan ZFM supaya nyawa boleh bergembira dengan hiburan-hiburan yang telah pun ia keudarakan untuk Jom Kenabit dan juga perkongsian yang telah pun ia kongsikan. Kalau atas itu berkaitan dengan kabut buah 2026 duel berkaitan dengan Karnival Sukan Asli Peringkat Kebangsaan tahun 2026 yang bermula 4 hingga 6 September 2026 dan Idus City Sport Complex Iskandar Puteri Johor Darul Takzim yang akan dirasmikan oleh YAB Datuk Seri Ahmad Zaid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kemajuan Desa Samak Wilayah. Jadi Karnival Sukan Asli Kasuah Peringkat Kebangsaan tahun 2026 yang akan berlangsung bermula 4 hingga 6 September yang membabitkan negeri-negeri yang bertanding yang mewakili masyarakat SNA dan setiap negeri-negeri yang pun telah pun terpilih atlet 432 atlet 6 kontingen 7 acara sukan yang dipertandingkan dengan jumlah keseluruhan hadiah keseluruhan adalah 64,800 jadi sama-sama orang nak menyokong atlet-atlet dari negeri Pinai-Pinai supaya orang nak dapat menerima kemenangan dan juga dapat memberikan gahyang gamej untuk kontingen negeri-negeri masing-masing. Jadi terus selain SFM, jom naik sengmong lagu nama surat Abijit, lagu bertajuk Mary Kayalun Ki Malika. SFM, moi-moi.

Guna atas sama lagu nombor surat Digunia lagu tunjuk hitam putih yang bertemankan Academic and Club Simon Jok Healing yang dari rekan-rekan yang tak mungkin terlalu lewat Simon SFM yang boleh bersama SFM melalui frekuensi antaranya 89.3 FM Lentera Meling Jerantut Pahang dan 91.1 FM Lembah Kelang, 93.1 FM Lenggung Perak, 95.6 FM Laka Johor Utara, 96.7 FM Gerik Perak, 99.9 FM Damak Pahang, 102.5 FM Pahang Barat, Gunung Ulu Kali Bidok Sungkai Kepung Gajah Kampar, 102.7 FM Gunung Kledang, 105.1 FM Gunung Rincang Tapah Langkap dan juga Sungkai berkosong-kosong yang tempat frekuensi. Hanya boleh bersama WhatsApp FM melalui TV My Preview 706 dan juga Astro 875. Ataupun yang boleh membuat turut aplikasi RTM Click secara percuma and keluar talian hit. Betul-betul percuma, hanya boleh menyaksikan program-program yang menarik NRTM dan juga boleh bersaing mong ACFM. Jadi lalu pun terus selain ACFM, jom nak saing mong lagu dalam surat Serimai Bien. Lagu tajuk Hamidah ACFM, moi no moi.

0: Yalah, pasti pandai.
1: Nama Umar Rosna. Umar kerja dekat Hospital Orang Asli Gombak. Dekat sini Umar nak beritahu kepentingan penjagaan kesihatan untuk wanita. Wanita perlu menjaga kesihatan dengan mengamalkan gaya hidup yang sihat untuk memastikan diri dalam keadaan sihat dari segi fizikal dan mental, untuk memberi impak ke atas diri, keyakinan diri dan sekeliling, dan juga untuk mencegah dan mengurangkan risiko penyakit. Kalau badan kita sihat, kita akan lebih bersemangat dan bertenaga untuk membuat semua aktiviti yang kita suka.

Guna tak saya mong lagu dalam suara Celdo, lagu bertajuk Aku Suka Kamu. Cuman kan yang kena buat yang keluar sama Juk Healing ke tejak pukul 11.33 minit layak. Cuman kan nyum kena buat untuk layak ti. Mungkin rakan-rakan yang saya keluar, ibu papuk layak ti. Ada di selama berehat sama saya keluar, ucapkan untuk nyum kena buat gahil. Letak jajah kajak yang nyum JTL. Semoga rehat hingga demi secukup-cukupnya sebelum nyum memulakan aktiviti-aktiviti nyom kenebe pada hari Isaka. Dan juga untuk rakan-rakan yang memandu dan macam kongsi agar berkaitan dengan info trafik, info kerosakan kenderaan lebuh raya utara selatan. Mok terlalu rosak yang kilometer 259.1 arah selatan muka Kangsa Terowong Meru lorong ia terhalang trafik lancar. Dan juga berkaitan dengan info kemalangan lebuh raya pantai timur fasa 1 kemalangan yang kilometer 177.4 arah barat Nom Sri Jaya Maran lorong tip semua kecemasan terhalang trafik lancar. Jadi ini adalah gah yang dia dapat kongsikan untuk nyob kenema gah berkaitan info trafik. Jadi hati-hati rekan-rekan yang mula memandu terutama musim-musim cuti tu, musim-musim cuti persekolahan tu sudah pastinya. Jadi web body mula-mula sahaja terutama layak-layak ti. Kalau rasa selu berhenti mana depan-depan yang selamat untuknya berehat seketika poch angrona ataupun rehatlah maning slog maning untuk beberapa minit untuknya kembali segar, kembali ceria sebelumnya memulakan perjalanan nyob kembali. Bertemu rekan-rekan yang menunggang motosikal kena lebih berhati-hati layak-layak teh. Semoga atau mau berlakunya benda-benda yang tokmen harapkan terus layan SFM. Jumat saya mau lagu nama Suara Wali Band, lagu tajuk Suka Atau Tidak. SFM, moin-moin.

Berdata saya boleh kau dapat surah Al-Ruzaini. Lagi kita ajak Oh Fatimah. Bertemankan yang kena bagi keluar sebuah Juk Hiling. Jadi kita ajak pukul 11.52 minit layak. Kita pun berada berhujung yang berserang bertugas bertemankan Nyob Kenemba. Terima kasih Jaji ucapkan tujuan Nyob Kenemba yang mula bertemankan. Ia bermula pukul 8. Layak tetap sehingga ke pukul 12. Aduh akal. Jadi sepada akal akan diserah tu yang merakas tu yang salah FM yang akan mengendalikan konti bermula pukul 12 sehingga ke pukul 8. Ya, ya akal. Kembali bersama dengan CFM. Bermula pukul 8 ya akal sehingga ke pukul 12 layak selama 16 jam naik is ke udara menemani Nyob Kenemba. Jadi ia sekarang mengundurkan diri. Jumpa lagi pada rumah yang akan berkutih lagi setiap biasa bertemankan Nyob Kenemba. Jadi terus selayan CFM. Jadi sebelum top try, terima kasih untuk Alayagri Prabana Nyob Kenemba dengan lagu nama surah Au Beltop. Lagu tujuk cinta Olo Olo CFM. Mana-mana, bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله segala puji-pujian hanya padamu yang maha agung ya Allah. Kami mulakan siaran salam FM ini dengan penuh kesyukuran atas keizinan dan kasih sayangmu ya Rahman ya Rahim. Kami menadah tangan memohon kepadamu kekuatan iman dan istiqamah dalam mencari redamu dan beroleh husnul khatimah di penghujung perjuangan hidup kami. Ya Allah, berkatilah siaran salam FM ini agar mampu mendidik hati dan jiwa kami untuk menjadi hamba-Mu yang berjaya dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Salam Santai, 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab, ihzimhum wansurna 'alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
2: Melaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
0: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
7: Salam FM.
4: Salam FM.
6: Salam
4: untuk semua.
8: Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar saudara? Mungkin ada yang terkejut. Kenapa suara lain kan hari Sabtu ni? Baik saudara, Zira di sini akan menemani saudara sehingga pukul 4 pagi nanti, dan seperti biasa 12:30 malam Salam FM ke udara. Dan terima kasih kita ucapkan kepada rakan penyampai kita Asyik FM yang telah pun menemani rakan-rakan pendengar dari pukul 8 pagi sehingga 12 malam ini. Baik, alhamdulillah hari ini kita 12 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan dengan 4 September. Kita dah masuk 5 September 2026. Jadi adik-adik yang cuti sekolah macam mana? Seronok ke kan? Dah seminggu dah kita bercuti ni. Ingat, Isnin depan dah mula bersekolah. Homework dah siap ke belum tu kan? Harap semuanya elok-elok saja. Baik, seperti biasa saudara, pada hari Sabtu kita akan dengarkan turutan ataupun undian carta salam. Siapakah ataupun lagu manakah yang naik dan turun pada hari ini? InsyaAllah kita akan ikuti sebentar saja lagi seperti biasa. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu apakah HIDS pada malam ini. Tentunya hanya di Salam FM, Menjana Minda.
9: September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan Seni Bina Terbaik.
2: Pada hari ini, dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jarah, Dungun Terengganu memenangi anugerah Aga Khan untuk seni bina terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina Istana Tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jarah, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah skim perumahan berpendapatan rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Chakirhan Residence di perkampungan Akyaka, Turki, dan pusat seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.

0: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukuah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua. Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengundi-pengundi Carta Salam. Bersama anda, kita mengangkat muzik yang mendidik jiwa. Nantikan keputusannya minggu ini. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Baiklah saudara, seperti yang dijanjikan, bagaimanakah keadaan ataupun kedudukan lagu-lagu kita pada minggu ini? Dan nampaknya tempat ke-10 jatuh kepada Malaikat Tanpa Sayap, nyanyian Halim Ahmad dan juga Aiman Siddiq. Dan minggu lepas adalah kedudukan carta di tangga ke-8 dan hari ini jatuh ke-10. Dan ayuh saudara, kita dengarkan lagu Malaikat Sayap.
2: Nombor 1.

0: lagu-lagu mendidik jiwa. Tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nombor 9.

0: Baik, itu dia saudara, lagu nyanyian Darwish dengan lagunya Syahadah yang tertangguh kedudukan di tangga ke-9 dan minggu lepas anak tangga ke-5 jatuh pada minggu ini. Baik, seterusnya kita dengarkan untuk kedudukan di tempat ke-8 dengan lagu Tasbih Alunan nyanyian Alif.
1: Nombor

0: Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Undian Carta Salam. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu, hanya satu undian. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengundi-pengundi Carta Salam. Bersama anda, kita mengangkat muzik yang mendidik jiwa. Nantikan keputusannya minggu ini. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam, kembali selepas ini.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Melaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
0: Negeri Sembilan 95.6.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
0: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
0: Salam FM.
3: Salam FM.
0: Salam FM. Salam untuk semua.
4: Nombor 7.
0: Carta Salam. Lagu-lagu mendidik jiwa.

0: Baik, itu dia tadi saudara lagu pencalonan baru dengan tajuknya Syurga Golden K-pop. Damon Hapta cover versi dakwa oleh kumpulan One Part. Itu dia. Dan kita ada juga lagu baru kita dengarkan dengan tajuknya Jalan Pulang oleh Ustaz Tiga Beradik.
1: Undian anda mencorakkan carta salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Yeay! Pencalonan lagu baharu.

Carta Salam kembali selepas ini. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukuah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.

0: Aduh, kenapa ni?
1: Ni, aduh, salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini terselio ke apa, tak tahu.
0: Salah pinggang pula.
1: Yalah, tak tahu nak cakap apa tu.
0: Ya Allah.
1: Tadi kan
0: saya dah kata, jangan angkat tong gas ni. Yang abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
1: Makilah dia rehat sekejap.
0: Duduk ni, ya Allah. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
1: Boleh bawa saya pergi? Aduh, doktor.
0: Nak pergi mana?
1: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni.
0: Jap. Abang dah solat belum?
1: Boleh tak?
0: Tengok tu.
1: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Pergi wudu boleh tak?
0: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu kan, macam-macam cara nak solat.
1: Saya tahu tapi macam nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh.
0: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
1: Okey, baik.
0: Cuba abang baca tajuk buku tu.
1: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
0: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh

0: turun secara percuma di portal rasmi JAKIM, www.islam.gov.my.
1: Awak ni mana kursinya nak duduk nak solat duduk?
0: Sabar saya dekat abang. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan nanti sampai kursi ya?
1: Okey. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
0: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Baiklah saudara, tadi kita dah dengar empat lagu di kedudukannya dan sekarang kita ikuti kedudukan di tangga kelima lagu daripada Energy dengan tajuknya Sakti dan minggu lepas kedudukannya tangga keempat jatuh satu anak tangga. Sama-sama kita dengarkan. Nombor

Undian anda mencorakkan carta salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Yeay! Carta salam. Nombor 1.

Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua. Naik juara, Carta Salam.

Jom kita imbas kembali kedudukan di tempat ke-10 hingga 2. Dan ketahui juara carta salam minggu ini. Juara carta salam.

0: Undian Carta Salam. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu, hanya satu undian. Carta Salam. Lagu-lagu mendidik jiwa. Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam.
1: Carta Salam. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Melaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
4: Salam FM.
0: Salam untuk semua. Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengundi-pengundi Carta Salam. Bersama anda, kita mengangkat muzik yang mendidik jiwa. Nantikan keputusannya minggu ini. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

0: temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Kita akan mengenali seorang lagi tokoh, iaitu Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan salah seorang tokoh penting dalam sejarah Islam yang memainkan peranan besar dari zaman kenabian hingga zaman pemerintahan Khulafaur Rashidin. Beliau dikenali bukan sahaja sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah sebagai penulis wahyu dan pengasas pemerintahan Bani Umayyah yang besar pengaruhnya. Nama penuh beliau Muawiyah bin Abi Sufyan Sakhar bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf Al-Quraishi. Beliau dilahirkan di Makkah sekitar tahun 20 sebelum Hijrah atau 602 Masihi. Beliau berasal daripada keluarga bangsawan Quraisy, Bani Umayyah. Pada awalnya, beliau dan keluarganya menentang dakwah Islam. Namun, memeluk Islam secara rasmi pada tahun ke-8 Hijrah semasa Fathul Makkah, iaitu pembukaan kota Makkah. Terdapat juga perselisihan berkenaan keislaman Muawiyah. Ada pendapat mengatakan beliau memeluk Islam pada tahun 6 Hijrah, tetapi beliau menyembunyikan keislamannya pada peringkat awal. Setelah memeluk Islam, Muawiyah membuktikan kesetiaan dan kebolehannya dengan menjadi penulis wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tahap kepercayaan tinggi yang diberikan kepadanya dalam urusan penting seperti penulisan wahyu Al-Quran. Beliau pernah mengikuti peperangan Hunain bersama dengan Rasulullah. Pada zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Umar Al-Khattab, Muawiyah memainkan peranan penting sebagai panglima tentera dan pentadbir. Khalifah Umar melantiknya sebagai gubernur Syam, di mana beliau menunjukkan bakat kepimpinan luar biasa dalam mengurus wilayah yang luas dan strategi. Di bawah pemerintahannya, Syam menjadi salah satu wilayah yang paling stabil dalam dunia Islam. Walaupun sedang berdepan dengan ancaman Empire Rom Byzantine, keupayaan Muawiyah dalam menyatukan masyarakat, membina ketenteraan laut dan memperkukuhkan ekonomi wilayahnya menjadi bukti kepimpinannya yang cekap. Muawiyah terjebak dalam kancah konflik besar umat Islam. Krisis besar melanda umat Islam apabila pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan. Muawiyah yang juga sepupu kepada Uthman menuntut agar pelaku pembunuhan diadili sebelum memberi taat setia kepada Khalifah Ali bin Abi Talib. Namun, ketegangan politik dan perbezaan pendekatan dalam menyelesaikan isu tersebut membawa kepada Perang Siffin antara tentera Ali dan juga tentera Muawiyah pada tahun 37 Hijrah. Walaupun peperangan ini mencetuskan perpecahan dalam kalangan umat Islam, ia bukanlah pertentangan akidah tetapi lebih kepada perbezaan dalam ijtihad politik. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam An-Nawawi mengatakan bahawa Muawiyah tidak memberontak secara zalim. Sebaliknya, bertindak mengikut pandangan politiknya dalam menuntut keadilan untuk Uthman. Selepas wafatnya Khalifah Ali dan pengunduran anaknya Hasan bin Ali yang menyerahkan pemerintahan kepada Muawiyah, maka umat Islam menerima dan mengangkat Muawiyah sebagai khalifah pada tahun 41 Hijrah. Tahun ini dikenali sebagai Amul Jama'ah, iaitu tahun penyatuan, kerana umat Islam kembali bersatu di bawah satu pemerintahan. Sebagai khalifah, Muawiyah menunjukkan kebijaksanaan dalam pentadbiran seperti menyusun sistem pentadbiran secara berpusat, memperkenalkan sistem pos dan birokrasi kerajaan, memperluaskan pengaruh Islam hingga ke Cyprus dan Laut Tengah, dan menjaga kestabilan politik dan keharmonian sosial dalam empayar. Muawiyah wafat pada tahun 60 Hijrah dalam usia sekitar 78 tahun. Sebelum wafat, beliau melantik anaknya Yazid bin Muawiyah sebagai pengganti. Tindakan ini mencetuskan perdebatan sekali lagi dalam kalangan umat Islam kerana ia menandakan peralihan sistem syura kepada sistem monarki warisan. Walaupun ramai ulama tidak bersetuju dengan perlantikan tersebut, mereka tetap menilai bahawa tindakan Muawiyah dilakukan atas dasar ingin mengelakkan perpecahan dan kekacauan dalam negara Islam. Para sahabat besar seperti Ibnu Umar, Abdullah bin Abbas tidak mengkafirkan atau mencela Muawiyah di atas tindakannya itu. Alhamdulillah, Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

10 minggu, 10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

0: Carta Salam setiap Sabtu 12:15 tengah malam, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Baik, demikian tadi saudara, itu dia keputusan carta salam untuk minggu ini. Tahniah diucapkan kepada pemenang dan alhamdulillah saudara sudah sekian sudah kedudukan carta salam, namun Zira masih lagi di sini akan setia menemani saudara pendengar sehingga pukul 4 pagi nanti. Baik, Zira ingin kongsikan tentang bulan ini, bulan istimewa. Kita dah masuk 22 Rabiul Awal, namun Zira rasa belum terlambat lagi untuk Zira kongsikan apakah keistimewaan dalam bulan Rabiul Awal ini, di mana terdapat 6 keistimewaan. Yang pertama merupakan bulan kelahiran Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana kita tahu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pemimpin dan pembawa ajaran Islam di muka bumi ini, yang telah dilahirkan pada bulan ini, iaitu 12 Rabiul Awal 570 Masihi bersama dengan hari Isnin tahun gajah di kota Mekah Al-Mukarramah, di mana bercerita tentang tahun gajah juga adalah tahun di mana tentera Abraha datang ke kota Mekah untuk menyerang dan berusaha menghancurkan Kaabah dengan pasukan penunggang gajah, dan ini merupakan tarikh bersejarah yang perlu kita ingati oleh seluruh umat Islam atas kedatangan penghulu segala Nabi ini. Namun begitu, ada beberapa ulama yang berselisih pendapat tentang tarikh sebenar kelahiran baginda, antaranya ada yang mengatakan pada 9 Rabiul Awal, wallahu a'lam. Tapi kita biasanya kita sambut adalah pada 12 Rabiul Awal. Dan pada bulan ini juga merupakan bulan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana menjadi tarikh penting bagi seluruh umat Islam bagi mengingati pemergian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada hari Isnin dalam bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Wafatnya baginda ketika itu adalah pada waktu duha. Adapun tarikh sebenar baginda wafat menjadi juga perselisihan faham dalam kalang ulama. Ada yang mengatakan pada 1 Rabiul Awal dan ada pula yang mengatakan 12 Rabiul Awal bulan ataupun tarikh kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam. Namun begitu saudara, sebagai umat Islam kita haruslah mengingati sejarah ini, dan kita boleh juga datang menziarahi makam baginda sallallahu alaihi wasallam yang ditempatkan di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Jadi kepada mereka yang boleh pergi umrah, tentu dapat menziarahi Masjid Nabawi makam baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan terdapat juga amal kebajikan yang boleh kita lakukan pada bulan Rabiul Awal ini, yang tentunya adalah bulan yang kita nantikan ia dilakukan pada bila-bila masa sahaja. Namun begitu, kedatangan bulan Rabiul Awal Saban tahun ini menjadi momentum bagi setiap umat Islam untuk mengadakan lagi amalan soleh mereka, antaranya dengan memperbanyakkan selawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Dan seperti mana sabdanya, manusia yang paling utama, iaitu ini paling berhak terhadapku mendapat syafaatku, ialah orang yang paling banyak berselawat ke atasku. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Itu dia antara kelebihan bulan Rabiul Awal. InsyaAllah ada dua lagi yang ingin Zira kongsikan, tapi tak apa saudara, kita Zira akan kongsikan sebentar saja lagi. Jadi teruskan mendengar tentunya hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Hiburan berterusan Salam FM. Salam FM seiring menjana minda.
3: Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habib.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat. Kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala, kali pertama bagi mengkiamatkan bumi. dan semua makhluk dihancurkan. Justru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat. Maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku. Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi." Hadis riwayat Abu Dawud.
2: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Baik, saudara, kini kita ikuti bacaan Al-Quran untuk juzuk 5.
1: From FM Menjadi Linda.
2: Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi juzuk 5.

0: Nida ul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Saya mendoakan kita sama-sama mendapat manfaat dan mudah-mudahan dapat menambahkan kecintaan dan pengetahuan kita tentang Islam, insya-Allah. Dalam kehidupan kita dekat atas dunia ni, kita takkan lari daripada diuji oleh Allah Ta'ala. Ada orang diuji dengan kesenangan, ada juga yang diuji dengan kesusahan. Allah menggilirkan kesenangan dan kesusahan dalam kehidupan kita. Tetapi yang pentingnya, dalam apa jua keadaan, mudah-mudahan iman kita sentiasa bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, sungguh ajaib ataupun sungguh menakjubkan urusan orang mukmin itu. Setiap urusannya adalah baik dan ia tidak berlaku melainkan kepada orang mukmin. Jika mereka diuji dengan kesenangan, mereka bersyukur, maka itu menjadi kebaikan untuknya. Dan bila dia diuji dengan kesusahan, dia juga bersabar dan itu adalah kebaikan untuknya. Nabi sebut benda ni tidak terjadi melainkan kepada orang yang beriman. Maka kita ambil pengajaran daripada hadis Nabi ini, ada satu sifat yang sangat unik tentang orang yang imannya benar, iaitu susah atau senang, kesakitan atau kenikmatan, kedua-duanya akan membawa kita dekat kepada Allah. Bila senang, dia tidak lupa diri. Bila susah, dia tidak putus asa dan hilang diri. Sebab itu Allah juga memberikan kita petunjuk tentang sifat manusia dalam surah Al-Ma'arij yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Sifat orang-orang ini, orang yang hidup ni, Allah bagi tahu sesungguhnya insan itu khuliqa halu'a, diciptakan dengan sifat keluh kesah. Bila dia ditimpa kesusahan, dia cepat nak mengeluh. Aduh, ya, sabarnya hilang terbang. Cepat nak mengeluh, melatah ya. Wa idza massahul khairu manu'a, bila dia dapat kesenangan pula, dia kikir ya, dia sombong. Bila susah, dia kata nanti aku senang, aku nak tolong orang susah. Bila dia senang pula, dia kata usahalah sendiri. Macam tu ya. Tapi melainkan Allah sebut illal musallin, melainkan orang-orang yang menunaikan solat, orang yang dekat dengan Allah, orang yang beramal soleh. Maka orang begini, bila dia ditimpa apa-apa ujian, baik senang ataupun bila dia menghadapi nikmat, dia akan mengamalkan sifat yang akan membawa dekat pada Allah. Bila dia dapat susah, dia akan sabar, dia akan tenang, dia kembali balik pada Allah, dia yakin ada hikmah, dia tak melenting, dia tak menyalahkan orang, dia tak membentak hingga hilang pertimbangan, tidak. Tetapi dia sabar, maka Nabi sebut tadi, itu jadi satu kebaikan buat dia. Dan bila dia ditimpa kesenangan pula, dia tidak kikir, dia tidak kekuat ataupun sombong, dia tidak lupa diri, dia bersyukur, maka itu juga jadi kebaikan buat dia. Maka kalau kita boleh tengok, senang dan susah itu sangat subjektif. Dan boleh jadi di sisi orang yang betul-betul beriman pada Allah, sama sahaja. Kerana dua-duanya adalah ujian daripada Allah, cuma bentuknya berbeza. Jadi bila kita dalam diuji Allah dengan senang ataupun bila Allah uji kita dengan nikmat, ingat yang pertama, ucaplah alhamdulillah. Dan yang kedua, jangan lari daripada Allah. Ada orang bila dia senang, dia boleh cepat untuk kembali pada Allah, dia boleh bersyukur. Tapi kadang bila susah, dia tak tahan. Ada orang pula bila susah, dia boleh tunduk pada Allah, tapi bila dia senang, dia lupa diri pula. Maka kita ambil pengajaran, jadilah orang yang sentiasa berhubung dengan Allah dan kembali kepadanya jika kita diuji dengan kesusahan atau kesenangan. Dan antara tanda kita bersyukur dengan nikmat Allah juga ialah kita menggunakan nikmat yang Allah beri ini ke jalan kebaikan dan tidak menggunakannya ke jalan keburukan. Wallahu'alam, moga kita sama-sama menjadi hamba yang diuji dengan susah kita sabar, dan diuji dengan nikmat kita bersyukur, insya-Allah.
0: Nidaul Islam,
1: hashtag penyiaran JAKIM.
3: Temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-16 dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk hakikat ilmu. An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ilmu thalatha wa ma siwa dhalik fadl ayatun muhkamah au sunnatun qa'imah au faridatun 'adilah. Diriwayatkan daripada Abdullah ibn al-As radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikat ilmu itu 3 perkara. Maka yang lain daripadanya adalah sesuatu yang tidak ada faedahnya. Pertama, ayat yang jelas. Kedua, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditegakkan, yakni diamalkan. Ketiga, kewajipan yang adil. Hadis riwayat Abu Daud. Kesimpulan daripada hadis, di dalam kitab yang asal ada dibuat keterangan seperti berikut. Al-ayatul muhkamah hiya allati la ishtibaha fiha wa la ikhtilafa wa ma laysa bimansuj wa sunnatul qa'imah hiya da'imatul mustamirrah التي العمل بها متصل لا يترك والفريضة العادلة هي التي لا جور فيها ولا حيف في قضائها. Artinya, yang dimaksudkan dengan al-ayah al-muhkamah ialah ayat yang tidak ada apa-apa kesamaran di dalamnya dan tidak ada khilaf padanya dan juga ia tiada mansukh. Dan yang dimaksudkan dengan as-sunnah al-qa'imah itu ialah sunnah yang berterusan pengamalannya tanpa ada henti dan tidak pernah ditinggalkan. Dan yang dimaksudkan dengan al-faridah al-adilah ialah kewajipan yang tiada ada kezaliman di dalamnya. Begitu pula, tidak ada kesan yang buruk apabila dilaksanakan. Maksud dari ketiga perkara ini ialah ringkasan daripada segala tujuan pengamalan syariat Islam di atas muka bumi ini. Kerana suatu hukum itu tidak tegak kecuali dengan dalil Al-Quran yang nyata atau dengan bersandarkan hadis yang kuat dan terhindar dalam pelaksanaannya itu dari apa-apa yang dapat menyebabkan kemudaratan. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan kita lisan yang basah dengan zikir dan hati yang sentiasa berpaut pada tali agamanya.
0: #PenyiaranJakim.
2: Baik, itu dia tadi saudara Halakah Hadis tentang hakikat ilmu. 3.16 minit tengah malam, tengah pagi ke ni? Pagi kan, 3.16 minit pagi bertemankan Zira ketika ini. Dan untuk waktu terakhir ini, insyaAllah Zira akan menemani saudara sehingga 4 pagi nanti. Dan 4 pagi nanti kita akan bertemankan dengan rakan penyampai kita. Siapakah orangnya? Kita nantikan. Baik, sedikit bahan kepada warga Putrajaya terutamanya dan juga mereka-mereka yang mungkin akan hadir untuk melaksanakan ibadah subuh, solat fardu subuh di Masjid Putra pada hari ini. InsyaAllah saudara, selepas solat subuh akan ada kuliah subuh bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Abdul Muhaimin bin Mahmud, merupakan pegawai JAKIM tentunya di Dewan Solat Utama Masjid. Jadi kepada mereka yang berkelapangan, boleh menghadirkan diri. Cuti-cuti ni kan, kita santai-santaikan diri, kita dengarlah tazkirah-tazkirah dan juga ceramah-ceramah di juga masjid. InsyaAllah memberi makanan rohani untuk diri kita. Baiklah saudara, kita akan teruskan berhibur. Sebentar lagi kita dengarkan lagu daripada Nausihat Duhai Bunda, tentunya hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
0: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: Assalamualaikum. Ha, ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu mengembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan Menjana Mindai dibawakan oleh Salam FM.
1: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
2: EJAS, entah jawab, anak soal.
3: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
4: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
5: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
4: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan Ejas, Entah Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 15 hingga 19.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
8: وَجَعَلَ

Dan mereka yang musyrik mempersekutukan Allah dengan menjadikan sebahagian dari hamba-hamba Allah sebagai anak baginya. Sesungguhnya manusia yang demikian sesatnya sangat tidak mengenang budi, lagi nyata kufurnya. Amin.

Patutkah Tuhan mengambil dari makhluk-makhluk yang diciptakannya menjadi anak-anak perempuannya dan ia mengutamakan kamu dengan anak-anak lelaki?

0: مسودا وهو كظيم.
1: Padahal apabila diberitahu kepada salah seorang dari mereka dengan berita bahawa ia beroleh anak perempuan seperti yang dijadikannya sekutu yang sejenis dengan Allah yang Maha Pemurah, muramlah mukanya sepanjang hari, yakni kerana menanggung duka cita, sedang ia menahan perasaan marahnya dalam hati.
0: نشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين.
1: Patutkah yang dikatakan anak Allah itu jenis perempuan yang biasanya dididik dan dibesarkan dalam perhiasan, sedang ia semasa berbantah dan bertikam lidah tidak dapat memberikan alasan yang jelas.
0: وجعل

0: أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون.
1: Dan mereka pula mensifatkan malaikat yang juga menjadi hamba-hamba Allah yang maha pemurah itu, jenis perempuan. Adakah mereka menyaksikan kejadian malaikat itu? Akan dituliskan kata-kata mereka yang dusta itu dan mereka akan ditanya kelak serta akan menerima balasannya.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Hashtag penyiaran jaki.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: ke mana destinasi kita. Kalau kita rujuk pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia, yakni Allah, telah mengilhamkan kepada manusia ataupun kepada kita jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Pada ayat seterusnya Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan hatinya, iaitu memilih jalan takwa. Yang seterusnya Allah berfirman, waqad khaba man dassaha. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, iaitu memilih dengan jalan fujur, jalan dosa ataupun jalan maksiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita yang memilih ke mana destinasi kita. Sama ada kita ingin ke destinasi yang telah Allah janjikan dengan penuh kenikmatan, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita memilih ke destinasi yang mengerikan dengan azab yang sangat pedih dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
1: #penyiaranjakim

Pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. #penyiaranjakim

Untuk itu sampai di sini saja tugasan Zira pada hari ini. InsyaAllah pagi nanti bertemankan sahabat kita Sofia yang akan menemani saudara dari pukul 4 pagi hingga 8 pagi nanti. Dan Zira ingin undurkan diri dan mohon maaf atas segala kekurangan atau ketersalahan. Maklumlah malam-malam ini kan. Baik, insyaAllah saudara kita akan berjumpa lagi. Mohon maaf dari saya dan panjang umur murah rezeki. Kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: 5 September 2014, rakyat Malaysia pertama dipilih sebagai Naib Presiden Jawatan Kuasa Saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah, Pengarah Pusat Penyelidikan Antartika Kebangsaan, NARC, menjadi rakyat Malaysia pertama yang dilantik sebagai Naib Presiden Jawatan Kuasa Saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR, mewakili rantau Asia. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat oleh salah seorang wakil Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan di Kuala Lumpur. Beliau yang mewakili rantau Asia sebelum ini pernah mengetuai ekspedisi penyelidikan sains Malaysia pertama ke Scott Base Antartika pada tahun 1999. Beliau akan menyandang jawatan tersebut selama 2 tahun hingga tahun 2016. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat bersekali dengan pengumuman Malaysia sebagai tuan rumah pertama di rantau Asia bagi mesyuarat Duit Tahunan SCAR dan Persidangan Sains Terbuka pada tahun 2016. SCAR yang ditubuhkan pada tahun 1958 mempunyai keanggotaan 31 negara di seluruh dunia.
1: Itu dia hari ini dalam sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Awal pagi kita wasabahul sa'adah buat semua pendengar setia Salam FM pagi ni. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang memasih memberikan kita lagi kehidupan dan juga kesempatan lah untuk kita bertemu lagi dengan pagi yang cukup indah ini. Pagi hari Ahad kita. Pagi hari Sabtu. Cepat betul hari Ahad kan. Kepala ni dah fikir hari Ahad dah. Tapi sebenarnya hari-hari Sabtu. Baru hari Sabtu Sofia ya. 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 5 September 2026 Masihi. Hari ini hari Sabtu tau, bukan hari Ahad. Juga selamat hujung minggu lah. Bila kita dah Sabtu Ahad ni, tentunya hari hujung minggu kita semua. Alhamdulillah ya. Jadi saya Sofia Abdullah akan menemani Aki Ukti bermula saat ini sehingga pukul 8 pagi menerusi segmen pagi Salam macam biasa ya. Dan sebelum itu terima kasih juga lah rakan saya Nazirah ya, DJ Nazirah yang dah pun menemani Aki Ukti seawal 12 tengah malam hingga 4 pagi. Kabarnya nak ke sebelah utara Nun dengan keluarga, nak hantar anak kan ke asrama. Begitu juga dengan Aki Ukti yang dah kita dah sampai hujung-hujung cuti sekolah ni kan. Jadi nak hantar anak semua awal pagi. Sebab apa? Tak nak kalut lah orang kata kan. Jalan raya jam, sesak. Jadi kita rancang perjalanan kita agar kita dapat sampai dengan keadaan yang tenang dan selamat insyaAllah dalam lindungan Allah SWT. Untuk Nazirah dan juga rakan-rakan yang sedang memandu ketika ini, tak kira lah yang sedang bekerja juga kan, secara sebagai seorang pemandu e-hailing, pemandu lori, pemandu bas dan sebagainya, semoga selamat sampai ke destinasi insyaAllah. Jadi kita mengharapkan ya, semoga hati kita ini tenang. Qulubuna mutma'ainah, orang kata jiwa kita lapang ya, dan juga langkah kita ni sentiasa dipandu Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah. Jadi kita tawakallah kepada Allah, kita berserah dan bertawakal kepada-Nya sepenuhnya insyaAllah. Jadi kita mulakan pagi ini dengan doa dan juga senyuman. Semoga kita sentiasa husnuzan billah, berbaik sangka kepada Allah SWT. Kerana kita mungkin tak tahu apa yang menanti hari ini, tetapi kita tahu Allah tahu apa yang terbaik untuk kita semua. Jadi untuk hari Sabtu Ahad macam biasa, kalau pukul 4 sehingga pukul 5, kita akan dihidangkan dengan lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan, juga lagu-lagu pop lah, yang ketuhanan yang menyuntik semangat dan juga motivasi untuk kita semua. Lagu-lagu tahun 80-an dan juga 90-an bermula pukul 4 sehingga pukul 5 insyaAllah. Saya akan kudarakan untuk Aki Ukti dan kita mulakan tadi kalau persembahan Ahmadi Ahmad dengan lagunya Oh Dunia. Kita teruskan lagi. Ini satu lagu pop ya. Dan juga liriknya baik-baik, lirik yang baik untuk kita dengarkan. Rahimah Rahim, Hati Yang Rapuh dari filem Hati Bukan Kristal tahun 1991. Teruskan Salam FM, salam untuk semua.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
0: Malaysia. Terus dengarkan Salam FM. Ya, terima kasih kerana terus dengarkan stesen radio Salam FM yang bersiaran 12.30 malam sehingga 8 pagi. Dua segmen kita lah, Salam Santai 12 hingga 4 pagi dan juga 4 pagi sehingga 8 pagi. Pagi Salam, ya, setiap hari kita bersiaran di frekuensi Asyik FM lah. Dan kepada anda yang nak mendengarkan siaran kami, ada macam-macam pelbagai siaran-siaran yang kami kudarakan kepada anda. Kalau tengah malam tu kita ada macam-macam rancangan secara langsung, ya, Ejaz, kita ada Al-Kisah, kita ada Interaksi. Yang suka mengaji boleh dengarkan Salam Tilawah, Mencari Yang Halal, macam malam tadi bersama Zira, Carta Salam. Dan juga untuk pagi ni hari Ahad, sebelah paginya Sabtu dan Ahad, macam biasa kita ada rancangan Zone Relax, iaitu di mana rancangan nasyid 80-an dan juga 90-an, lagu-lagu pop, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang menyuntik motivasi, memberikan satu semangat dan juga orang kata iktibar dalam satu-satu bait-bait lirik tu, kan. Kita nak bagi yang terbaik sebenarnya untuk pendengar Salam FM ni. Tapi kalau kita cakap tentang yang terbaik ni, kalau kita lihat hari ini, yang baru-baru ini ramai, ya, asatiza, ya, para ilmuwan yang menegur tentang drama di negara kita ini, ya, drama yang sudah terlalu keterlaluan. Drama ni ialah satu bentuk hiburan lah, tapi jangan sampai hiburan itu melampaui agama, batas agama dan juga adab. Bahawa adegan yang terlalu bebas, ya, contohnya macam adegan yang keterlaluan, pergaduhan, maksiat ataupun perkara yang tak sesuai lah untuk kita jadikan perkara itu normalisasi dalam hidup kita. Ya, walaupun kita kata alah berlakon je, alah sekadar berlakon sebenarnya, tapi kalau kita lihat hari ini, ya, asatizah sering ingatkan kita bahawa apa yang kita lihat berulang kali tu boleh mempengaruhi hati kita, boleh pengaruh fikiran kita, cara kita melihat sesuatu sebagai yang normal. Jadi kita perlu berhati-hati, ya, untuk kita juga, untuk anak-anak kita khasnya lah yang masih baru nak mengenal dunia ni, baru nak membesar, baru nak remaja, ya, apabila mereka menonton bersama anak-anak, kan, contohnya kita bersama-sama anak-anak kita, kerana mereka ni, anak-anak ni, mereka belajar bukan sahaja daripada apa yang kita ajarkan, tapi juga dari apa yang mereka tonton, daripada apa yang mereka lihat, ya. Jadi sebagai penonton, kita ni sebenarnya ada pilihan, ya. Tak semua yang popular itu, yang viral itu baik untuk kita. Jadi untuk kita bermuhasabah, bukan antum saja, malah saya sendiri, kadang-kadang kita kata alah drama je, tapi hati kita ni tak pernah ada butang skip. Kita nak skip untuk semua perkara yang dah masuk ke dalam ingatan kita. Sebab itulah teguran para ilmuwan, ya, asatizah, ustaz kita hari ini, bukan untuk sekat hiburan, tetapi untuk mengingatkan kita semua bahawa jangan sampai kerana kita kejarkan hiburan, kita perlahan-lahan hilang rasa sensitif terhadap dosa dan juga adab. Itu yang paling kita takut sebenarnya, ya. Jadi kita berhati-hati apa jua tingkah laku, apa juga perlakuan kita dilihat dan juga, ya, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui niat kita. Jadi kalau, ya, eloklah sekiranya drama-drama yang macam ni tidak patut kita hasilkan, ya. Kita hasilkan drama-drama lainlah yang lebih orang kata mendidik jiwa masyarakat sebenarnya. Kalau info-info yang macam ni kita buat dalam bentuk hiburan, ya. Kita buat dalam bentuk informasi untuk kita sampaikan, bukan dalam bentuk drama yang tunjukkan gambar-gambar yang orang kata melebihi dari fitrah sebenarnya. Kita umat Islam, kan, jadi masing-masing faham sebenarnya. Jadi insyaAllah anda dapat, saya juga dapat yang terbaik untuk kita. Manfaat yang terbaik kita kongsikan, yang buruk-buruk tu kita jadikan satu sempadan, insyaAllah. Baiklah, kita teruskan lagi perjalanan untuk Zone Relax, nasyid 80-an dan juga 90-an UK. Kita akan dijemput. Teruskan Salam FM, salam untuk semua.

Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim. Di alam ini, sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.

0: Keluarga Ustaz Angkil.
1: Hai, saya Aina Afika.
2: Saya Anis.
3: Saya Sufi Sanusi.
4: Saya Syahadah.
5: Saya Muhammad Alif.
6: Kami pelajar dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
3: Jangan lupa dengarkan sketsa Keluarga Ustaz Angkil
6: di Salam FM.
7: Salam untuk semua.
0: Jom dengar perkongsian Keluarga Ustaz Angkil.
8: Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

0: Selami Sunnah. Setiap hari 3.40 pagi dan ulangannya 5.40 pagi. Jawapannya di sini. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Baiklah, sudah pun 4.46 minit pagi waktu ini. Terima kasih. Jazakallahu khairan kasiran untuk Aki Ukti yang mendengarkan siaran kami seawal awal tengah malam tadi sampai saat ini, dan yang baru saja mendengarkan siaran Salam FM. Juga saya nak ucapkan ribuan terima kasih, terutamanya untuk anda yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 91.1 di Lembah Klang, ya, di Johor dan Negeri Sembilan masing-masing berkongsi frekuensinya 95.6, manakala yang mendengarkan kami dalam talian ataupun menggunakan

juga lagu-lagu pop dan ketuhanan untuk anda. Saya teruskan lagi perjalanan pagi Salam Pagi ini dengan persembahan daripada Aisyah. Ini dia doa. Teruskan Salam FM, salam untuk semua.

Itu dia Rabbani Jasa Petani. Lagu yang terakhir untuk waktu ini kita dengarkan menerusi slot ataupun zone relax Nasyid 80-an dan juga 90-an. Seperti yang kita sedia maklum ya, petani bukan sekadar menanam makanan untuk kita makan ya. Mereka sebenarnya sedang menanam kehidupan untuk kita semua. Dan mungkin pagi ni kita ketika kita nantilah kejap lagi kita menikmati sarapan, kita ambillah sedikit masa untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita menghargai mereka yang bekerja di belakang tabir lah kan, untuk memastikan rezeki makanan sampai kepada kita. Itulah dia jasa petani.

0: أنت.
1: يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.
2: Baiklah, memasuki jam yang kedua pertemuan kita untuk pagi ini, menerusi segmen pagi Salam 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah, tepat 5 pagi hari ini, 5 September 2026 Masihi. Baiklah, untuk jam yang kedua ini, seperti biasa, rancangan telahpun saya susun atur pagi ni, Tamadun Islam. Kita nak dengar pengkisahan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, pukul 5.15 minit pagi. Dan kalamullah, bacaan surah Yunus ayat 21 hingga 23 akan kita perdengarkan pada pukul 5.30 minit pagi. Baiklah, untuk pagi ni kita mulakan jam yang kedua ini, One Path, dengan lagu Ya Allah. Teruskan bersama kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.

0: memulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
4: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Saya pernah dituduh perampas di laman sosial sampai keluarga saya dihina.
1: Saya pernah diejek gemuk dan hitam di laman sosial hanya kerana saya tidak secantik orang lain.
2: Tak pasti, jangan kongsi. Hentikan buli cyber.
3: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
4: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 21 hingga 23.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Dan apabila kami beri manusia merasai sesuatu rahmat, sesudah mereka ditimpa sesuatu kesusahan, mereka dengan serta-merta melakukan rancangan mereka menentang ayat-ayat keterangan kami dengan mendustakannya dan mengingkarinya. Katakanlah, wahai Muhammad, Allah lebih cepat melakukan rancangan menentangnya. Sesungguhnya, malaikat-malaikat utusan kami sentiasa menulis akan rancangan tipu daya yang kamu jalankan itu.
1: Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri

Dialah yang menjalankan kamu di darat dan di laut dengan diberi kemudahan menggunakan berbagai jenis kenderaan sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera dan bahtera itu pula bergerak laju membawa penumpang-penumpangnya dengan tiupan angin yang baik dan mereka pun bersukacita dengannya. Tiba-tiba, datanglah kepadanya angin ribut yang kencang dan mereka pula didatangi ombak menimpa dari segala penjuru serta mereka percaya bahawa mereka diliputi oleh bahaya. Pada saat itu, mereka semua berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan kepercayaan mereka kepadanya semata-mata sambil merayu dengan berkata, "Demi sesungguhnya, jika engkau ya Allah selamatkan kami dari bahaya ini, kami tetap menjadi orang-orang yang bersyukur."

0: Kemudian, bila sahaja Allah selamatkan mereka, mereka dengan serta-merta merebakkan perbuatan derhaka di bumi dengan tidak ada sebarang alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya perbuatan kamu menderhaka itu hanyalah bala bencana terhadap diri kamu sendiri. Dengan itu, kamu hanya dapat merasai kesenangan hidup di dunia bagi sementara. Kemudian kepada kamilah tempat kembalinya kamu. Maka kami akan memberitahu apa yang kamu telah lakukan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Ya, demikian tadi ya, kita dah pun mendengarkan menerusi kalamullah surah Yunus ayat 21 hingga ayat 23. Dan waktu sekarang sudah pun 5.36 minit pagi, dan kita akan teruskan lagi perjalanan untuk pagi ni menerusi segmen Pagi Assalam. 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 5 September 2026 Masihi, dan untuk panduan muslimin muslimat pagi ni maksudnya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5.59 minit pagi. Seketika nanti kita akan ikuti halaqah hadis, perkongsian tentang hakikat ilmu. Teruskan bersama kami, Salam FM.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-16 dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk hakikat ilmu. An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ilmu thalatha wa ma siwa dhalik fadl, ayatun muhkamah aw sunnatun qa'imah aw fariidhatun 'adilah." Diriwayatkan daripada Abdullah ibn al-As radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikat ilmu itu 3 perkara. Maka yang lain daripadanya adalah sesuatu yang tidak ada faedahnya. Pertama, ayat yang jelas. Kedua, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditegakkan, yakni diamalkan. Ketiga, kewajipan yang adil. Hadis riwayat Abu Daud. Kesimpulan daripada hadis, di dalam kitab yang asal ada dibuat keterangan seperti berikut. Al-ayatul muhkamah hiya allati la ishtibaha fiha wa la ikhtilafa wa ma laysa bimansuj wa sunnatul qa'imah hiya da'imatul mustamirrah التي العمل بها متصل لا يترك والفريضة العادلة هي التي لا جور فيها ولا حيف في قضائها. Artinya, yang dimaksudkan dengan al-ayah al-muhkamah ialah ayat yang tidak ada apa-apa kesamaran di dalamnya dan tidak ada khilaf padanya dan juga ia tiada mansukh. Dan yang dimaksudkan dengan as-sunnah al-qa'imah itu ialah sunnah yang berterusan pengamalannya tanpa ada henti dan tidak pernah ditinggalkan. Dan yang dimaksudkan dengan al-faridah al-adilah ialah kewajipan yang tiada ada kezaliman di dalamnya. Begitu pula, tidak ada kesan yang buruk apabila dilaksanakan. Maksud dari ketiga perkara ini ialah ringkasan daripada segala tujuan pengamalan syariat Islam di atas muka bumi ini. Kerana suatu hukum itu tidak tegak kecuali dengan dalil Al-Quran yang nyata atau dengan bersandarkan hadis yang kuat dan terhindar dalam pelaksanaannya itu dari apa-apa yang dapat menyebabkan kemudaratan. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan kita lisan yang basah dengan zikir dan hati yang sentiasa berpaut pada tali agamanya.
0: #PenyiaranJakim
2: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ini adalah hidangan Allah. Oleh itu hadaplah hidangan Allah ini sepuas hati kamu. Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Salam FM, salam untuk semua.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: Lima kehebatan, lima ketinggian, lima kemuliaan solat. Yang pertama Allah kata apa? Allah akan angkat kesulitan dari kehidupannya. Pertamanya, Allah akan angkat kesulitan. Maksudnya apa? Kita ni cuba cek semayang kita. Cuba cek kekhusyukan, tawaduk kita. Cuba cek kesempurnaan solat. Siapa yang solatnya sempurna, maka Allah akan angkat kesulitan. Kemuliaan yang kedua dalam solat, dilindungi dari azab kubur. Orang yang jaga solatnya, insyaAllah Allah akan datangkan peneman dalam kubur nanti. Yang ketiga, catatan amalannya diberikan tangan kanan. Maka dapat buku catatan melalui sebelah kanan. Yang keempat, melewati jambatan titian serot sepantas kilat. Dan yang terakhir, masuk syurga bi ghairi hisab, siapa yang menjaga solatnya. Aqimus solat.
3: Salam FM
4: #penyiaranjakim.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayatul kursi mengiringi setiap selesai solat fardu, nescaya tidak ada yang akan menegahnya dari memasuki syurga kecuali mati. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ayat ini juga sebagai pendinding daripada gangguan jin dan syaitan. Malah ia merupakan ayat ruqyah bagi tujuan perubatan Islam.
1: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
2: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
3: So, kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
1: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Kebaikan solat untuk tubuh. Qiyam. Kedudukan berdiri tegak dengan kedua-dua tangan diqiyamkan. Perbuatan melipat tangan adalah kedudukan santai atau rehat paling sempurna bagi kedua-dua tangan. Sendi siku dan sendi pergelangan tangan, termasuk otot kedua-dua tangan, berada dalam keadaan rehat yang penuh. Ini dapat menghindarkan dari timbulnya pelbagai penyakit sendi seperti kekakuan sendi.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6.18 minit pagi waktu ini, 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Selamat berhujung minggu hari Sabtu kita pagi ni, 5 September 2026 Masihi. Saya Sofia Abdullah masih lagi terus segar menemani Aiki Ukti untuk hujung minggu hari Sabtu pagi ni ya. Selamat bercuti lah untuk yang pagi ini beristirahat, pagi ini relax, healing di Salam FM. Terima kasihlah sebab memilih siaran kami pagi ini ya. Dan untuk seketika waktu saya nak kongsikan berita yang mana saya boleh kongsikan yang pertama, iaitu berkenaan dengan ulama besar Mesir Sheikh Abdul Aziz Al-Shahawi berpesan agar khazanah turut terus dipelihara. Selain teknologi baharu dimanfaatkan bagi mendokumentasikan dan melestarikan warisan keilmuan Islam, dan pesanan itu disampaikan ketika Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menziarahi beliau di Nashrul Quran di Putrajaya petang semalam. Dan Perdana Menteri dalam hantaran menerusi media sosial, katanya Sheikh Abdul Aziz mengingatkan bahawa pemeliharaan turat merupakan satu tanggungjawab kerana khazanah itu menjadi penghubung generasi hari ini dengan tradisi keilmuan yang panjang. Dan katanya keistimewaan Al-Azhar antara lain terletak pada kekuatan isnad dan juga kesinambungan tradisi ilmu yang dipelihara turun-temurun. Balik antara berita lain, dalam pada masa yang sama, agensi berkaitan didesak mengambil tindakan serta menjalankan penilaian semula secara menyeluruh terhadap penayangan beberapa drama yang memaparkan babak sensual dan juga unsur manipulasi atas alasan seni atau kesedaran sosial. Dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan katanya pihaknya mengambil maklum akan kegelisahan masyarakat. Data satelit daripada sistem maklumat kebakaran untuk pengurusan sumber NASA menunjukkan kebakaran atau titik panas jauh lebih meluas di Sumatera dan juga Kalimantan, iaitu pada 3 September berbanding 1 Ogos 2026. Dan pada 1 Ogos pengesanan sudah tertumpu di bahagian barat dan selatan Kalimantan, dengan beberapa lagi bertaburan di Sumatera dan Jawa. Dan menjelang 3 September, pengesanan menjadi jauh lebih padat di selatan Sumatera dan sebahagian besar Kalimantan termasuk Kalimantan Barat yang bersempadan dengan negeri Sarawak. Dan Malaysia merekodkan jumlah pengesanan yang jauh lebih rendah pada kedua-dua hari ini. Sebanyak 647 sekolah rendah dan menengah di Sarawak ditutup sementara selama 5 hari bermula Isnin ini susulan keadaan jerebu yang menyebabkan beberapa lokasi di negeri itu mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Pasukan penyelamat di daerah Nuwakot, Nepal memasang zip line ataupun sepanjang 250 meter merentasi sungai Trishuli yang sedang dilanda arus deras bagi memindahkan mangsa terselamat daripada banjir besar yang melanda minggu lalu. Dan kejadian runtuhan glasier pada 26 Ogos mengakibatkan tsunami tanah ke lembah berkenaan sehingga memusnahkan seluruh infrastruktur penempatan itu termasuk jambatan dan juga jalan raya. Dan katanya tiada pilihan lain, dan antara penduduk yang menunggu untuk menaiki laluan zipline itu bagi membawa bekalan ubat kepada ibunya. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menyeru pelaksanaan solat hajat di masjid serta surau di wilayah persekutuan bagi mendoakan kurniaan hujan yang bermanfaat serta perlindungan Allah SWT buat warga Serian Sarawak susulan keadaan jerebu. Dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan katanya pihaknya menjunjung tinggi titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas pengisytiharan darurat jerebu di bahagian Serian susulan keadaan jerebu yang mencapai tahap pencemaran udara membahayakan kesihatan dan keselamatan orang ramai. Dan berita yang terakhir boleh saya kongsikan, selepas mengharungi tempoh 10 hari yang penuh duka dan persoalan tanpa sebarang berita dari lapangan, harapan waris rakyat Malaysia yang hilang dalam tragedi banjir kilat di Nepal kembali bersinar apabila berita terbaru berhubung kelulusan rasmi kerajaan Nepal yang membenarkan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia ataupun SMART beroperasi bermula hari ini, membawa perkembangan paling dinantikan oleh seluruh ahli keluarga yang terjejas. Baiklah, dengan berakhirnya berita tentang susulan kelulusan kerajaan Nepal itu tadi, maka ya, insyaAllah kalau ada berita-berita lain lagi akan saya kongsikan. Dan tadi itu merupakan berita yang terakhirlah untuk yang sempat saya bawakan kepada anda untuk pagi ni. InsyaAllah kalau ada lagi berita-berita yang boleh kita kongsikan pagi ini, ya, cerita-cerita di sekitar kita atau juga informasi yang dapat memberikan manfaat untuk kita semua, saya akan bawakan kepada anda dari semasa ke semasa, insyaAllah. Nantikan sekejap lagi perkongsian menerusi Nida Ul Islam, tajuknya pagi ini berkenaan dengan syukur pada nikmat sabar pada ujian. Teruskan Pagi Assalam di Salam FM.

0: Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya mendoakan kita sama-sama mendapat manfaat dan mudah-mudahan dapat menambahkan kecintaan dan pengetahuan kita tentang Islam, insyaAllah. Dalam kehidupan kita dekat atas dunia ni, kita takkan lari daripada diuji oleh Allah Ta'ala. Ada orang diuji dengan kesenangan, ada juga yang diuji dengan kesusahan. Allah menggilirkan kesenangan dan kesusahan dalam kehidupan kita. Tetapi yang pentingnya, dalam apa jua keadaan, mudah-mudahan iman kita sentiasa bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, sungguh ajaib ataupun sungguh menakjubkan urusan orang mukmin itu. Setiap urusannya adalah baik dan ia tidak berlaku melainkan kepada orang mukmin. Jika mereka diuji dengan kesenangan, mereka bersyukur, maka itu menjadi kebaikan untuknya. Dan bila dia diuji dengan kesusahan, dia juga bersabar dan itu adalah kebaikan untuknya. Nabi sebut benda ni tidak terjadi melainkan kepada orang yang beriman. Maka kita ambil pengajaran daripada hadis Nabi ini, ada satu sifat yang sangat unik tentang orang yang imannya benar, iaitu susah atau senang, kesakitan atau kenikmatan, kedua-duanya akan membawa kita dekat kepada Allah. Bila senang, dia tidak lupa diri. Bila susah, dia tidak putus asa dan hilang diri. Sebab itu Allah juga memberikan kita petunjuk tentang sifat manusia dalam surah Al-Ma'arij yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Sifat orang-orang ini, orang yang hidup ni, Allah bagi tahu sesungguhnya insan itu khuliqa halu'a, diciptakan dengan sifat keluh kesah. Bila dia ditimpa kesusahan, dia cepat nak mengeluh. Aduh, ya, sabarnya hilang terbang. Cepat nak mengeluh, melatah ya. Wa idza massahul khairu manu'a, bila dia dapat kesenangan pula, dia kikir ya, dia sombong. Bila susah, dia kata nanti aku senang, aku nak tolong orang susah. Bila dia senang pula, dia kata usahalah sendiri. Macam tu ya. Tapi melainkan Allah sebut illal musallin, melainkan orang-orang yang menunaikan solat, orang yang dekat dengan Allah, orang yang beramal soleh. Maka orang begini, bila dia ditimpa apa-apa ujian, baik senang ataupun bila dia menghadapi nikmat, dia akan mengamalkan sifat yang akan membawa dekat pada Allah. Bila dia dapat susah, dia akan sabar, dia akan tenang, dia kembali balik pada Allah. Dia yakin ada hikmah, dia tak melenting, dia tak menyalahkan orang, dia tak membentak hingga hilang pertimbangan, tidak. Tetapi dia sabar, maka Nabi sebut tadi, itu jadi satu kebaikan buat dia. Dan bila dia ditimpa kesenangan pula, dia tidak kikir, dia tidak kekuat ataupun sombong, dia tidak lupa diri, dia bersyukur, maka itu juga jadi kebaikan buat dia. Maka kalau kita boleh tengok, senang dan susah itu sangat subjektif. Dan boleh jadi di sisi orang yang betul-betul beriman pada Allah, sama sahaja. Kerana dua-duanya adalah ujian daripada Allah, cuma bentuknya berbeza. Jadi bila kita dalam diuji Allah dengan senang ataupun bila Allah uji kita dengan nikmat, ingat yang pertama, ucaplah alhamdulillah. Dan yang kedua, jangan lari daripada Allah. Ada orang bila dia senang, dia boleh cepat untuk kembali pada Allah, dia boleh bersyukur. Tapi kadang bila susah, dia tak tahan. Ada orang pula bila susah, dia boleh tunduk pada Allah. Tapi bila dia senang, dia lupa diri pula. Maka kita ambil pengajaran, jadilah orang yang sentiasa berhubung dengan Allah dan kembali kepadanya jika kita diuji dengan kesusahan atau kesenangan. Dan antara tanda kita bersyukur dengan nikmat Allah juga ialah kita menggunakan nikmat yang Allah beri ini ke jalan kebaikan dan tidak menggunakannya ke jalan keburukan. Wallahu'alam, moga kita sama-sama menjadi hamba yang diuji dengan susah kita sabar dan diuji dengan nikmat kita bersyukur, insyaAllah.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar.

0: Glosari Islam.
1: Illah. Kalimah illah adalah satu ciri yang meliputi hikmah yang membawa kepada pengsyariatan sesuatu hukum. Illah juga adalah sebab kepada sesuatu hukum diadakan.
2: #penyiaranjakim

0: Bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tartil, teratur dan perlahan. Surah Al-Muzzammil, ayat 4. Dalam setiap tartil, terhimpun adab, ilmu dan rahmat.
1: #penyiaranjakim.

Hari ini dan hari-hari yang seterusnya, kita teruslah jadi insan yang berbaik sangka sebagai hambanya, insyaAllah. Baiklah, 7 pagi kita akan ke pusat, kita akan ke Wisma Berita, bukan pusat berita, Wisma Berita, untuk kita ikuti utama. Dan sekembalinya nanti, insyaAllah, antara perkongsian-perkongsian adalah menerusi info kesihatan Salam Sihat nanti, ya, rancangan yang akan kita dapat ikuti jam yang keempat nanti dengan tajuk tentang pentingnya kesihatan diri. Juga Lugatul Salam, macam biasa kita nak, pagi ni kita nak belajar bahasa Korea, dan juga antara lain yang turut kami sajikan kepada Aki Ukti pagi ni, muzik salam, iaitu carta salam untuk bermula siarannya, yang mana carta salam dalam minggu inilah, yang mana waktu malam tadi di mana DJ Zira dah umumkan juaranya, insyaAllah kita ada rangkumannya menerusi muzik salam 7.35 minit pagi nanti. Tapi sebelum tu, saya nak kongsikan juga, tadi saya dah kongsikan tentang yang mana Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dr. Zulkifli Hassan, ia bercakap tentang agensi berkaitan untuk menilai semula penayangan drama Babak Sensual, yang mana beliau berkata pihaknya mengambil maklum akan kegelisahan masyarakat berkenaan dengan penayangan beberapa drama yang memaparkan babak sensual dan juga unsur manipulasi atas alasan seni atau kesedaran sosial. Dan walaupun niat menyampaikan realiti difahami, cara penyampaian yang menggairahkan serta dijadikan modal pemasaran berisiko menenggelamkan mesej pengajaran yang sebenar. Jadi beliau mendesak agensi berkaitan membuat penilaian semula secara menyeluruh serta mengambil tindakan sekiranya terbukti melanggar garis panduan, ya. Dan selain itu juga, penyebaran klip babak terlampau di media sosial dikhuatiri membiasakan norma buruk dalam masyarakat dan memberi dampak negatif kepada perkembangan emosi serta sasiah remaja. Dan sebagai penggiat seni dan platform media, diingatkan agar tidak meletakkan angka tontonan serta keuntungan perniagaan mengatasi keberkatan dan syarat kelestarian iman dan juga berkarya. Jadi, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama juga menyerulah seluruh warga industri kreatif untuk kembali menghayati acuan adab, etika dan maqasid syariah, kerana mendidik masyarakat tentang kerosakan tidak seharusnya dilakukan dengan merosakkan pandangan penonton, ya. Dan katanya lagi, ini saya suka ayat ni, seni yang hebat ialah seni yang menyentuh jiwa tanpa melangkaui garis panduan syarak, dan memandang setiap karya yang ditonton jutaan manusia pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kelak. Jadi kita sama-sama fikirkan, renung-renungkan, ya, Aki Ukti. Semoga kita jadi insan yang dapat memberikan contoh terbaik kepada orang lain, insyaAllah. Teruskan bersama kami, Salam FM.

persembahan daripada Mizi Khamis, 6.53 minit pagi. Semoga segala apa jua doa-doa kita pagi ni ya Allah makbulkan ya. Dan bukanlah maksudnya bila ujian itu datang Allah tak suka kita, tapi sebenarnya Allah rindukan doa-doa kita ya, sujud kita kepadanya. InsyaAllah semoga apa jua yang berlaku dalam kehidupan kita selama ini

0: Malaysia akan menghantar pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart ke Nepal seawal hari ini bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir serta tanah runtuh. Kementerian Luar memaklumkan pasukan 11 anggota itu dilengkapi drone berkeupayaan tinggi dan peralatan khusus tertakluk kepada keperluan operasi serta tahap keselamatan. Sementara itu, pasukan sokongan tambahan Kementerian Luar tertiba di Kathmandu bagi membantu Kedutaan Besar Malaysia menyelaras usaha mencari dan mengenalpasti rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Usaha itu melibatkan penggunaan sampel DNA bagi membantu proses pengecaman dengan PDRM dan Jabatan Kimia membuat persediaan mengambil serta menganalisis sampel DNA daripada waris terdekat. Seramai 55 rakyat Malaysia masih dilaporkan gagal dihubungi setakat semalam. Susulan tahap pencemaran udara yang membahayakan kesihatan dan keselamatan penduduk di Sarawak, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan pengisytiharan darurat di Serian. Pejabat Perdana Menteri memaklumkan keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta agensi berkaitan. Setakat 6.35 pagi tadi, indeks pencemaran udara IPU Serian kekal pada tahap berbahaya dengan bacaan 404, semakin baik berbanding semalam 514. Manakala Kuching, Samarahan Sri Aman pula merekodkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat. Susulan itu juga, sebanyak 647 sekolah rendah dan menengah di negeri itu ditutup sementara selama 5 hari bermula Isnin hingga 11 September. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dan 84 sekolah menengah yang melibatkan lebih 198,000 murid. Sepanjang tempoh berkenaan, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Mengambil kira perkara itu, Jabatan Alam Sekitar JAS meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan kualiti udara ke tahap tertinggi. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS, Azuri Azizah Saidun berkata, pemantauan dan tindakan di lapangan diperkukuh selaras Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan serta Arahan Nadma No. 1. JAS Sarawak telah memperhebat operasi mencegah pembakaran terbuka melalui rondaan di kawasan berisiko tinggi selain pemantauan kebakaran karen belukar dan tanah gambut. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan meneliti cadangan beberapa pemimpin parti politik untuk mengadakan pilihan raya umum PRU lebih awal sebelum mempersembahkannya kepada Yang di-Pertuan Agong. Bagaimanapun, beliau menegaskan fokus utama kerajaan ketika ini adalah memulihkan ekonomi, menjaga kesejahteraan rakyat dan membanteras rasuah.
1: Sekarang ini fokus ekonomi, fokus kesejahteraan rakyat dan fokus untuk membersihkan negara daripada amalan salah guna kuasa dan sakau. Bagi saya, fokus ini yang penting. Keadaan yang ada sekarang, kerajaan itu masih stabil, kita tumpu yang ini. Jangan gusar. Orang yang ada amanah, yang bersih, tidak harus takut dengan langkah-langkah diambil oleh SPRM ataupun PDRM atau LHDN. Kita tak boleh terus biarkan keadaan sekarang.
0: Mengulas mengenai isu Lembaga Tabung Haji TH, Dato' Sri Anwar menegaskan pengurusan TH wajar dikawal selia dengan lebih ketat. Menurut beliau, penglibatan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Bank Negara Malaysia dalam pengawasan TH akan dilaksanakan untuk melindungi kepentingan pendeposit. Langkah itu supaya pengurusan lama tidak lagi terlepas dari pemantauan dan institusi mampu mengurus dana dengan lebih baik.
1: Dia sekarang tabung haji, langkah-langkah diambil oleh pengurusan baru oleh Tan Sri Rashid Hussein itu bagi saya sesuai dan saya dengar taklimat mereka dan menyokong langkah-langkah, termasuk beberapa cadangan pindaan kepada akta tabung haji supaya pengurusan itu dikawal lebih ketat oleh sama ada Suruhanjaya Sekuriti atau Bank Negara dan tidak terlepas seperti mana yang berlaku sebelum ini.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mahu Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah serta Kementerian Kewangan berbincang secara baik bagi menyelesaikan isu peruntukan termasuk kelewatan pembayaran kepada kontraktor. Beliau berkata kedua-dua kementerian perlu mencari penyelesaian terbaik berhubung perkara itu. Pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah untuk permohonan reman digantung berkuat kuasa serta-merta. Ketua Pesterjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, OKS kini dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah. Maka baju lokap hanya dipakai sepanjang berada dalam tahanan. Pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan tertentu, dikecualikan bagi OKS yang uzur, OKU, kanak-kanak serta warga MAS. Langkah itu susulan saranan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS termasuk pandangan Perdana Menteri.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Indonesia mempergiat operasi memadam kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan susulan keadaan jerebu yang semakin buruk. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana, indeks standar pencemaran udara di Jekan Raya, Kalimantan Tengah melonjak kepada 3,540 petang Jumaat, jauh melepasi baras berbahaya 300. 263 titik panas turut dikesan di 6 wilayah pada Khamis, dengan Kalimantan Tengah merekodkan jumlah tertinggi. Di China, angka korban gelongsoran lumpur di Pelabuhan Jirong, wilayah autonomi Xinjiang, meningkat kepada 31 orang, manakala 531 lagi masih hilang setakat petang Jumaat. Menurut Pusat Arahan Tindak Balas Kecemasan dan Penyelamat Tempatan, kira-kira 2,300 anggota penyelamat serta lebih 400 kenderaan mencari dan menyelamat dikerahkan ke kawasan terjejas. Di Nepal pula, pihak berkuasa bencana melaporkan 1,287 kematian, manakala lebih 5,000 mangsa masih hilang susulan bencana yang melanda kawasan sempadan kedua-dua negara pada 26 Ogos. Amerika Syarikat mengenakan sekatan ke atas sebuah bank Turki kerana didakwa membantu Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memindahkan dana di peringkat antarabangsa. Jabatan Perbandaraan mendakwa Golden Global Bank dan anak syarikatnya memudahkan transaksi bernilai puluhan juta dolar bagi pihak IRGC selain menyediakan akses perbankan untuk Tehran memindahkan dana ke luar negara. Bank itu bagaimanapun menafikan dakwaan berkenaan dan menegaskan operasinya mematuhi peraturan perbankan tempatan serta antarabangsa. Sukan bola sepak Liga Super. Johor Darul Ta'zim JDT meneruskan rekod kemenangan selepas menewaskan DPMM FC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Bekson da Silva meledak 2 gol pada minit ke-37 dan ke-41 sebelum Juan Diego Molina Martinez melengkapkan kemenangan JDT pada minit ke-78. Keputusan itu menyaksikan JDT kekal di puncak Liga dengan 12 mata, manakala DPMM di tangga ke-9 dengan 3 mata. Sementara itu, Kuala Lumpur City FC bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Kelantan Red Warriors KRW 3-1 di Kota Baru. Beralih ke Badminton Masters China, beregu lelaki negara Ti Kai Wun Yap Roy King mara ke separuh akhir selepas menewaskan pasangan Jepun Takumi Nomura Yuichi Shimogami. Kai Wun Roy King menang 21-13, 19-21, 21-12 dan akan berdepan pasangan tuan rumah He Ji Teng Reng Xiaoyu di separuh akhir. Satu lagi beregu negara Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wee Kiong termara selepas menewaskan pasangan Indonesia Sabar Karya Yaman Gutama Mohreza Pahlevi Isfahani 21-17, 16-21, 21-19. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan India Satwik Sairaj Rankireddy Shiraj Shetty. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia hantar pasukan smart ke Nepal. Jerebu darurat diisytihar di seluruh Serian. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin. 7.15 minit pagi, kembali lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menerusi pagi Assalam pagi ni, kita teruskan lagi perjalanan pagi Assalam untuk edisi hari Sabtu pagi ni. Kita dengarkan salam sihat tentang pentingnya kesihatan diri.
2: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada para pendengar setia Salam Sihat, Salam FM. Saya Dr. Nuzuriana, pakar pruning psikiatri dari Jabatan Psikiatri Hospital Kuala Lumpur. Kali ini nak berkongsi pula dengan pendengar-pendengar tentang kesihatan mental dan fizikal sama penting. Bila kita sebut pasal kesihatan, kebanyakannya daripada kita akan terus berfikir tentang kesihatan badan. Badan tak sakit, tak demam, boleh bergerak dan boleh buat bekerja seperti biasa. Tetapi sebenarnya kesihatan bukan tentang tubuh badan sahaja. Fikiran dan emosi juga memainkan peranan yang sama penting. Adakalanya badan kita nampak sihat tetapi dalam hati dan fikiran terasa penat, serabut dan tertekan. Kalaulah keadaan ini dibiarkan terlalu lama, ia boleh menjejaskan kualiti hidup kita. Sebab itulah kesihatan mental tidak boleh dipandang ringan. Kesihatan mental dan fizikal ini sebenarnya saling berkait rapat. Apabila kita berada dalam tertekan atau stres yang berpanjangan, badan juga memberi reaksi seperti cepat letih, sakit kepala, sukar tidur dan mudah jatuh sakit. Begitu juga sebaliknya, apabila badan kita tidak sihat atau kurang rehat, emosi kita pun menjadi tidak stabil. Dalam kehidupan kita yang seharian, yang sentiasa sibuk, kita sering memberi keutamaan kepada kerja dan tanggungjawab pada orang lain sehingga kita terlupa untuk menjaga diri sendiri. Kadang-kadang kita terlalu memaksa diri sendiri untuk sentiasa kuat, sedangkan minda dan tubuh badan juga perlukan rehat. Menjaga kesihatan mental dan fizikal tidak memerlukan perubahan yang besar. Ia boleh bermula dengan perkara yang mudah asalkan konsisten. Contohnya, tidur yang cukup, pemakanan yang seimbang, sentiasa bergerak aktif walaupun sekadar berjalan ringan. Jika terasa penat, berhentilah seketika. Jika tertekan, ambil masa untuk bertenang. Pada masa yang sama, ambil masa untuk berehat dan melepaskan tekanan. Lakukan aktiviti yang anda suka. Luahkan perasaan anda kepada orang yang anda percaya dan jangan terlalu membebankan diri dengan perkara-perkara di luar kemampuan. Kalau anda melalui hari yang sukar, ingat anda tidak kesorangan. Ambil masa, tarik nafas dan jangan takut untuk meminta bantuan. Sokongan daripada keluarga dan rakan-rakan juga sangat membantu dalam menjaga kesihatan mental. Kadang-kadang, mendengar dan memahami sudah cukup untuk meringankan beban seseorang. Sikap saling menyokong ini mampu mewujudkan persekitaran serta tubuh badan yang lebih sihat dan positif. Sekianlah perkongsian saya untuk kali ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam untuk semua. #PenyaranJakim.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur Bahasa Korea Hangunmal Hagusipayo Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum, masih bersama dengan Mariam dalam Lughatus Salam. Hari ini Mariam nak ajar ayat dalam Bahasa Korea apa? Hari ini Mariam nak ajar 말 없이 응원할게요. 말 없이 응원할게요. Saya sokong dalam diam. 말 없이 응원할게요. Kadang-kadang kita ni bila nak comfort orang atau support orang, tak payah panjang-panjang ayat. Satu je atau kita tunjuk je kita punya behavior. Daripada behavior kita boleh tunjuk. So, macam tu kita boleh cakap 말 없이 응원할게요. 말 없이 응원할게요. So, diorang ni boleh dah cukup dapat support daripada korang. Hari ini korang pun cubalah guna untuk support orang yang kita sayang. 말 없이 응원할게요. Saya sokong dalam diam. Assalamualaikum. Jumpa lagi korang.
2: #penyiaranjakim. Itu dia Lughatul Salam. Terima kasih Mariam. Saya sokong dalam diam ya, menerusi bahasa Korea untuk pagi ini. Kita belajar banyak lagi pelbagai bahasa yang kita belajar ya. Saya pasti kepada anda yang mengikuti rancangan Lughatul Salam dah ada banyak dalam notes anda ataupun nota anda tentang bahasa-bahasa, bukan saja Korea tapi ada bahasa Tamil, bahasa orang asal, bahasa Arab khasnya ya, bahasa Perancis, bahasa Rusia. Jadi kita dah belajar pelbagai bahasa. Jadi kita ada banyaklah orang kata ilmu-ilmu yang walaupun sikit-sikit kita ya, sikit-sikit kita pelajari, tapi lama-lama ianya akan menjadi satu manfaat untuk orang lain juga bila kita dapat gunakan bahasa-bahasa tersebut dalam urusan kita ya seharian, insya-Allah. Baiklah, untuk pagi ni, hari ni hari Sabtu. Jadi jika anda ada kelapangan ya, dua hari ni, hari esok lah. Pada hari esok sempena dengan program Madani, kita bersama komuniti Lembah Pantai. Jadi Akhir Ukti, jangan lepaskan peluang lah. Yang mana dekat dengan Lembah Pantai ni berpeluang untuk mendapatkan pelbagai produk segar dan juga berkualiti melalui jualan agro Madani bersama LKIM ya. Dan pastinya ada banyaklah harga menarik ya, aktiviti-aktiviti, pilihan yang pelbagai. Dan saya pasti memang berbaloi lah. Jadi anda boleh singgah ke jualan agro Madani dan juga borong keperluan anda untuk keluarga. Kat sini kita boleh berjimat banyak lah, iaitu pada hari esok, hari Ahad 6 September 2026, tempatnya di Dewan Pusat Komuniti Lembah Pantai bermula 9 pagi hingga 6 petang ya. Antaranya ikan segar, ikan sejuk beku dan juga produk yang lain-lain jugalah, produk sejuk beku yang boleh anda dapatkan dengan pelbagai produk melalui jualan agro Madani bersama LKIM. Jadi singgah dan dapatkan tawaran yang menarik.
3: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

10 minggu, 10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

0: Dengarkan lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Itu dia muzik Salam terbitan Yuni Yunus. Kepada anda yang nak dengarkan carta Salam, boleh dengarkan setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam, 7.51 minit pagi waktu ini. Ya, akhirnya kita dah sampai ke penghujung siaran ya, untuk segmen pagi Salam pagi ni. InsyaAllah 8 pagi saya akan serahkan tugasan kepada rakan penyampai Ashiq FM. Dan pukul 12.30 malam nanti insyaAllah Salam FM akan kembali lagi. Dan untuk semua, manfaatkanlah setiap waktu dengan sebaik-baik perkara, kerana masa yang berlalu tidak akan kembali. Dan semoga setiap detik yang kita lalui diisi dengan ilmu, amal, kebaikan yang membawa manfaat buat diri sendiri serta orang di sekeliling. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi bekalan yang bernilai untuk kehidupan dunia dan juga akhirat. Jumpa lagi insyaAllah. Illa liqa ma'asalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: يا الله, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.

89.1 93.1 105.6 105.1 105.1 101.1 My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahirrabbilalamin.
1: Okey, saya terima kasih. Selamat Hari Gelap dia. Jadi, my ok, satu maya je hiburan untuk Kampung Rakuh. Untuk jin sambut untuk maya penghabis. Jenurak menutup jenurak hi rakaman. Jadi, anu penonton-penonton, jadi mengharap jangan kegaduh juga. Jadi, ngeksak, bukan liu dia. Jawab!